0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

0: korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
0: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
2: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
0: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
5: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
4: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
5: menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan menyatakan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
5: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
6: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
5: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
8: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
9: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
12: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

99,1 atau Bro Suatu Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi Morfem dengan rayakan pemenang spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Dan kembali lagi masih bersama saya Maizul menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Pagi di siaran ini Kamis 8 Oktober 2026. Selamat pagi tentunya saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 99,1 MHz dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami sejak pagi tadi. Dan juga pagi untuk Anda mungkin yang sedang berkendara di jalan menuju ke tempat kerja atau kemanapun itu, hati-hati di jalan pendengar ya, mudah-mudahan Anda selamat sampai tujuan. Dan juga untuk Anda mungkin yang sedang santai di rumah, selamat menikmati sajian program-program dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan tentunya setelah lagi nanti pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, soalnya kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Anggun. Halo, selamat pagi Mbak Anggun.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau. Untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan. Dengan intensitas ringan, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan sebagian Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berudara kabur akibat asap atau smog hingga cerah berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk malam hari, cuaca berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap smog hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk dini hari masih berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak pada malam hingga dini hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 90%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 4.806 titik dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 16 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Siak 2 titik, Kabupaten Kampar 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 6 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik, dan Kota Pekanbaru 2 titik. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di Riau pada hari ini, kami untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan, terutama sistem pernapasan. Kami mengimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stametriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga
4: dan
3: selalu
4: lain-lain
3: memberikan apa yang
4: semua
3: Kak Rudy perlu dan
4: kamu
3: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dengar di segmen Riau pagi ini, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini kembali menyelimuti sejumlah wilayah Riau. Di tengah kondisi udara yang mengkhawatirkan, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR menyalurkan 18.750 masker KN95 kepada masyarakat terdampak. Dilansir dari kantor berita Antara, bantuan tersebut didistribusikan melalui pemerintah kecamatan di 25 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten dan kota sekitar wilayah operasi PHR. Sebanyak 375 kotak disiapkan dengan masing-masing kecamatan menerima 15 kotak atau 750 masker. Manager Relations Zona PHR Rudi Arif mengatakan bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga yang harus beraktivitas di luar ruangan dari paparan asap. Selain masyarakat, PHR juga menerapkan protokol perlindungan bagi pekerja dan juga mitra kerja selama kondisi darurat asap. Sejumlah pemerintah kecamatan mengapresiasi bantuan tersebut karena dinilai cepat dan membantu warga menghadapi kabut asap. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk sinergi perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla. Demikian segmen Riau pagi ini pendengar, dan selanjutnya pukul 8 Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif Riau Menyapa ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: ...99,1% bukan baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya Maizul tentunya dapat kembali hadir menemui Anda atau menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Di mana pada pagi hari ini pendengar ya, kita akan membahas seputar penyelenggaraan pemilihan umum. Di mana dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada ada satu hal yang tentunya sangat mendasar, yaitu memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih ini dapat menggunakan haknya dengan baik. Karena itu data pemilih menjadi salah satu fondasi paling penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Di mana pagi ini kita akan membahas bagaimana memastikan PPDB atau pemutakhiran data atau menyusun data pemilih berkelanjutan ini berjalan secara valid, akurat dan juga transparan serta berintegritas. Sebab data pemilih yang tidak akurat tentu berpotensi menimbulkan persoalan dan pada akhirnya dapat memengaruhi pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Dan pagi hari ini kita akan berdialog melalui by phone bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU Siak. Assalamualaikum Pak Said.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Said ya?
2: Siap. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdialog pada kami bersama kami di pagi hari ini Pak Said ya. Oke. Okay. Dan juga nanti akan terhubung juga bersama kita pendengar anggota Bawaslu SI ada Bapak Muhammad Andi Susilawan SHMA di mana kami masih berusaha untuk menghubungi beliau. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar tentunya setia bersama kami dalam dialog Riau Menyapa. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh melalui pesan WhatsApp kami silakan di 0811-7673-991 apabila Anda ingin bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Baik, kita mulai perbincangan pagi ini dari sisi penyelenggaraan pemilu terlebih dahulu. Pak Said, nah
2: siap.
1: Kalau kita berbicara soal data nih Pak ya, mengapa sih Pak data pemilih yang valid ini menjadi bagian penting ya dalam menjamin hak konstitusional warga negara kita ini Pak?
2: Oke siap. Sebelumnya juga saya untuk menyapa dulu para pendengar.
1: Silakan Pak.
2: RRI 1. Oke. Alhamdulillah. Kenapa penting? Karena waktu ceritanya kan tentu diawali dengan data gitu. Dan kebetulan dari hasil evaluasi terbitlah PKPU nomor 1 tahun 2026, perubahan terkait dengan PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Halo, suara saya gimana?
1: Iya Pak, silakan Pak.
2: Suara terdengar, oke siap.
1: Masih terdengar Pak.
2: Karena memang agak grogi nih berbicara tanpa lihat orangnya gitu.
1: Iya Pak, memang ada keterbatasan tapi tidak apa-apa Pak, kita buat santai saja Pak ya.
2: Oke, siap.
1: Baik. Silakan lanjutkan Pak.
2: Ya, mengapa data pemilih berkelanjutan itu penting? Karena itulah cikal bakal kan. Cikal bakal masyarakat kita pastikan untuk mendapatkan hak pilih ya. Hak pilih sebagai hak memilih sebagai warga negara gitu kan. Makanya dari awal data tersebutlah bisa kita terjemahkan supaya tidak hanya ketika pas pemilu atau pemilihan pada masuk kapan kita selesaikan, tapi di jauh-jauh hari data ini mesti kita update, kita lengkapi ketika ada misalnya perubahan-perubahan, apakah itu pindah domisili, apakah meninggal dunia, ada perubahan elemen data yang lainnya, atau kondisi lainnya yang mempengaruhi status pemilih tersebut gitu. Makanya kami dari KPU memastikan data-data tersebut update para pemilih tadi tetap bisa diakomodir gitu. Tapi tentunya tentu dengan bersinergi dengan rekan-rekan di Bawaslu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Dan nampaknya kita sudah bisa terhubung dengan Bapak Muhammad Andi Susilawan SHMA selaku anggota Bawaslu Siak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bung Maizul.
1: Iya, sehat Pak.
3: Maizul ya.
1: Iya, sehat Pak Andi.
3: Alhamdulillah sehat
1: Bu. Alhamdulillah sehat. Kita juga sudah bersama dengan Ketua KPUC ya, ada Bapak Saidar Mastiawan ini Pak Andi ya. Pak Andi, nah selanjutnya saya ingin ke Pak Andi nih soal perspektif dari Bawaslu sendiri. Kalau dari Bawaslu itu kan berarti pengawasan kita berbicaranya Pak Andi ya.
3: Iya.
1: Nah kalau dari perspektif pengawasan sendiri ini mengenai risiko terbesar mungkin jika data pemilih itu tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala itu seperti apa risikonya ini Pak Andi dari perspektif atau kacamata Bawaslu ini?
3: Iya. Terima kasih atas kesempatannya Maizul dan teman-teman RRI. Tentunya saya ingin menyapa dulu kepada pemirsa RRI Pro 1 bukan baru yang ikut menyaksikan acara ini. Tentunya tak lupa saya sampaikan salam kepada Ketua KPU, Bung Said, rekan kami yang selalu kami berdiri dan berkolaborasi. Terkait dengan dialog kita pada pagi hari ini sangat menarik, Bung Maizul, karena memang saat ini KPU dan Bawaslu sama-sama sedang mensukseskan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini merupakan program strategi nasional yang terus kita sukseskan. Tentunya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu selalu hadir dan tentunya bersinergi dalam rangka pengawasan memastikan pemutakhiran itu berjalan sebagaimana mestinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan tentunya koridor-koridor yang ditempuh oleh KPU sesuai dengan aturan, dan Bawaslu tentu mengingatkan jika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan yang disampaikan oleh Bung Maizul tadi, jika ada data yang tidak sesuai atau ditemukan hal-hal yang tidak mestinya, tentu kami Bawaslu memberikan saran pemasukan kepada KPU agar hal tersebut, situasi tersebut bisa diambil keputusan dengan sesuai peraturan perundang-undangan seperti itu. Misalkan beberapa kali pemutaran data pemilih berkelanjutan yang kami awasi, itu kami sama-sama menemukan salah satu pemilih yang berada di luar negeri misalkan, atau tidak ditemukan pemilihnya, kemudian sudah dikontak keluarganya. Tentu ini menjadi suatu kebijakan bagi KPU dan Bawaslu yang mengawasi bagaimana dan seperti apa yang harus dilakukan. Apakah di TMSK, dan kemudian ketika nanti pemilih ataupun warga tersebut mengkonfirmasi atau memang ternyata ada, itu kemungkinan mungkin bisa di MSK kembali. Jadi sangat upgrade sekali terkait dengan data pemilih ini, seperti itu Bung Maizul.
1: Baik, terima kasih Bung Andi. Nah selanjutnya saya ingin ke Bung Said lagi nih tentang bagaimana pemutakhiran data. Bung Said masih terhubung ya?
2: Masih.
1: Baik. Nah Bung Said, kalau kita boleh jelaskan lebih dalam lagi ya, ini bagaimana sebenarnya KPU dapat memastikan ya data pemilih yang berkelanjutan ini tetap akurat ketika mungkin terjadi adanya perubahan seperti pemilih baru, pindah domisili, meninggal dunia, atau mungkin perubahan dari status kependudukan ini Bung Said?
2: Oke, sederhananya seperti ini Bang. KPU ini kan merupakan penyempurnaan kan, penyempurnaan terkait dengan administrasi PDPB gitu. Nah, dari hal itulah tujuannya ketika ada terjadinya perubahan data pemilih dapat kita catat agar lebih tertib dan seragam. Tentu akurasinya lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Karena muaranya kan penting nih, ini menjaga kualitas data pemilih gitu. Jadi ketika pemilih komplain kepada KPU dia tidak bisa memilih, jadi tidak baik gitu. Makanya jauh-jauh hari kami melaksanakan salah satu yang sudahlah program strategis nasional, dan salah satu pula menjadi catatan evaluasi kami agar dapat memitigasi untuk persiapan 2029. Mungkin orang bilang 2029 kan masih jauh gitu.
1: Iya.
2: Tapi kan data dan fondasinya mesti kita siapkan hari ini. Gitu.
1: Benar.
2: Dan itu butuh kolaborasi. Makanya alhamdulillah beberapa masa dalam masa non tahapan, karena ada arahan ini kan non tahapan, pada masa non tahapan ini kami di KPU Kabupaten Siak melaksanakan beberapa perjanjian kerjasama dan MOU, baik itu dengan pemerintah kabupaten, baik itu dengan instansi pemerintahan yang lain, misalnya Kemenak, ada BPS. Orang bertanya juga kenapa harus Kemenak? Ya, Kemenak kan ada juga satuan-satuan yang mesti kami masukkan ke dalam situ. Contoh yang pesantren misalnya kan. Kan bisa saja tidak di satu tempat dari Kabupaten Siak, bisa juga dari yang lain. Dari situ kan data-data itu bisa kita validasi ketika ada ditemukan data ganda misalnya. Begitu juga dengan BPS, kami juga butuh sebar-sebaran penduduknya gitu. Kenapa yang ini agak dipermudah, apa bukan dipermudah sih, polanya ketika data itu diperbarui, barang itu tersinkronkan dengan baik gitu. Jadi kita pun memilah, apalagi ke depan ini dalam posisinya berkemungkinan kan di kompetensi akan bertambah jumlah kursi nih, karena jumlah penduduknya sudah di atas 501.000 hari ini per hari. Mungkin begitu sebagai pandangan juga gitu. Tentu banyak tugas-tugas yang mesti kami siapkan fondasinya, dan next ke depan aja ini lagi menunggu kabar dari pihak imigrasi maupun dari lapas rumah tahan, karena kami juga melaksanakan perjanjian kerjasama kemarin sudah kita duduk, kita diskusikan, tinggal respon dari pihak imigrasi terkait tadi salah satunya warga negara yang kebetulan ber-KTP Siak misalnya, kami bisa deteksi bahwasanya dia menjalankan lalu lintas ke luar negeri. Jadi ketika nanti kami menyampaikan atau melakukan data tadi, ketika kami cross-check lapangan ke rumah yang misalnya tidak ada, kami kan harus memastikan nih, ini sampai apa enggak gitu, hak dia memilih. Rupanya pada saat itu yang bersangkutan sedang di luar negeri. Memang kita punya alat sebagai ukuran partisipasi masyarakat untuk dimitigasi di 2029. Dan kita bisa memacanya gitu. Okay. Ini kenapa nih pemilih hanya sekian puluh persen, sekian puluh persen kemana? Pada tidaknya kita bisa membuka data yang kemana nih. Oh, pada saat itu yang bersangkutan yang punya hak pilih di atas nama atas kompetensinya sedang berada di luar negeri misalnya, dan sebagian anak-anak kita misalnya sedang berada tidak di kompetensinya. Ini sedang kami cari formulasinya, karena kalau menyangkut tentang misalnya kuliah di luar Siak, tentu kita mencari mendeteksinya.
1: Okay.
2: Apakah nanti lagi menyusuri dengan diktinya misalnya kan, atau nanti pihak-pihak kampus yang ada di Pekanbaru misalnya, atau yang di tempat lain, atau organisasi masyarakat atau organisasi mahasiswa yang ada di beberapa kota yang ada di Republik Indonesia ini gitu. Seperti itu langkah-langkahnya.
1: Berarti nanti ada kolaborasi. Berarti Bung Said, berarti nanti ada kolaborasi lintas sektor juga ya untuk memutakhiran data ini.
2: Tetap. Tetap kita lakukan itu karena KPU kan tidak bisa berjalan sendiri. Ketika masyarakat yang bersangkutan tidak mengecek, tidak melaporkan, tidak memastikan bahwa datanya berubah, ya semakanya saling bantu gitu. Kami menyelenggarakan pemilu ketika hak memilih dari masyarakat itu bisa diwujudkan, tentu butuh kontribusi juga proaktif dari masyarakatnya. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini saya juga setuju ketika Bung Said mengatakan bahwa masyarakat juga harus proaktif ya untuk melaporkan data-datanya. Apabila mungkin ada terjadi pemindah domisili, meninggal dunia atau segala macamnya. Karena jujur beberapa tahun yang lalu ketika ada pemilu, Bung Said, saya merupakan abdi negara juga, merupakan anggota KPPS pada masanya. Dan itu okay, jujur dinamika setelah jam 12 siang itu, waduh, cukup apa yang pemilih merasa masih ada hak pilihnya di sini padahal sudah bertahun-tahun pindah gitu. Sementara datanya sudah tidak ada lagi di TPS tersebut. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harusnya bisa diminimalisir jika masyarakat juga proaktif ya untuk memutakhirkan datanya. Ini nih Bung Said ya.
2: Betul. Karena beberapa kejadian kadang kesannya permasalahan klasik sih.
1: Iya.
2: Contoh kasus ketika meninggal dunia. Ketika yang ketika pihak keluarga agak apa namanya belum berhati dia untuk melaporkan anggota keluarga yang meninggal dunia tadi, kan jadi hal yang bukan di ranah kita. Makanya kita minta proaktif juga dengan yang lain, karena kalau tidak ada surat keterangan dari pihak desa ataupun kampung, kalau di sini namanya kampung kan, bukan desa, di kampung gitu. Tentu ada suketnya, surat keterangan itu gitu. Makanya kita coba, makanya salah satunya kita melakukan perjanjian kerjasama tadi sama Kemenak gitu. Karena ketika kita melakukan diskusi sama Kemenak, oh rupanya ada program. Salah satunya ada tim di situ yang bisa mengeluarkan surat keterangan meninggal tadi. Yaitu tim paduki payah namanya. Saya juga baru tahu gitu kan. Jadi alhamdulillah ketika kita melakukan lintas tadi berkolaborasi kepada instansi-instansi pemerintah yang vertikal lah khususnya. Karena menurut kami kemarin mendesainnya, kenapa kita tidak berkolaborasi dulu dengan instansi vertikal. Gitu.
1: Okay.
2: Karena bisa berturunan gitu kan. Setelah itu baru pemerintah kabupaten. Setelah itu baru juga dinas dan badan terkait. Setelah itu baru pihak-pihak institusi pendidikan yang lain. Supaya bisa melakukan penguatan. Dan salah satunya juga menguatkan data-data yang disabilitas gitu. Satunya. Atau yang kaum-kaum yang rentan tadi gitu. Bisa kita deteksi dari awal gitu. Jadi kalaupun ada kalau masyarakat memberikan data yang benar, tentu lahirlah pemilihan data juga gitu. Tentu lahir juga partisipasinya gitu. Kalau partisipasi masyarakat meningkat, tentu mandat yang diberikan masyarakat tadi sebagai bentuk legitimasi yang nyata gitu. Dan mandat itu silakan untuk dapat menentukan arah kebijakan bangsa negara ini gitu. Supaya nanti siklusnya, ketika masyarakat mau datang ke TPS, dia tahu dia memilih siapa, dan itulah menurut kami langkah-langkah strategis kalau kita berkomitmen bersama. Jangan ada politik uang, begitu. Kalau kita tak punya komitmen bersama terkait dengan itu, ya kita hanya dalam hanya bermimpi gitu. Tapi inilah momentumnya, kalau kita menjadi warga negara yang baik, tentu kita menghasilkan pemimpin yang baik. Pemimpinnya perlu pada masyarakatnya. Jadi jelas gitu. Saling menguatkannya gitu.
1: Oke,
2: mungkin baik. Seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bung Said. Selanjutnya kita akan beralih ke Bung Andi. Bung Andi masih terhubung ya?
3: Ya, masih.
1: Oke. Nah, dari kacamata Bawaslu sendiri, bagaimana sih Bawaslu ini menguji dan juga memastikan ya kalau proses pemutakhiran data pemilih ini benar-benar dilakukan secara valid dan bukan hanya sekedar formalitas saja ini, Bung Andi, seperti apa ini?
3: Ya, baik. Bung Maizul dan Pemirsa RRI yang kami banggakan, tentu ini menjadi informasi juga pada seluruh masyarakat bahwa Bawaslu dalam rangka pengawasan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu memiliki strategi, ada empat ini Bung Maizul. Ada empat, yang pertama adalah dengan melakukan pencegahan. Di antaranya pencegahan ini kita membuat surat himbauan kepada KPU, kemudian kita juga berkoordinasi dengan KPU, dengan instansi lainnya yang terkait dengan PDPB ini, misalkan dengan Capil, kemudian dengan TNI Polri, karena memang ada kaitan dengan pemilih yang mungkin menjadi TNI atau Polri, tentu tidak hak memilihnya tentu dicabut seperti itu karena menjadi TNI Polri, atau yang sudah pensiun, tentu ini perlu kita koordinasikan. Dan yang kedua, Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung. Yang pertama tadi pencegahan, yang kedua Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung. Misalkan apa? Misalkan dalam proses coktas. Coktas ini dalam PKPU nomor 1 tahun 2025 itu istilahnya adalah pencocokan terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang data yang akan dimutakhirkan itu cukup banyak ini Bung Maizul. Ya, karena pergeseran data atau pembaruan data. Kemarin data misalkan data waktu saat pilkada itu sebanyak 335.676. Ini data satu kan. Dan kemudian dimutakhirkan atau disinkronkan dengan data yang dari Mendagri, itu yang diolah oleh KPU, itu menjadi 345.904. Jadi ada selisih sekitar 10.228 tambahan pemilih ini, Bung Maizul. Sekitar 10.228 ini kan cukup signifikan gitu kan. Tentu KPU melakukan cocokan coktas, pencocokan terbatas dengan melakukan sampel kan gitu, sampling. Dan itulah yang kami awasi secara langsung di lapangan. Dan juga tentu dengan tim dari Bawaslu yang turun tersebar untuk melakukan pengawasan langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan melakukan uji petik. Nah ini Bung Maizul. Uji petik ini adalah metode yang dilakukan oleh Bawaslu, tentunya sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025, untuk memastikan bahwa nama-nama pemilih ataupun calon pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU itu memang terlihat hasilnya gitu. Artinya memang ada dilakukan itu gitu, Bu. Nah, jadi uji petik ini kita lakukan, kita turun ke sampel ke masyarakat dari ini. Misalkan pemilih yang pindah ataupun pemilih yang meninggal gitu. Itu juga kami lakukan. Dan ketika nanti kami temukan adanya pemilih misalkan yang meninggal kemudian masih terdaftar sebagai pemilih, itu kan kami rekomendasikan kepada KPU. Tentu KPU nanti akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalkan yang meninggal harus disertai dengan surat keterangan kematian, baru nanti KPU bisa menindaklanjuti dengan menteniskan. Tapi kalau tidak ada surat kematian, ini tentu tidak bisa KPU untuk menindaklanjuti. Dan ini menjadi suatu diskusi kita dengan Dispusdapil, karena banyak masyarakat yang agak kurang aktif ini, Bung Maizul. Kurang aktif untuk melaporkan atau menyampaikan bahwa ada keluarganya yang meninggal, sehingga KPU untuk kepentingan pemilih itu di-TMS-kan. Ini yang memang menjadi permasalahan di kita masyarakat yang kurang aktif seperti itu. Karena kalau tidak berdasarkan data tersebut, dokumen tersebut, itu KPU tidak bisa menindaklanjuti seperti itu. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan strategi pengawasan itu dengan cara pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini kita melibatkan para stakeholder ataupun masyarakat sipil dan lainnya untuk sama-sama kita mengawasi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Misalkan kami sampaikan kepada sekelompok-sekelompok masyarakat, ya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya kan, kemudian tokoh lainnya yang memang sangat strategis dalam hal terkait dengan pengawasan atau pengawalan dari data pemilih berkelanjutan. Karena data yang kami rangkum ini data dari KPU, tentu pergeseran pembaharuan data pemilih ini sangat signifikan. Misalkan saja terakhir kemarin kita PDBP ya, Bung Said, kita menghasilkan data pemilih sebanyak 358.020. Yang sebelumnya itu triwulan sebelumnya itu datanya 357.089. Kalau kita kurangi dengan sebelumnya itu ada selisih sekitar 330 suara apa pemilih. Ini kan tentunya bertambah gitu. Nah, ini yang kita wasi terkait.
1: Baik, terima kasih Bung Andi. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Pak Slamet di Panam sepertinya ini. Saya Slamet di Panam, selamat pagi semua. Izin bertanya mengenai data saya. Kebetulan saya baru pindah domisili ke Pekanbaru dari Pulau Jawa selama beberapa bulan ini. Kemana saya harus melaporkan data saya agar terdaftar sebagai pemilih nantinya di sini? Baik, mungkin boleh nih Bang Andi, Bung Said untuk menjawab.
4: Selanjutnya
1: ini
4: ada pertanyaan dari pesan WhatsApp.
1: Bung Said.
4: Dari Pak
2: Slamet. Oke, siap.
1: Iya, silakan Bung Said.
2: Selamat pagi semua. Ya. Karena tadi pindah dari Pulau Jawa kan,
1: iya,
2: masuk ke Pekanbaru. Sebenarnya kalau berkeinginan untuk seperti yang sudah sampaikan tadi, tinggal datang ke KPU Kota Pekanbaru. Nah, untuk masih pertanyaan pindah tadi. Tapi karena ini kan berkaitan, tadi ada dua sisi nih. Satu sisi berkaitan dengan data kependudukan, di sisi yang lain berkaitan dengan data pemilih.
1: Nah, iya.
2: Tentu secara regulasi kependudukan ya, tentu diselesaikan pindah KTP-nya dulu ke Kota Pekanbaru. Setelah itu baru dipastikan data pemilihnya masuk apa enggak. Salah satunya di cek DPT online. Makanya setelah KTP-nya, sudah memiliki KTP Kota Pekanbaru tadi, barulah melaporkan ke KPU.
1: Okay.
2: Kalau tidak, nanti tunggu pada saat dicoktas, nanti ketemu itu namanya pasti. Dan nanti ketika kami menemukan data yang ganda tadi, tinggal mengkonfirmasi dengan KTP sebelum pindah ke Kota Pekanbaru tadi. Seperti itu.
1: Baik.
2: Karena kalau langsung pindah, tidak mungkin. Tentu KTP-nya dulu. Gitu,
1: yeah.
2: Kan? Hak kependudukannya itu pindah. Gitu.
1: Okay.
2: Begitu.
1: Berarti kalau pindah domisili, pindah KTP tadi belum otomatis untuk terdaftar sebagai pemilih di sini atau tetap harus melaporkan juga berarti ini, Bung Said ya?
2: Tetap melaporkan juga, karena nanti kan Dukcapil yang seperti kalau dia pindah dari Pulau Jawa lah misalnya ke Siak gitu kan, masuk ke dinas kependudukan di Dukcapilnya Siak. Nanti Dukcapil Siak akan mengumpulkan data tersebut untuk mengirimkan ke Dirjen Dukcapil yang ada di Kemendagri. Setelah itu dari Mendagri baru ke KPU. KPU RI baru mulai mengeluarkan datanya kepada kami. Barulah kami melaksanakan coktas yang seperti disampaikan tadi. Jadi samplingnya tetap dikeluarkan gitu. Nah dari situ nanti barulah pindah memilihnya akan terjadi. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bung Said atas jawabannya. Dan kita akan rehat sejenak dulu ya Bang Bung Said dan juga Bung Andi. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Dialog Kreatif Riau Menyapa. Baik pendengar, tetap bersama kami di sini karena setelah ini kami masih akan kembali tentunya menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
4: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Pendengar, kita kembali dalam Dialog Interaktif Riau menyapa hari ini Kamis 8 Oktober 2026 dan saya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bung Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU SIAK dan juga ada Bung Andi Susilawan SHMH selaku anggota Bawaslu SIAK, di mana pagi hari ini kita masih membahas topik seputar menjaga hak konstitusional melalui PPBD valid dan juga berintegritas. Dan untuk Anda, kami masih menunggu partisipasi melalui pesan WhatsApp kami. Mendengar, silakan nanti di 08 11 76 73 991. Baik, Bung Said dan juga Bung Andi, kita masih terhubung ya?
1: Ya, masih.
0: Baik, terima kasih. Nah, Bung Said, saya ingin ke Bung Andi dulu deh. Tadi Bung Said sudah. Bung Andi. Nah, ya. Kalau misalnya ini ya, jika terjadi perbedaan antara data dari KPU, data kependudukan, dan juga kondisi faktual yang ada di lapangan, nah bagaimana seharusnya persoalan ini dapat diselesaikan ini, Bung Andi?
1: Baik, dalam rangka untuk memastikan bahwa data tersebut supaya sinkron dan koheren, tentu kami memastikan bahwa KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih ini berdasarkan sinkronisasi data yang merupakan sumber dari Mendagri, yang merupakan turunan ataupun data yang disampaikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota Indonesia, salah satunya KPU Kabupaten. Nah, tentunya berdasarkan data dari Mendagri tersebut, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan kemudian mencocokkan dengan data-data yang sampling yang ada di lapangan tadi itu melalui Poktas. Jadi ketika terjadi adanya inkoheren ataupun tidak sinkronnya data tersebut, tentunya Bawaslu dengan metode uji petik tadi ini, tentu Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU atau menyampaikan saran perbaikan. Nah, seperti itu bagian daripada pembenahan data, bahwa data tersebut ada terjadi mungkin tidak sesuaian seperti itu. Tapi sejauh ini kalau memang tidak terjadi koheren terhadap data yang apa namanya pendudukan dengan KPU, itu tentu masih minim seperti itu, Bung Maizul. Karena memang sumber data yang di mutakhiran itu data berasal dari Kemendagri.
0: Okay.
1: Tetapi yang memang sering terjadi itu adanya pindah pemilih. Ini yang sering terjadi kita di lapangan, kita sama-sama melakukan pengawasan itu. Adanya pindah memilih, kemudian adanya pemilih yang meninggal dunia, kemudian adanya masyarakat yang menjadi TNI, Polri, atau yang pensiun. Ini yang selalu berubah gitu. Nah, ini yang selalu dimutakhirkan, yang selalu diperbaharui. Karena mohon maaf, yang namanya kematian kita tidak tahu gitu kan. Kadang mungkin kita sedang melaksanakan tugas-tugas KPU, Bawaslu, setelah adanya Coktas, ada yang meninggal kan seperti itu. Ada yang mungkin pindah kan. Jadi sangat-sangat dinamis sekali data ini. Nah, seperti itu.
0: Berarti memang partisipasi masyarakat di sini memang sangat dibutuhkan ini, Bung Andi ya?
1: Ya, sangat dibutuhkan sekali. Karena memang kita menyadari bahwa masyarakat masih belum proaktif untuk menyampaikan kepada KPU ataupun Bawaslu, bahkan juga Bawaslu melalui laman media sosial kita sudah menyiapkan laporan ataupun pengaduan terkait dengan hak pilih gitu, data pemilih ini gitu. Dan ya alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada kami mendapatkan laporan dari masyarakat gitu. Seperti itulah kira-kira. Dan tetapi kita lakukan uji petik yang di lapangan tadi, memang kita ada menemukan hal-hal seperti itu. Kemudian kita sampaikan kepada KPU, bahkan kita juga pernah meminta surat keterangan kepada desa gitu, ataupun surat keterangan yang sudah dibuat oleh masyarakat tadi ini, kalau belum dilaporkan kepada KPU, surat keterangan kematian ya, kalau belum dilaporkan kepada KPU, itu masih tetap terdaftar sebagai pemilih.
0: Okay.
1: Itu tidak otomatis gitu. Nah, bahkan kamilah yang melaporkan kepada KPU. Nah, ini KPU datanya, nama si A, ini meninggal, ini surat keterangan kematian. Dan alhamdulillah KPU dengan adanya data itu, ditemeskan seperti itu.
0: Iya. Memang banyak step-step yang harus dilalui untuk memutarikan data ini ya, Bung Andi, ternyata ya.
1: Iya benar, karena memang menyangkut dengan hak konstitusional tadi, Bung, sesuai dengan judul kita kan gitu.
0: Benar.
1: Sangat sangat mendasar hak pilih ini. Gitu. Kalau nanti hak pilih ini tidak diakomodir, tentu ada pidananya gitu kan?
0: Iya benar.
1: Sanksinya gitu.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih, Bung Andi. Selanjutnya, Bung Said. Nah, kalau kita berbicara integritas sekarang dan juga transparan, kadang masyarakat ini bertanya-tanya ya, ada tidak sih indikator yang mungkin dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai bahwa data pemilih ini telah dikelola secara transparan dan juga berintegritas tentunya ini, Bung Said?
2: Ya, baik, Bang Mezul. Bicara integritas, tentu kan kita tidak hanya berdiri sendiri, kami sebagai penyelenggara. Masyarakat juga bantu juga kami untuk menegakkan dan menjaga integritas kami gitu. Ketika dari tahap awal namanya pilihan pemilih, itu kita bicara tentang data pemilihnya dulu gitu.
0: Iya.
2: Seperti disampaikan Bung Andi tadi, ketika masyarakat tidak juga proaktif, kami tak bisa membuat barang itu menjadi tidak memenuhi syarat. Gitu, karena kami bisa juga digugat karena itu gitu.
0: Iya.
2: Itu contohnya. Makanya kami juga menjaga. Kemarin misalnya yang pemilih ya, yang calon pemilih ini tidak punya hak pilih. Rupanya sudah pensiun. Kalau sudah pensiun, itu hak pilihnya dikembalikan. Makanya langkah mitigasi kami, kami lakukan, laksanakan kerjasama dengan pihak TNI maupun Polri. Beberapa waktu lalu kami melakukan kerjasama terkait salah satunya hal itu. Jadi sebelum masa pensiun masuk, kami sudah memulai mendapat data awal.
0: Okay.
2: Menjadi catatan penting bagi kami ketika apakah hak pilihnya dicabut karena masuk TNI Polri, dan apakah sudah dikembalikan hak pilihnya ketika sudah masuk masa pensiun.
0: Okay.
2: Seperti kemarin kami temukan Coktas, ketika salah satu pemilih ini mantan TNI misalnya, tentu memastikan dia sudah pensiun, tentu ada surat keterangan pensiunnya tadi yang bisa menjadi pegangan kami supaya kami tidak bisa memberitahu sama Bawaslu bahwa ini loh dasar kami memenuhi syarat atau tidaknya gitu. Kalau tidak kami nanti dilaporkan sama bos nanti sebagai pengawas kami itu.
0: Berarti ada langkah-langkah preventif ya dilakukan, apalagi tadi Bung Said sempat mengatakan bahwa sebelum masa pensiun ini KPU sudah mulai apa ya mendatangi yang bersangkutan ini supaya tidak terjadi masalah mungkin di kemudian hari, apalagi ketika pemilu atau pilkada semakin dekat ini ya, berarti Bung Said ya.
2: Betul. Makanya kan ada memasuki masa pensiun, berarti kan 2 tahun sebelum masa pensiun.
0: Yeah.
2: Minimal kami sudah punya data awal. Ketika sudah mendekati, karena sudah melakukan perjanjian kerjasama tadi, kami tinggal mencocokkan informasi saja. Tapi apapun itu, tetap balik ke pangkal jalannya. Surat yang dikeluarkan oleh KPRI memerintahkan untuk kami melakukan pencocokan tadi gitu.
0: Baik, terima kasih. Bung Said. Bung Andi, nah saya ingin ke Bung Andi selanjutnya ini. Ada tidak mungkin pesan dari Bawaslu sendiri ini kepada masyarakat kita ya, agar mungkin sama-sama lah untuk menjaga data pemilih sekaligus mengawal proses demokrasi kita yang jujur dan juga berintegritas ini, Bung Andi?
1: Baik, Bung Andi. Tentunya Bawaslu Kabupaten Siak bersama dengan KPU akan semangat dan terus melaksanakan tugas dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kami menyadari bahwa masyarakat memang agak pasif terkait dengan hal ini, dan kami juga tidak bosan-bosan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk sosialisasi, untuk mendatangi masyarakat, dan untuk menyampaikan himbauan terkait dengan data pemilih ini. Karena memang data pemilih ini sangat menentukan nantinya ketika dibilik suara. Satu suara ini bisa memberikan perbedaan hasil dari pemilu atau pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada stakeholder, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk mari sama-sama kita peduli terhadap data pemilih ini, dan khususnya kepada teman-teman partai politik, pimpinan partai politik di Kabupaten Siak, agar juga proaktif untuk mengecek atau untuk melihat data-data pemilih daripada konstituennya ataupun relawannya dan seterusnya, sehingga ini menjadi data yang bersih, ya tentunya sesuai dengan tagline kita ya, data yang valid dan berintegritas. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, data pemilih yang akurat adalah fondasi pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengawal data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Siak.
0: Oke, terima kasih Bung Andi. Berhubung karena waktu juga membatasi kita, Bung Said dan juga Bung Andi, boleh saya minta closing statement-nya masing-masing 1 menit dari Bung Said terlebih dahulu.
2: Oke, terima kasih Mbak Mezo. Pertama, karena KPU dalam proses di masa non-tahapan, justru kami menengoknya masa non-tahapan ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fundamental tadi. Dan memang tidak selalu terlihat oleh publik. Karena tadi contoh pencitraannya terbatas. Kemudian terkait dengan pemutakhiran data, penguatan di sumber daya manusia di internal, evaluasi terkait dengan kelembagaan, dokumentasi hukum yang pernah kami keluarkan, tentu pendidikan pemilih yang berkelanjutan, mengelola informasi, karena kebutuhan nanti informasi publik dari masyarakat bisa kita layani, serta koordinasi antar stakeholder. Tentu kita melakukan evaluasi hingga terjadinya perbaikan tata kelola. Serta penguatan terkait dengan pelayanan publik. Dan ukurannya, ketika data semakin akurat, informasi pun semakin terbuka, masyarakat tentu semakin memahami hak politiknya. Berawal dari hak pilihnya. Gitu. Tentu kelembagaan pun di KPU semakin tertib, hingga kami bisa melaksanakan koordinasi yang semakin kuat. Walaupun tantangan terbesarnya tentu ini mestinya menjadi perhatian bersama. Gitu. Karena demokrasi ini kan tidak boleh hanya ramai ketika pas hari pemungutan suaranya. Tapi demokrasinya harus kita rawat. Gitu. Kita rawat setiap hari. Seperti juga tadi adanya terkait dengan data masyarakat yang juga dinamis. Gitu. Jadi itu bukan hanya KPU maupun penyelenggara Bawaslu dan yang lain, tapi semua mari kita bersama-sama menjaga data pemilih tersebut, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang tidak benar. Tentunya inilah dasar kita membangun budaya demokrasi yang sehat, karena dari pemilih yang terdata dan berintegritas itu menghasilkan pilihan politik atau siapapun yang nanti memimpin bangsa ini bisa menjalankan sebagaimana mestinya dan hak-hak warga negara pun bisa diperjuangkan. Prinsip kami, setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan ketentuan, dicanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu hal lagi menjadi poin penting juga mesti saya sampaikan, tidak hanya data pemilih berkelanjutan, tapi ada satu hal, yaitu pemutakhiran partai politik. Dan ini saling berketerkaitan. Jangan sampai nanti ada data pemilih yang rupanya tidak masuk partai, ada kesannya nanti dicatut gitu. Karena ada beberapa yang datang juga ke kami, bahwasanya namanya dicatut untuk masuk ke partai politik. Jadi, paling tidaknya sama-sama, baik itu kami di penyelenggara maupun partai politik, bareng-bareng kita merapikan data pemilih ini tadi gitu, dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan itulah tugas kita bersama, agar pemilu yang akan datang dapat kita jaga berintegritas dan terintegrasi baik secara de facto maupun secara de jure. Mungkin seperti itu, Bang Mezo.
0: Baik, terima kasih Bung Salih. Selanjutnya Bung Andi, boleh kalau sama kita 1 menit, Bung.
1: Baik, closing statement dari saya, sebagai penutup, kami menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan sekedar persoalan administrasi. Tetapi, merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih. Karena itu, diperlukan sinergi, ya, keterbukaan dan koordinasi yang berkelanjutan tentunya antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dan khususnya juga partai politik karena memang yang berkepentingan langsung. Data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya akan menjadi salah satu fondasi mewujudnya proses demokrasi yang berkualitas. Sekali lagi, mari bersama-sama kita kawal PDPB di Kabupaten Siak sehingga hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan kualitas demokrasi di Kabupaten Siak semakin membaik. Terima kasih atas diskusi dan kolaborasinya Bung Maizul yang telah terbangun. Semoga ikhtiar kita bersama memberikan manfaat bagi masyarakat dan demokrasi di Kabupaten Siak lebih baik.
0: Baik, terima kasih Bung Andi. Baik mendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya untuk dialog interaktif Rio Menyapa edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dari perbincangan kita memahami bahwa menjaga hak konstitusional masyarakat ini dimulai dari sesuatu yang tentunya mendasar, yaitu memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat tercatat secara benar sebagai pemilih. Data yang valid membutuhkan proses yang akurat, pengawasan yang kuat, integritas penyelenggara, serta partisipasi yang proaktif dari masyarakat. Karena itu masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan data dirinya benar dan melaporkan apabila terdapat persoalan. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, ada Bung Said Dharma Setiawan selaku Ketua KPU Siak dan juga Bung Muhammad Andi Susilawan SHMH selaku anggota Bawaslu Siak yang telah memberikan penjelasan kepada pendengar di pagi hari ini. Terima kasih Bung Said dan Bung Andi ya.
1: Baik,
0: selamat pagi. Assalamualaikum. Baik mendengar, terima kasih juga untuk Anda mungkin yang telah berpartisipasi tadi baik melalui pesan WhatsApp ya, dan semoga dialog pagi ini dapat menambahkan pemahaman kepada kita bahwa menjaga data pemilih berarti ikut menjaga hak konstitusional setiap warga negara. Saya Muhammad Maizul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Amin dalam program Musik dan Informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Saya pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Dari kecek fakta pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim Meta AI dapat mengakses seluruh percakapan WhatsApp, baik chat pribadi maupun grup. Unggahan tersebut juga meminta admin grup mengaktifkan fitur Advanced Chat Privacy agar Meta AI tidak dapat membaca pesan atau mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, dilansir dari tunbackhawks.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption dan hanya dapat diakses mengirim serta penerima. Advanced Chat Privacy berfungsi mencegah chat diekspor, media diunduh otomatis, dan pesan digunakan untuk fitur AI. Bukan mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan, Meta AI hanya menerima pesan yang sengaja dibagikan kepadanya, termasuk yang menyebut Meta AI sementara pesan lainnya tetap terlindungi. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Edisi. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya pagi hari ini nih? Semoga pendengar semua dalam keadaan baik dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Dan juga terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Pekanbaru. Setelah tadi kita mendengarkan dialog interaktif bersama rekan saya Maizul yang menemani aktivitas pendengar, sekarang bersama saya Ame yang akan menemani pendengar selama 1 jam ke depan dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Buat pendengar yang sedang bekerja, beraktivitas dalam perjalanan atau mungkin sedang santai di rumah nih, tetap semangat dan jangan lupa terus bersama Pro 1 Pekanbaru ya. Tentunya selama 1 jam ke depan saya akan ada informasi-informasi menarik sekaligus ditemani musik-musik pilihan yang siap menemani pagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar, desa dan kelurahan didorong menjadi produsen data dasar negara melalui undang-undang. Satu data Indonesia, masyarakat diibaratkan secara langsung agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi, kebutuhan, serta potensi yang ada di masing-masing wilayah. Hal ini disampaikan anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka kepada Pro 3 RRI Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Rieke, desa dan kelurahan tidak lagi hanya menjadi objek pendataan maupun pembangunan. Warga justru menjadi subjek yang terlibat langsung dalam proses pendataan dengan pendampingan dari aparat setempat. Pendekatan ini dinilai dapat menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dibandingkan pendataan yang sepenuhnya dilakukan oleh petugas dari luar wilayah. Dalam prosesnya, pendataan juga menggunakan peta spesial sebagai peta kerja, mulai dari peta ortofoto, administrasi penduduk, infrastruktur, penggunaan lahan, hingga topografi. Sumber daya manusia untuk pendataan pun berasal dari masyarakat desa. Rieke menyebut konsep tersebut telah diterapkan melalui kolaborasi di lebih dari 500 desa, dengan data yang nantinya menjadi bagian dari data dasar negara dan mengintegrasikan informasi spasi dengan data numerik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
3: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kementerian UMKM membuka akses lebih luas bagi startup Indonesia untuk mendapatkan pendanaan, investor, pasar, dan jejaring global melalui program Global Investment Gateway Road to Startup World Cup 2026. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan program ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kesiapan startup Indonesia agar mampu mengakses sumber pendanaan dan memperluas jaringan ke tingkat global. Menurutnya, startup tidak cukup hanya untuk memiliki produk inovatif, tetapi juga membutuhkan model bisnis yang kuat, digitalisasi, pembiayaan, serta akses pasar. Nah pendengar, dalam nasional final terpilih 10 startup dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, logistik, agri-food, teknologi iklim, hingga perpajakan. Dari hasil penilaian, Dewan Juri, Algatech Carbon Nusantara ditetapkan sebagai Regional Champion Startup World Cup Indonesia 2026 dan akan mewakili Indonesia di ajang Startup World Cup 2026 di San Francisco, Amerika Serikat. Keikutsertaan ini diharapkan membuka peluang pendanaan sekaligus memperluas jejaring bisnis startup Indonesia di tingkat internasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, ada kabar terbaru soal biaya haji tahun 2027. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98.400.000 per jamaah. Kesepakatan ini menjadi acuan biaya penyelenggara ibadah haji 1.448 Hijriah mendatang. Dengan adanya subsidi pemerintah sebesar Rp3.000.000 per jamaah, biaya pelunasan yang perlu disiapkan calon jamaah diperkirakan menjadi sekitar Rp23.200.000. Besaran tersebut sudah memperhitungkan setoran awal sebesar Rp25.000.000 dari nilai manfaat rata-rata sekitar Rp3.400.000 yang tersimpan dalam rekening virtual jamaah. Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Kesepakatan ini subsidi diharapkan dapat meringankan beban calon jamaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Akhirnya sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya sudah sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar, kita beralih ke informasi ringan. Kerontokan rambut ternyata nggak selalu disebabkan oleh penggunaan produk atau perawatan yang kurang tepat. Stres dan kurangnya asupan nutrisi juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Saat mengalami stres, tubuh meningkatkan hormon kortisol yang dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Karena itu, selain mengelola stres, menjaga pola makan seimbang juga penting untuk membantu kesehatan rambut. Beberapa makanan yang bisa menjadi pilihan antara lain ikan, kacang-kacangan, bayam, ubi jalar, yogurt, dan berbagai jenis buah. Makanan tersebut mengandung protein, vitamin, mineral, serta lemak sehat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Demikian musik dan informasi hari ini bersama saya Ame. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Siak yang akan dipandu oleh presenter Tuti Fitri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Tuti Fitri. Kita bersama dalam Dialog Jaksa Menyapa. Untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026, kita akan membahas tentang penyelesaian tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Kejaksaan Negeri Siak. Nah pendengar, nanti Anda bisa di line telepon kami di 0761251111, atau Anda bisa di 0761245995, atau di 081176739991. Baik pendengar, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio RRI pada siang hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Siak, Bapak Mikael Oka Simanulang. Selamat siang Pak Mikael.
2: Selamat siang Ibu Tuti.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Baik,
2: Tuti.
1: Terima kasih sudah bisa hadir nih Pak.
2: Siap.
1: Pak Mikael tidak sendiri, bersama dengan Bapak Eko Antoni selaku Kasubsi 1 dari Kejaksaan Negeri Siak. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Tuti, dan selamat siang juga untuk para pendengar semua.
1: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Siak enggak jauh, dekat.
3: Dekat.
1: Jam berapa dari Siak tadi nih Pak?
3: Sekitar jam 7:30 tadi ya.
1: Oh pagi ya.
3: Pagi.
1: Baik, oke. Okay. Ya Pak Eko, dari Kasubsi 1 nih Pak, boleh tahu di tupoksinya Bapak ini?
3: Iya, Kasubsi 1 di bidang Intel Kejaksaan Negeri Siak. Beberapa tupoksi saya, salah satunya melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, kemudian kegiatan lainnya juga, bagian ideologi, politik, termasuk ya kegiatan sebagai mengisi atau dalam kegiatan Jaksa Menyapa pada hari ini juga.
1: Baik, nah ini Pak Mikael. Pak Mikael atau Michelle atau Michael? Biasa Michael, Pak Mikael ya Pak.
3: Iya.
1: Ya. Baik, ini karena spellingnya Inggris ini Pak.
3: Iya, betul.
1: Baik, Pak Mikael, di Jaksa Fungsional di Intelijen juga ya Pak ya?
2: Iya, betul Ibu Tuti.
1: Baik, oke. Sudah lama bertugas Pak Mikael di Siak?
2: Tepatnya di bulan ini saya sudah sampai 3 tahun di Kejaksaan.
1: Sudah lama ya? Sebelumnya di mana Pak?
2: Sebelumnya di Tanjung Balai Karimun, dan minggu depan saya kembali lagi ke Tanjung Balai Karimun mendapatkan promosi Bu Tuti.
1: Oh gitu, jadi ini Jaksa Menyapa di RRI Pekanbaru kali ini ya, nanti di RRI Tanjung Pinang ya, kalau di Tanjung Balai tidak ada ya Pak.
2: Tidak.
1: Baik, oke. Nah kalau Pak Eko, sudah berapa lama di Siak ini?
3: Kalau saya bertugas di Siak sudah 1 tahun 4 bulan Bu. Tahun 4 bulan, yang sebelumnya di Kejaksaan Negeri Agam di Sumatera Barat. Sebelumnya lagi di Kejaksaan Negeri Kolaka, Sulawesi Tenggara.
1: Wah, jauh-jauh ya.
3: Jadi ini udah satuan kerja yang ketiga.
1: Yang ketiga ya, baik. Oke. Okay. Baik Pak Michael dan juga Pak Eko, kita akan bersama membahas tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Namun mengawali kebersamaan kita akan mengulas terlebih dahulu nih ke Pak Michael. Pak Michael, tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya tindak pidana yang seperti apa Pak?
2: Baik Bu Tuti, tindak pidana perdagangan orang ini adalah melakukan eksploitasi terhadap orang, Bu Tuti. Jadi misalnya dia dipekerjakan tidak layak, contohnya gajinya harusnya dibayarkan kalau kita katakan misalnya sesuai dengan UMK atau UMR Riau misalnya, ternyata dibayar hanya cuma 500 ribu dalam satu bulan, bahkan tidak dibayarkan gajinya, hanya diambil tenaganya, jadi memeras tenaga dari seseorang untuk menikmati suatu hasil Bu Tuti. Nah itulah secara umum atau secara sederhana apa itu perdagangan orang.
1: Orang, ya. Jadi dia tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya, begitu ya
2: betul,
1: Pak ya?
2: Betul, Ibu.
1: Baik,
2: betul,
1: Pak Michael, di dalam benak kita dan paradigma bahwa tindak perdagangan orang ini identik dia dibawa pergi bekerja di luar daerahnya. Tapi kalau melihat keterangan dari Pak Michael tadi bahwa dia digaji tidak sesuai dengan peruntukannya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana Pak?
2: Nah, tindak pidana perdagangan orang ini Bu Tuti bukan hanya bisa dilakukan misalnya dari Indonesia dikirim ke contohnya yang paling sering kita dengar itu adalah di Malaysia, Kamboja. Bukan hanya seperti itu, bahkan dalam negeri kita sendiri pun terjadi tindak pidana perdagangan orang. Contoh misalnya dari ada orang yang dari dalam desa yang mungkin memiliki latar kebelakangan apa latar belakang yang kurang, baik dalam segi pendidikan, materi dan lain-lain, dia ditipu akan bekerja di provinsi atau di ibu kota Jakarta, tapi ternyata sampai di Jakarta ini misalnya ditawarkan kerja di pabrik atau di perusahaan, ternyata dia dikerjakan sebagai pekerja yang bukan ditawarkan tadi misalnya,
1: yang di awal gitu ya,
2: misalnya bekerja melalui menjadi apa namanya bekerja di prostitusi begitu
1: sebagai pekerja seks gitu ya Pak ya. Nah jadi, ini ada unsur penipuan di situ ya.
2: Betul. Nah jadi tindak pidana perdagangan orang ini pada intinya bukan hanya terjadi dari dalam negeri ke luar negeri. Tapi di dalam negeri pun yang saya contohkan tadi itu sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.
1: Meskipun kita bertetangga ya Pak ya.
2: Iya betul. Nah,
1: kita iming-iming tetangga kita kerja terus tidak sesuai dengannya itu sudah termasuk tindak pidana perdagangan orang ya.
2: Kita lihat lagi Bu Tuti. Jadi dia misalnya tindak pidana perdagangan orang ini seperti apa? Misalnya kita kita janjikan kerja di perusahaan, ternyata jadi buruh pabrik, itu kan masih masuklah kita. Yeah. Tapi kalau kita tawarkan kerja di perusahaan atau di pabrik, tapi ternyata menjadi pekerja seks komersil, kan itu sudah melenceng jauh, bukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Nah, jadi itulah yang masuk ke dalam ranah TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Baik. Tadi.
1: Oke. Nah, Pak Eko, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini untuk wilayah hukum Kabupaten Siak, ini banyak nggak Pak kasusnya?
3: Kalau untuk TPPO, Bu Tuti, di sejauh ini di sejak 2023 Pak Mikel ya. Sejauh ini belum ada Bu perkara yang mengkaitkan dengan TPPO. Karena ya sesuai disampaikan Pak Mikel tadi, untuk TPPO itu bisa kita kategorikan atau kita bedah dulu pemahamannya. Yang pertama itu dia ada unsur merekrut orang, mulai mengangkut, kemudian memindahkan atau menyembunyikan orang yang selaku atau bisa kita sebutkan sebagai calon korban. Kemudian waktu dia diangkut atau dipindahkan, kemudian dia ada dengan cara ya saya sampaikan tadi ada unsur penipuannya, penculikannya, kemudian ada mengenai posisi rentan dari calon korban. Kemudian untuk TPPO ini juga harus ada unsurnya tereksploitasilah orang tadi atau si korban ini. Tereksploitasinya itu ya sesuai dengan kataan Pak Mikel tadi, dia bisa bekerja sebagai pekerja seksual atau dijadikan perbudakan, yang mana awal-awalnya ini dia ditipu atau diiming-imingi memiliki pekerjaan yang layak, kemudian gaji yang besar, kemudian tempat tinggal, ada sarana-prasarana yang telah memenuhi atau sesuai keinginan dari si calon korban. Kemudian tereksploitasilah dia di daerah tujuan ya sesuai kemudian TPPO ini mungkin secara umum kita berpandangan bahwa dia untuk ke luar negeri. Padahal di dalam negeri pun juga bisa. Salah satunya mungkin ya kita ambil tarik ke belakang itu salah satunya perkara Bilqis yang ada di Makassar.
1: Baik.
3: Yang Bilqis ini dari Makassar yang diculik lah kategori dia. Kita diculik dari orang tuanya sampailah dibawa ke daerah pedalaman suku di Jambi.
1: Baik.
3: Di pedalaman Jambi yang mana proses dia dari Makassar sampai ke Jambi ini ada unsur yang pertama itu adanya transaksi jual beli dari orang si A ke si B dari Makassar, dari pindahkan ke Jakarta, dari Jakarta pindahlah dia ke Jambi dia. Jadi ada unsur perpindahan, kemudian ada unsur juga orang ini sebagai objek untuk dijadikan transaksinya, begitu Bu Tedi.
1: Ya baik, oke. Okay. Jadi ada di sana unsur-unsurnya ya Pak ya, baru terpenuhi,
3: baru unsurnya,
1: dikatakan tindak pidana perdagangan orang ya. Nah baik, kita undang pendengar di lantafon kami di 0761251111, di 24595, 0811767399. Baik ke Pak Michael, Pak Michael, jika hal ini terjadi Pak, dan ini tanpa sengaja barangkali kita teriming-iming ya, untuk kan banyak yang tergiur nih mau kerja ini yeah. itu ya, tahu-tahu sampai di lokasinya tidak sesuai dengan ekspektasinya, begitu ya Pak ya.
3: Betul.
1: Nah ini sebetulnya kecurigaan seperti apa yang perlu kita waspadai, nanti kita jawab Pak. Betul. Baik, sudah ada penelpon. Halo, selamat siang. Iya baik, terima kasih sudah beratensi. Silakan kembali di lantafan kami 0761251111. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak.
4: Dengan Ibu apa, Bu?
1: Dengan Bu Tuti, Pak.
4: Bu Tuti, ya, sama Pak. Pak Jaksa siap kan?
1: Iya, betul. Silakan, dengan Bapak siapa di mana?
4: Suhaimi Bengkalis, Bu.
1: Baik, Pak Suhaimi Bengkalis. Silakan Pak Suhaimi.
4: Saya bertanya Pak Jaksa. Sekarang Pak Jaksa, umpamanya Pak Jaksa. Ya, kita Pak Sen. Dia kerja masyarakat, kalau orang kita Melayu sama Cina. Kalau orang bahasa Indonesia sama orang Tionghoa. Jadi kerja sama Cina, dia di toko. Di toko itu masyarakat kan nelayan. Jadi disuruh kerja macam-macam Pak. Jadi kerja itu masyarakat tadi disuruh WC-WC, disuruh itu ini. Pokoknya perintah dia. Mak cakap lagi, dia kan perempuan, gadis. Mak cakap, dia mak cakap, kata orang sekarang, amel lah. Amel itu, macam mana buat jaksa? Kita melapor ke polisi, senyap saja. Apakah jaksa bisa ambil alih? Kita lapor ke polisi, dah, silanya senyap saja, tak ada reaksi. Apakah bisa jaksa ambil alih?
1: Baik, oke. Sekarang
4: ya, masih
1: ya, baik. Ya, terima kasih Pak Suhaimi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, pendengar Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan kembali Anda di 0761251111, di 24595, 0811767399. Halo, selamat siang.
5: Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
5: Ibu Anti di Duri.
1: Baik, Ibu Anti di Duri. Ya, silakan Bu Anti.
5: Ini ya. Ya. Ini berlaku nggak dengan bayi diperjualbelikan? Ini, ini kan ibu bersalin kan, dia melahiri gitu kan?
1: Ya.
5: Itu nggak ada biaya. Jadi di apa ini lah, ditransaksikannya sama orang gitu, di luar ininya ya, di luar dari keluarganya ya, itu termasuk nggak dengan perdagangan orang? Baik. Dan apa penegak hukumnya kelanjutannya?
1: Ya baik, itu saja Ibu Anti.
5: Udah itu aja.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Anti di Duri. Baik, di sesi awal silakan satu penelpon lagi di 0761251111, di 24595, 0811767399. Baik, penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Sebelum menjawab ini Pak Eko dan juga Pak Michael, tadi sudah kita tanyakan bagaimana kita mengantisipasi agar tidak tergiur dengan janji-janji bekerja di tempat yang menggiurkan, bahasa gitu ya Pak Michael ya, silakan Pak.
2: Baik, Bu Tuti, kalau kita sudah menjadi korban tindak, ada indikasi mengarah ke tindak pidana perdagangan orang karena ada iming-iming. Yang pertama kita lakukan sebelum kita kena ini Bu Tuti ya, kita harus lebih waspada. Ketika misalnya ada seseorang, sponsor lah kita sebutkan, orang pemberi pekerja ini namanya sponsor, ingin menawarkan ke terhadap kita pekerjaan, misalnya di kerja di ibu kota atau kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Yeah. Pasti awalnya dengan iming-iming yang besar. Nah, kita harus waspada. Kemudian kalau kita tertarik di dengan gaji yang cukup besar yang ditawarkan oleh sponsor tadi, kita harus melakukan pengecekan. Pengecekan kan kita sekarang ini sudah dihadapkan dengan teknologi yang sangat maju ya Bu ya. Ibarat kata dunia itu sudah tidak ada di genggaman kita melalui gadget dan lain-lain ya. Nah, kita kan bisa mengecek keabsahan dari atau legalitas dari perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan kita kemana. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan di apa namanya dicari di internet, kita kan bisa bertanya ke orang-orang yang ada di dinas ketenaga kerjaan, karena pasti mereka punya data-data perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Apakah itu terregistrasi di dinas ketenaga kerjaan, apakah itu terregistrasi di apa di kementerian. Nah, itu kan pasti mereka punya data-data itu. Nah, jadi kita sendiri yang harus melakukan antisipasi dini supaya kita tidak menjadi korban TPPO. Nah, kalau misalnya nih kita sudah menjadi korban, ya kita yang harus pertama kali kita lakukan adalah mencari pertolongan.
1: Baik.
2: Mencari pertolongan, karena yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ketika kita menjadi korban, Bu Tuti, ya harus diri kita sendiri yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa berharap orang lain, karena tindak pidana perdagangan orang ini adalah kejahatan yang terorganisir. Jadi dari atas sampai bawah itu dia sudah terorganisir, sudah tersusun rapi cara kerjanya.
1: Rapi gitu ya.
2: Iya, siapa yang mencari orangnya, siapa yang akan mengirimnya, siapa yang akan menampungnya, siapa yang akan menjadi tuannya, itu sudah terorganisir. Dan jadi kita tidak bisa mendeteksi misalnya dari awal sampai akhir hanya satu orang pelakunya, tidak. Ada beberapa pelaku yang harus kita cari ketika kita sedang menangani TPPO. Nah, makanya kita harus mawas diri, dan kalau sudah menjadi korban ya kita harus bisa pintar-pintar mencari pertolongan
1: ya.
2: Kemanapun kita bisa mencari seperti itu. Betul.
1: Karena banyak kasus TPPP ini setelah si korbannya mulai speak up ya Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Mulai mencari bantuan baru ketahuan malahan ya.
2: Iya, betul Ibu Tuti.
1: Baik, oke. Nah Pak Eko, ini kan banyak nih pihak dari keluarga, kerabat yang sebenarnya tahu keluarganya itu bekerja dibawa oleh tim atau ikut dengan siapa gitu ya. Nah, setelah itu tidak dapat kabar apapun. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak keluarga jika kontak lost kontak dengan pihak keluarga itu sendiri, Pak?
3: Iya, Bu Tuti. Jadi untuk jadi kategori konteksnya ini sekarang sudah terjaring ya, Bu. Iya, sudah menjadi korban. Salah satunya bisa melaporkan salah satu ke bagian aparat penegak hukum setempat, ke pihak kepolisian, kemudian juga bisa mencari mungkin waktu dia dibawa atau diajak, bisa mencari sumber-sumber dari segala jenis sumber, mungkin bisa menggunakan media, internet, saat sekarang dicari mungkin apa agensi yang membawanya, kemudian tujuannya itu apa, mungkin bisa jenis travel lah yang dibawa, mungkin ya. Kalau seandainya sudah terjerat untuk sekarang dan lost kontak, salah satunya ya mungkin untuk saat sekarang melapor ke pihak kepolisian setempat ya Pak Mikael ya. Itulah mungkin salah satu cara yang bisa untuk mendeteksi keberangkatan atau rute jalan-jalan yang dilalui oleh korban tadi, begitu Bu.
1: Nah itu ya, hati-hati sekarang dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan upah yang besar, begitu
3: upah
1: ya Pak.
3: Upah yang besar, kerja yang kecil kan, itu memang banyak tipu-tipu muslihatnya.
1: Baik, gitu. Ya nanti ditanggapi Pak Eko dan juga Pak Michael dari Pak Suhaimi, ini bekerja dengan warga etnis nih Pak, di toko. Tapi malah disuruh sikat kamar mandi, terus pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya gitu ya. Nah ini apakah termasuk salah satu dari kategori TPPO? Karena Pak Suhaimi katakan sudah pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, tapi senyap je katanya.
3: Iya.
1: Nah ini gimana Pak?
3: Kalau menurut sudut pandang saya ya Bu Tuti ya, kita dulu melihat untuk yang bekerja dengan etnis ini, bagaimana cara dia masuk kerja dulu?
1: Apa perjanjiannya?
3: Apa bagaimana perjanjiannya? Baik. Apa yang disepakati awal dalam sebelum melakukan pekerjaan? Kemudian Bekerja apakah dia memiliki batas waktu? Mm-hmm. Kemudian ada nggak dia berbagai dengan unsur-unsur, kita lihat lagi unsur, kembali ke unsur perdagangan orang tadi.
1: Baik.
3: Apakah ada penipuan sebelum dia kerja atau kekerasan terhadap si pekerja ini? Mm-hmm. Kemudian akhirnya dari TPPU ini karena tereksploitasi. Lihat eksploitasinya ini. Apakah dia bekerja sesuai dengan yang dikerjakan dan bagaimana dengan hasil yang diterima oleh pekerja ini? Kemudian terhadap laporan yang sudah disampaikan ke pihak kepolisian, pihak keluarga bisa mendatangi kembali atau datang kembali ke pihak kepolisian setempat untuk menanyakan perkembangan dari laporan yang telah diajukan, begitu Bu. Jadi tidak bukan. Bisa jadi mungkin ini tidak didiamkan begitu saja, tetapi ada nama rangkaian kegiatan penyelidikan dari suatu laporan dari masyarakat.
1: Gitu ya.
3: Nah, jadi untuk masyarakat yang sudah melaporkan ke kepolisian bisa menanyakan kembali terhadap laporan yang telah disampaikan atau diajukan begitu.
1: Baik. Tanyakan dulu apakah dia memang ikhlas mengerjakannya gitu ya Pak ya, dan
3: dari
1: memang
3: awalnya
1: sudah kesepakatannya itu, seperti itu ya.
3: Apa saja pekerjaan yang telah disepakati dari awal dilihat dulu.
1: Ditambah gitu. Lagi jika tidak ada pengenaian apapun itu tidak termasuk dalam
3: tidak
1: unsurnya
3: termasuk.
1: Ya. Baik. Oke. Nah, ini perlu apa namanya ya? Perlu diselidiki lebih jauh lagi nih.
3: Lebih jauh lagi, lebih dalam lagi.
1: Iya, baik. Nah, ini Pak Suhaimi ya sudah diarahkan oleh jaksa ya, Pak ya, coba ditanya lebih lanjut lagi lah apa sebetulnya kesepakatan kemarin kerja dengan pihak etnis itu. Nah, ke Pak Michael, ini perdagangan orang ketika bayi diserahkan, ditransaksikan dari di luar bukan keluarga karena biaya dan lain sebagainya, ini paling banyak terjadi nih Pak. Apakah ini termasuk dalam TPP juga?
2: Jadi Bu Tuti ya, pertanyaan ini bisa dilihat dari dua sudut pandang Bu Tuti. Yang pertama, apakah anak bayi ini dijual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi? Nah, terus yang kedua, apakah memang anak ini diadopsi oleh orang lain itu karena memang masalah ekonomi?
1: Baik.
2: Nah, jadi inilah yang harus kita lihat secara detail, apa sih
1: motif dia memberikan bayinya ya.
2: Tujuan orang tua ini memberikan bayi ke orang lain itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kan kita banyak melihat nih, ada orang tua yang sengaja melahirkan anaknya banyak untuk diperdagangkan.
1: Ada gitu ya.
2: Iya, bahkan itu sempat menjadi berita nasional kan Bu Tuti. Ini berarti dia masuk ke dalam ranah TPPO.
1: Iya, sengaja punya anak banyak punya anak terus banyak. Dijual.
2: Iya betul. Okay, kemudian kalau misalnya yang bisa dikatakan tidak masuk ke dalam TPPO, ibu ini melahirkan anak tapi karena keadaan ekonominya yang kurang mampu, daripada dia harus membesarkan anak ini dengan keadaan yang sangat-sangat kurang, maka dia mengikhlaskan anak ini untuk diadopsi oleh orang lain. Dengan catatan nanti ya saya minta bayarkan
1: uang bersalinnya,
2: tapi tidak ada motif ekonomi. Misalnya uang bersalin itu kita katakanlah 20 juta.
1: Misalnya.
2: Tapi dia minta 100 juta. Nah, ini kan ada motif ekonomi, ada keuntungan dari yang dikeluarkan oleh si ibu tadi.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang harus dilihat. Ada tidak motif ekonomi di baliknya ini? Apakah mencari keuntungan atau memang karena keadaannya yang tidak memungkinkan
1: untuk memelihara ya?
2: Untuk membesarkan anak ini. Mungkin dia sudah punya 2-3 anak di atas anak yang terakhir ini. Karena ketidakmampuan untuk KB, akhirnya jadi anak yang terakhir tadi. Akhirnya sepakat untuk diadopsikan. Nah, itulah yang harus kita lihat Bu Tuti, bagaimana prosesnya sampai diadopsi oleh orang lain. Seperti
1: karena nggak semuanya juga TPPO ya.
2: Iya betul. Ya. Betul.
1: Ya, ada motif apa di balik semuanya itu?
2: Iya betul.
1: Baik, oke. Okay. Nah, sudah ada penelpon lagi ya. Baik, kita terima Pak Michael dan juga Pak Eko. Halo, selamat siang. Baik, terputus, terima kasih. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita masih berbincang, berdialog tentang bagaimana penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Silakan di line telepon kami. Baik, Pak Michael dan juga Pak Eko, kita break dulu sesaat, yeah. Dan pendengar, nanti Anda bisa beratensi lagi bersama kami dan kita akan kembali dalam program Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pilih siapa kita di pilkada ini?
10: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
9: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
10: Itu udah lumrah kali.
9: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
10: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
9: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
10: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
9: Lah emang kenapa?
10: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
9: Gimana dong?
10: Ya bayar dong.
11: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokopol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Penyelesaian tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih menjadi tema kita pendengar dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini yang juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761251111 atau Anda bisa di 0761245955 0811767399. Baik, sudah ada yang bergabung ini Pak Michael dan juga Pak Eko, kita terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Teti.
0: Iya, selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
1: Jepta di Panam.
0: Pak Jepta di Panam. Baik, silakan Pak Jepta.
1: Iya, ini Pak Ahmed. Saya mau nanya, itu yang kejadian di Kamboja, Thailand.
0: Iya.
1: Itu kan berangkatnya ada yang resmi, ada yang berperangan. Nah, pertanyaan saya, mereka itu kan dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Apakah mereka-mereka ini semua bisa menuntut balik atau ada yang mengirim mereka?
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jepta di Panam ya, yang sudah bergabung bersama kami. Dan ini ada tenaga kerja yang ke Kamboja setelah dipulangkan, apakah mereka punya hak untuk menuntut kembali orang yang membawanya bekerja ke sana? Baik, nanti akan dijawab oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Siak. Silakan Anda kembali di telepon kami di 0761251111 24595 0811767399. Nah, Pak Michael, jika terjadi tindak pidana perdagangan orang ini dalam tatanan hukum yang ada, sebenarnya sanksinya apa sih Pak sebenarnya secara hukum?
2: Baik, Bu Tuti, kalau kita berbicara sanksi hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ini, sanksinya itu cukup berat, Bu Tuti ya. Dia sampai dengan 15 tahun untuk hukuman pidananya. Jadi pelaku itu dihukum seberat-beratnya sampai dengan 15 tahun maksimal. Itu kalau kita berbicara sanksi hukumnya.
0: Baik.
2: Bahkan ada juga denda karena apa melakukan pelanggaran ini nanti juga bisa didenda, Bu Tuti.
0: Okay.
2: Kalau dari sanksi pidana.
0: Iya, baik. Itu memang sanksi ini diberlakukan untuk orang yang kan ada tuh tidak sendiri. Dia kan masif juga nih, Pak. Ada yang menyalurkan, ada yang memberi kabar dan lain sebagainya. Ada juga sekarang ini udah marak juga di media sosial segala macam. Itu bagaimana, Pak?
2: Baik, terhadap pelaku tindak pidana ini, pidana perdagangan orang ini tindak pidana perdagangan orang ini, seperti saya katakan tadi, ini kejahatan terorganisir, Bu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kita bisa mengembangkan dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, itu maka semuanya akan terlibat. Sekaligus menjawab pertanyaan Pak Jepta di Panam tadi, kalau misalnya memang ada korban yang ada korban TPPO, itu pasti tidak harus menunggu korban yang melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pasti langsung mengejar siapa pelaku tindak pidana perdagangan orang itu. Itu pasti akan dihukum. Pasti akan dihukum dengan setimpal, Bu Tuti. Apalagi sampai pemerintah tahu kan, kementerian tahu bahwa ada korban dari TPPO ini, pasti nanti kementerian akan menghubungi kepolisian dari Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.
0: Baik.
2: Ini ada korban loh, tolong dicari pelakunya. Ini warga kita, pasti seperti itu. Nah, jadi otomatis Bu Tuti, setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini itu pasti akan disanksi hukum. Tidak harus menunggu dari korban untuk melapor bahwa saya menjadi korban, pelakunya ini, kan tidak mesti. Harus dicari pelakunya. Walaupun korban tidak melapor karena sudah menjadi korban itu, Bu Tuti.
0: Iya, baik. Pihak keluarga juga boleh melakukan tuntutan ya?
2: Boleh melapor, tapi ya itu tadi saya katakan, Bu Tuti. Kalau misalnya sudah ada korban, polisi pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengusut tuntas siapa pelakunya. Siapa yang dibawa sampai ke atas. Kalau bisa disanksi pidana semua, pasti akan disanksi pidana semua.
0: Baik,
2: seperti
0: okay.
2: Itu,
0: karena memang infonya untuk daerah Kamboja kita tidak ada kerjasama untuk bekerja ya.
2: Betul. Nah, itu kelemahannya. Kalau misalnya kalau kita bilang bos besarnya itu mm-hmm. ada di Kamboja, kita tidak punya hubungan kerjasama internasional dengan yeah. Kamboja. Makanya mm-hmm. kita terbatas, bukan pemerintah Indonesia ini yang lamban penyelesaiannya, mm-hmm. tapi memang kita terbatas.
0: Tidak ada kerjasama di sana
2: iya.
0: ya.
2: Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap negara Kamboja. Ya, biarpun korbannya itu sudah banyak dari warga mm. kita, kita tidak bisa mengintervensi karena negara, masing-masing negara ini punya kedaulatan yang harus yeah. dijunjung tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, walaupun kita secara wilayah itu besar, luas, secara militer kita bagus, tapi kita tidak bisa mengintervensi. Mereka mm-hmm. punya aturan hukum sendiri,
0: yeah.
2: kita juga punya aturan hukum sendiri. Ketika misalnya Bu Tuti, warga Kamboja yang bermasalah di Indonesia, pemerintah Kamboja juga tidak akan bisa mengintervensi kita.
0: Harus ikut aturan kita.
2: Harus ikut aturan
0: begitu
2: kita.
0: Sebaliknya ya,
2: begitu
0: Pak ya.
2: Begitu sebaliknya, makanya banyak masyarakat yang menilai pemerintah Republik
0: kok
2: Indonesia
0: diam aja, gitu ya.
2: Lamban, baik. Diam saja. Uh-huh. Tapi kan padahal ada keterbatasan yang membuat itu tidak bisa ditindak secara cepat dan tepat mm-hmm. itu Bu Tuti.
0: Baik, oke. Okay. Nah, makanya hati-hati memilih negara tempat bekerja karena tidak semuanya kita bekerja sama dengan negara itu ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, salah satunya adalah negara Kamboja.
2: Negara
0: baik.
2: Kamboja.
0: Nah, Pak Eko, sekarang ini media sosial cukup memberikan peluang besar mm-hmm. bagi tindak pidana perdagangan orang, tertipu di medsos paling banyak, tiba-tiba sudah ada setoran uang, terus bertemu dengan pihak-pihak tertentu itu, kopi darat bahasanya sekarang begitu ya Pak ya. Hmm. Nah ini sebetulnya bagaimana kita memfilter informasi-informasi itu seakan-akan akurat benar begitu Pak?
3: Oh iya Bu, jadi untuk zaman digitalisasi saat sekarang, kemajuan teknologi yang ada, berbagai macam mungkin bisa bentuk platform yang disebarluaskan di media sosial, baik itu ya Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, terkait dengan mungkin dalam hal konteks media sosial digunakan ini bukan di bidang pekerjaan saja Bu ya.
0: Baik.
3: Mungkin bisa menjadi mencari calon korban yang di dunia pendidikan, kayak anak SMA yang baru tamat, apakah ada yang mau pendidikan di luar negeri ya. Dengan iming-iming atau diiming-imingi dapat beasiswa kuliah ya. Di luar negeri. Jadi untuk saat sekarang kami di Kejaksaan Negeri Siak pun juga sudah turun dalam kegiatan jaksa masuk sekolah itu menyampaikan kepada siswa-siswa kelas 9 atau kita sebut yang kelas 3 mau tamat. Kami memberikan pemahaman juga tentang TPPO.
0: Ya.
3: Jadi bijaksanalah dalam menggunakan media sosial untuk saat sekarang, memfilter lagi apakah situs webnya ini memiliki keabsahan atau tidak, kemudian domain terhadap link yang diberikan itu sah atau tidak, karena ada beberapa link yang emang dia seolah-olah sah atau meyakinkan itu emang ada, tahu-taunya terjaring ke dalam TPPO.
0: Yeah.
3: Jadi kami sampaikanlah kepada siswa-siswa ini, jangan takut untuk bertanya. Silakan bertanya ke bagian mungkin untuk pemerintah setempat, baik itu pada tingkat desa atau di sub kampung, kemudian pada tingkat kecamatan atau ke bagian pemerintah daerah setempat, pada bagian dinas pendidikan atau ke kami kejaksaan pun juga boleh. Jadi jangan langsung mengiyakan. Jangan langsung tertarik boleh, tapi jangan langsung mengiyakan. Kenapa? Karena ya dengan bisa dikatakan entah itu malu, takut atau segala macam, yang dirugikan adalah nantinya diri sendiri. Jadi emang kami minta kepada siswa-siswa ini, adik-adik ini, untuk bijaksana dalam menggunakan media sosialnya. Begitu.
0: Ya, hati-hati iming-iming beasiswa segala macam
3: ya.
0: Lebih baik ditanyakan ke dinas pendidikan benar atau tidaknya ya. Pak ya. Atau lebih resminya bisa dari pihak sekolah saja.
3: Pihak sekolah juga bisa ke bagian guru, mungkin guru nanti sebagai fasilitas untuk ke dinasnya.
0: Ya. Karena memang terjadi ya Pak ya, iming-iming beasiswa ternyata dia dipekerjakan. Ya,
2: betul.
0: Menjadi operator yang satu itu.
2: Ya.
0: Baik, silakan pendengar di line telepon kami di 0761-25111, di 24595, atau Anda bisa di 0811-7673-991. Menarik sekali, banyak penelpon Pak, karena menarik juga pembahas kita tentang pidana perdagangan orang, edukasi ke pendengar bahwa TPPO itu banyak unsurnya. Baik,
2: betul.
0: Silakan kembali. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak ya, di mana Pak?
4: Warga Pekanbaru.
0: Iya. Di. Ya, dengan siapa Bapak namanya Pak?
4: Dengan Pak Edo.
0: Pak Edo, baik. Pak Edo di Pekanbaru. Ya. Silakan Pak Edo.
4: Ya, terima kasih sudah jalan sumber. Kalau memang kayaknya kejahatan penjualan orang ini banyak karena masyarakatnya miskin, pendapatannya rendah, dan kalau dari segi ya mulai dari perdagangan orang, mulai yang kedua mengenai kendaraan negeri, ya. Itu kayaknya. Jadi sangat kita sayangkan sekarang kalau kita mulailah dari pemuda kita sebagai apa? Gimana kita memakmurkan rakyat kita dengan sumber daya alam yang bagus ini dan kita promosikan bagus supaya jangan ada perdagangan orang lagi. Dengan sumber daya alam yang begitu besar kita negara Riau, daerah Riau-nya masih ada perdagangan orang. Kan itu sangat disayangkan rasanya. Itu ya. Aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edo masukannya ya, memakmurkan daerah. Nah, sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari daerah untuk bekerja begitu ya. Betul. Baik, ini yang sangat bagus sekali nih ya Pak Edo, terima kasih atas atensinya. Silakan pendengar dengan telepon kami kembali di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik, ke Pak Michael. Pak Michael, ini biasanya sasaran dari TPPO ini kebanyakan dari yang mana Pak? Perempuan kah? Anak-anak? Dewasa? Atau yang seperti apa? Pak Eko, Pak Michael nanti dijawab. Sudah ada penonton yang masuk ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
5: Bastian.
0: Pak Bastian. Baik. Ya, silakan Pak Bastian.
2: Selamat siang, siang Pak.
5: Mau bertanya ini Pak. Apakah tidak ada suatu keharusan bagi perusahaan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri itu untuk membuat sebentuk perjanjian dengan calon tenaga kerja melalui disnaker kita begitu, supaya kemana mereka bisa terpantau dan mereka dibekali dengan nomor telepon atau alamat KBRI kita di mana mereka mendapat pekerjaan begitu Pak. Karena selama ini banyak di antara calon tenaga kerja itu tidak melalui disnaker dan di negara tujuan mereka tidak tahu KBRI kita di sana di mana, sehingga kalau terjadi apa-apa mereka enggak bisa menolong dirinya sendiri begitu.
0: Baik.
5: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ya, ada kata Pak Bastian, ada yang resmi, ada yang enggak resmi. Yang enggak resmi enggak tahu nih KBRI-nya di mana. Baik. Silakan kembali pendengar. Nah, Pak Michael, siapa sih sebenarnya tujuan sasarannya itu kebanyakan yang di pihak-pihak yang mana Pak untuk TPPO ini?
2: Baik, Ibu Tuti, kalau misalnya kita melihat sasaran atau target utama calon korban TPPO ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa banyak laki-laki, banyak perempuan, atau banyak yang sudah dewasa atau sudah baru tamat sekolah, itu hampir semua menjadi korban. Bahkan ya kita lihat seperti yang dicontohkan Pak Eko tadi, itu kasus adik Bilkis itu usianya baru 5 tahun. Itu sudah menjadi korban TPPO. Nah, itu kita
0: dari medsos
2: itu kita tidak bisa mengatakan korban ini rata-rata umur sekian, tapi pasti korban itu usia-usia produktif.
0: Baik. Iya.
2: Kalau misalnya
0: semua
2: dia
0: usia bisa ya.
2: Iya, kalau misalnya dia mau dipekerjakan Bu Tuti. Tapi kalau untuk diperdagangkan, yang betul-betul diperdagangkan ya seperti contoh adik Bilkis tadi, karena dia masih di bawah usia, di bawah umur yang bisa dipindahkan dengan cepat, bisa dibawa kemana-mana, bisa diperdagangkan kepada siapa saja. Tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam dunia pekerjaan, itu pasti usia-usia yang produktif dan sudah cukup umur lah untuk melakukan kegiatan pekerjaannya seperti tadi sebagai operator
0: perjudian
2: online atau pekerja seks komersil atau menjadi budak babu atau misalnya hanya untuk diperas tenaganya, itu pasti usia-usia produktif.
0: Betul. Ya, artinya kaum intelektual pun bisa tertipu ya,
2: bisa,
0: Pak ya?
2: Bisa, bisa. Ya.
0: Oke, dengan iming-iming pekerjaan tadi
2: betul,
0: ya.
2: Betul, betul.
0: Banyak sarjana yang ketipu juga.
2: Betul,
0: gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Baik, oke. Nah, silakan menanggapi dari Pak Eko juga nih ya, ke Pak Bastian ini ya. Kehadiran apa namanya penyalur tenaga kerja luar negeri ini, kalau yang tidak resmi ini mereka juga tidak dibekali apa-apa ini Pak, ini bagaimana kita menanggapi? Silakan sekaligus menanggapi Pak Edo, makmurkan negerinya ini supaya nggak keluar gitu loh. Silakan Pak.
3: Iya Bu, jadi untuk yang Pak Edo memakmurkan ya. daerahnya tadi Bu ya. Kalau itu sudah beberapa mungkin dari program pemerintah pun juga memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian kita sebagai individunya juga harus mengupdate atau mengupgrade diri dengan skill yang kita miliki. Kemudian kami pun dalam disampaikan Pak Edo tadi, saya dengar juga terkait dengan kerentanan terhadap ekonomi di masyarakat. Kami pun juga di Kejaksaan Negeri Siak dalam kegiatan penerangan hukum di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, kami juga menyampaikan kepada dengan audiensinya itu ada masyarakat dan juga ke perangkat desanya. Di sini perangkat kampung namanya
0: ya, perangkat kampung
3: di
0: ya.
3: Siak, di Kabupaten Siak, kami menyampaikan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah setempat, baik itu dari kecamatan, dari kampung-kampung, dari penghulunya. Dari selaku kepala desa, kami sampaikanlah bahwasannya apa langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi apabila ada indikasi TPPO. Kemudian terhadap para yang dari Pak yang
0: Pak
3: kedua
0: Bastian.
3: Pak Bastian,
0: kehadiran penyalur.
3: Kehadiran penyalur ini dia menyatakan bahwasannya dia memiliki kerjaan kerjasama dengan Disnaker katanya Bu ya. Di situ semata-mata kita juga berhak untuk melihat apa saja persyaratan yang telah dipenuhi oleh travel atau agensi ini.
0: Ya.
3: Kemudian kita juga melihat kemana tujuan yang dilihatnya. Jadi kita diminta untuk tidak langsung percaya kepada agensi ini. Jadi kita bijaksanalah terhadap agensi ini, kita lihat dulu apakah penempatannya sudah sesuai dengan yang sebelumnya atau track record-nya bagaimana.
0: Ya.
3: Kemudian tujuan negaranya apa, apakah betul terhadap pekerja-pekerja ini emang sesuai atau tidak dengan kontrak atau perjanjian yang yang disampaikan di awal waktu melakukan perekrutan. Kemudian proses pemberangkatan bagaimana? Karena TPPO ini Bu bisa dikategorikan pemberangkatan ini melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Kemudian para korbannya cuma dibekali, biasanya itu dibekali cuma sebatas paspor. Dia nanti dimintakan KTP. Yang kami lihat pun dalam beberapa perkara-perkara yang ada di luar Kabupaten Siak ini, yang korban cuma dimintai KTP, tahu-taunya dia sudah memiliki berbagai sertifikat kerja. Kemudian dokumen-dokumen lainnya pun sudah punya, tetapi sesampainya di negara tujuan dia tidak menjadi orang yang ada bernama di Indonesia. Jadi dia sudah ditukarlah datanya. Makanya terjadilah perbedaan data antara korban yang mana dengan di daerah asal dengan di negara tujuannya. Jadi di situ emang suatu tantangan juga bagi penegak hukum dalam memberantasi TPPO begitu.
0: Baik, berarti ada pemalsuan data ya Pak?
3: Ada pemalsuan datanya juga. Ada unsur-unsur pemalsuan data. Kemudian jadi untuk dikembalikan, yang disampaikan kata Pak Mikkel tadi, di Kamboja emang agak sulit, suatu tantangan lah jadinya.
0: Karena datanya sudah dipalsukan.
3: Karena
0: ya?
3: Data sudah dipalsukan, di negara tujuan dia bernama A, tahu-taunya di negara asalnya ini dia bernama B. Jadi emang ada apa ya, perbedaan dokumen ini yang menjadi suatu kesulitan juga begitu.
0: Oke. Nah, hati-hati pilih negara yang mau kerja di mana ya Pak ya. Baik, Pak Michael menanggapi juga nih Pak Bastian Pak, bahwa memang kalau yang masuknya resmi dokumennya, perjanjiannya juga akan lengkap ya, dan yang kalau yang tidak ya kita sudah sama tahu ya Pak ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang resmi ini juga bermasalah hal-hal yang lain begitu ya Pak ya.
2: Baik, Bu Tuti, saya menanggapi sedikit dan menambah dari Pak Eko tadi.
0: Baik.
2: Kalau misalnya dia resmi, kita berbicara perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi, pasti dia sudah jelas dan tuntas dari awal dia dibuatkan pelatihan dan kemudian dia dikarantina sebelum diberangkatkan, kemudian dia mencari majikan, misalnya kita mengatakan ART lah, asisten rumah tangga, pasti dia mencarikan orang yang akan menampung si calon pekerja ini. Baru ketika sudah dapat, nanti akan diberangkatkan ke negara tujuannya. Baik. Itu pasti kalau misalnya dia resmi. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak resmi, betul kata Pak Eko tadi, dia tidak jelas, bahkan terdaftar pun dia tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan, di Dinas Tenaga Kerja itu tidak terdaftar, makanya kita harus mawas diri untuk mencari pekerjaan. Kemudian ya, kalau misalnya kita berbicara perusahaan perusahaan yang ada legalitasnya, pasti dia tidak akan main-main, Bu Tuti, dalam menyalurkan tenaga kerjanya. Karena apa? Di situ dia sudah mengurus segala hal, ibaratnya itu mata pencaharian dia untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Makanya tapi malah dia merusak sendiri, kan ini yang tidak bagus. Bahkan bukan hanya perusahaannya yang akan diberhentikan, dia pun kena pidana, kena penjara seperti itu. Itulah jadi kalau kita katakan, kalau perusahaan-perusahaan yang terdaftar, yang ada legalitasnya, yang sudah dipastikan itu baik, pasti dia akan dari awal sampai akhir itu pasti
0: tidak akan merusak,
2: tidak gitu akan merusak
0: perusahaannya itu sendiri.
2: Iya, baik. Betul.
0: Oke, Pak Michael, Pak Eko, terima kasih waktunya bersama RRI. Banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu membatasi.
2: Betul.
0: Dan waktu kita bisa bersama kembali membahas tentang hal-hal yang menarik laginya, ya. Dan terima kasih pendengar yang sudah beratensi bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Tuti Fitri pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal.

0: disukai karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
1: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so
2: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asimanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan Likap 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian Likap 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran teman-teman itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, yuk, insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit-sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata.

0: Dengan Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentu kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal inspirasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi, inspirasi dan informasi ya. Setelah lama kita tidak bersua di Pro 1, Ci Tuan. Ya, pendengar. Sekarang kita bersua lagi. Nah, ya agak sedikit belibet ya. Ada Cik Tuan dan Puannya, ada pendengarnya, tapi enggak apa-apa. Kita masih satu rumah gitu kan. Tapi Ci, pendengar, mungkin kita pernah ya berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin hasilnya juga belum selesai, belum sesuai dengan harapan kita. Namanya juga hidup, ya kan? Kadang ada yang berjalan lancar, kadang ya harus dicoba lagi seperti lagu tadi, pendengar. Nah, kalau memang masih ada saat ini yang masih Anda perjuangkan dan mungkin belum saatnya menyerah, kita boleh coba lagi pelan-pelan. Siapa tahu kali ini jalannya lebih mudah. Dan dengan lagu kita usahakan lagi yang menemani kita siang ini di Pro 1 RR Pekanbaru, mudah-mudahan juga menjadi semacam inspirasi dan motivasi lah ya. Dan bersama saya Bintang Leli Sartika. Halo-halo. Gimana kabarnya pendengar Pro 1 semuanya? Semoga kita bersua dalam keadaan yang sehat baik, tapi harus tetap semangat ya, walaupun kondisi Kota Pekanbaru sampai saat ini belum baik-baik saja ya. Kabut asap masih menyelimuti Kota Pekanbaru dan mengakibatkan anak-anak kita juga harus belajar daring, pelajaran jarak jauh. Mungkin ibu-ibu di rumah yang bekerja ya seperti saya, gak bisa mendampingi anak-anak, dititipkan ke tetangga, mungkin tolong dong didampingi seperti itu, gak apa-apa ya. Tapi kalau gak mau menyusahkan orang lain ya, kita pantau saja melalui gadget dan handphone kita di sela-sela waktu ya. Dan bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya sudah mulai agak sedikit santai karena sudah mulai dekat suasana siang. Makan sudah mulai disiapkan ya. Mungkin perutnya sudah mulai keroncongan. Dan kami akan menemani Anda dari Sudirman 440 dengan ragam informasi dan musik di Riau siang hari ini. Ingat, kali ini bersama saya Bintang Leli Sartika. Setelah tadi ada Maizul yang menemani Anda dengan beragam informasi ringan, menarik, dan tentunya musik-musik pilihan yang siap menemani teman, menemani Anda di aktivitas siang ini. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena siang ini ada informasi yang sayang untuk dilewatkan dan ada musik yang asik untuk didengarkan. Dan tentu saja ada suasana hangat dari Pro 1 RRI Pekanbaru khusus untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hah?

Come With Me Love dari Raisya. Semoga menambah cinta dan semangat untuk Anda pendengar yang berada di Kota Pekanbaru khususnya ya. Jangan pernah patah semangat karena memang kondisi saat ini belum terlalu baik-baik aja. Karena siang ini bahkan kita harus perlu memperhatikan kondisi udara di sekitar kita ya pendengar, karena kualitas udara di Pekanbaru saat ini sangat tidak sehat dengan PM2,5 mencapai 178,8 ya. Jadi bagi Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan sebaiknya untuk menggunakan masker, apalagi untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta yang memiliki gangguan pernapasan. Yuk monggo dikurangi ya aktivitas di luar rumah. Dan informasi seputar kondisi udara di Kota Pekanbaru bisa Anda cek langsung di portal resmi kami rri.co.id. Jaga kesehatan pendengar dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru untuk Riau siang hari ini ya. Kalau kita bicara soal hidup sehat, tentunya banyak hal-hal sederhana yang harus bisa kita mulai dari sekarang. Karena memang sehat itu gak mahal. Jadi sakitnya nanti baru mahal. Nah kalau kita mau langsung melakukan dari sekarang, tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Jadi jangan langsung perubahan yang besar. Seperti memastikan kita minum air putih yang cukup ya. Tambahkan sayur atau buah dalam menu makan kita, gak usah yang mahal-mahal ya. Yang terjangkau dengan kemampuan kita masing-masing. Dan satu lagi jangan lupa selalu luangkan waktu kita untuk bergerak. Jalan kaki misalnya, itu sudah menjadi salah satu hal-hal sederhana kita untuk memulai hidup sehat. Jadi jangan lupa berikan tubuh kita juga waktu untuk tidur dan beristirahat dengan cukup pendengar. Satu lagi nih, jangan sampai lupa kalau tubuh kita sudah terasa gak nyaman atau ada keluhan yang terus berulang, jangan diabaikan. Luangkan waktu untuk memeriksakan diri. Jangan ada ungkapan yang mengatakan takut nanti didiagnosis seperti ini, diagnosa seperti itu, enggak. Jadi karena kalau kita mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal, jadi lebih awal juga kita bisa menangani, benar kan? Nah sekarang pilih satu kebiasaan sehat dan mulai hari ini. Sedikit demi sedikit, yang penting konsisten. Segala sesuatu itu semua harus konsisten. Indonesia sehat bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Karena sehat bukan sekedar harapan, tapi sesuatu yang kita usahakan setiap harinya, pendengar. Kami informasikan juga hari ini Kamis 8 Oktober 2026 azan zuhur juga akan

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Masih bersama kami pendengar. Nah, lepas dari kumandang azan, lepas juga kita dengarkan satu lagu yang membuat suasana hari ini lebih tenang, membuat pikiran kita mungkin terasa lebih bisa longgar lah ya, bahasa kitanya longgar, atau mungkin bisa lebih merenung, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang suasana hati itu juga bisa mempengaruhi seperti apa perjalanan dari kegiatan kita sepanjang hari ini. Apalagi setelah azan berkumandang, dengarkan lagu Islami ya. Mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini semua orang punya pilihan. Dan perjalanan masing-masing juga punya versi dan porsi yang berbeda-beda. Nah, yang penting sekarang adalah kita tetap melangkah dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang menemani di Riau siang hari ini ya pendengar, dan masih banyak lagi musik-musik pilihan lainnya yang menemani Anda sepanjang hari ini. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Pekanbaru mungkin suasananya sekarang masih dalam kondisi kabut asap yang tebal. Dan lagu dari Tulus yang baru saja kita simak bersama mengingatkan kita agar bagi Anda yang tetap mobile, yang masih harus tetap berjalan, agar tetap berhati-hati di jalan ya. Dan judul sederhana ini tapi pesannya dekat dengan keseharian kita tentang menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Nah, soal bicara soal menjaga diri ya pendengar, salah satu hal yang perlu kita lakukan ya menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan lebih awal itu berarti kita lebih awal juga untuk mendedikasikan kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Nah, kalau sudah kita sampaikan kepada anggota keluarga semua, mungkin kita juga bisa mendedikasikan diri untuk menjadi salah satu pelopor yang mengajak masyarakat di lingkungan kita juga untuk tetap sehat. Karena menjadi orang yang sehat tidaklah susah, hanya dimulai dengan hal sederhana ya, dan itu juga akan mendorong kita menjadi orang yang selalu berpikiran sehat. Nah, kalau kita sakit-sakitan tentu aduh begitu ya, ada kata aduh nih, gak enak sekali pendengar. Jadi kalau sudah sehat pikiran, karena memang awal mula penyakit itu semua dari pikiran. Ingat nih, asam lambung. Jadi banyak ya sekarang pemicunya itu adalah pikiran. Kalau pikiran kita stres, sakit, pokoknya kalau kita gak bisa menguasai pikiran kita, maka penyakit-penyakit juga akan datang hinggap di dalam tubuh kita. Jadi kalau ingin menjaga Indonesia sehat, harus dimulai dari diri kita sendiri gitu Cit ya pendengar. Dan menyehatkan pikiran mungkin tidak segampang kita mengucapkan sekarang, tetapi ketika ada kemauan kita, kemauan keras lah, maka mudah-mudahan kita jauh dari yang namanya sakit. Tetap jaga kesehatan ya pendengar, dan tetap juga menjadi pelopor kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk lingkungan kita.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar setia Pro 1 RR Pekanbaru dimanapun Anda berada ya, kalau hari ini saatnya Anda masih berada di luar sana, saya berharap kalau hari ini kita masih tetap menggunakan masker ya. Lebih bagus masker dengan seperti N95 ini, kalau nggak salah N95 atau KF94, karena masker ini mampu menyaring partikel-partikel halus. Karena memang asap yang saat ini berada, kabut asap yang berada sekarang ini bukan berasal dari kota kita ya, jadi sudah melampaui provinsi, sehingga ini akan lebih berbahaya. Jadi jangan lupa ya pendengar, apalagi bagi anak-anak, kalau anak-anak dengan lansia, ibu hamil, kayaknya lebih bagus di rumah saja lah. Ini demi menjaga kesehatan kita. Satu lagi yang sering terlupakan ya pendengar, saat udara sedang buruk sebaiknya tunda dulu olahraga di luar ruangan. Nah, untuk yang berkendara, selain menggunakan masker, pastikan kondisi kendaraan dan jarak pandang kita tetap aman. Jangan memaksakan perjalanan kalau pandangan sudah mulai terganggu asap ya. Dan kalau muncul batuk-batuk ya, terus-menerus nih, sesak napas atau keluhan pernapasan lainnya, jangan dianggap sepele, segera cari pertolongan kesehatan. Tetap ya jaga kesehatan dan kurangi paparan asap pendengar. Dan jika saat ini juga Anda membutuhkan informasi-informasi yang terpercaya, akurat, lugas, nah silakan ya mampir langsung di portal resmi kami rri.co.id. Nah, jangan sampai lupa juga untuk selalu memantau siaran RRI melalui RRI Digital ya, aplikasi RRI Digital yang sekarang sudah bisa Anda dengarkan melalui telepon pintarnya, ponsel ya. Dan jangan kemana-mana juga pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi terbaru seputar kondisi Riau dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 99,1 FM Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini kami dari Dirlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan selama sampai tujuan.
1: Subjek tentunya mempunyai peranan yang andil dalam mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah meraih sebuah pendidikan. Jadi dari segi perspektif perlindungan perempuan dan anak, tentu saya di sini melihat bahwa sekolah rakyat ini bukan hanya sebagai program pendidikan saja, tetapi sebagai instrumen negara untuk memastikan bagaimana.
2: Mengawali warta berita siang ini, pendengar, inilah pokok-pokok berita utama. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Warta Riau siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya, Bintang Leli Sartika. Kita awali Warta Riau siang ini, pendengar, dari Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Riau yang membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kita simak laporan selengkapnya bersama Femi Astiofani.
3: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan

0: Memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
1: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1.000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah. Jaga keselamatan selama sampai tujuan.
0: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
2: Ya, ini suatu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
0: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Berikutnya pendengar, terkait kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pekanbaru sehingga pemerintah Kota Pekanbaru membagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
5: Ya, kita hadir ini mengedukasi, sekaligus membagikan masker kepada para pedagang. Dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
4: Ketua pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Di samping membagikan ini itu masker, juga ada edukasi ya kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini, asap yang tebal ini, adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang kita berada di luar rumah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, menyebutkan sebanyak 10.599 kasus gangguan kesehatan tercatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
7: Sampai tanggal 7 Oktober kemarin, hari 43 dan tanggal 24 Agustus, jumlah kasus itu ada 10 yang terpapar itu sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 7 Oktober adalah 10.599 orang. Terlibat dengan puncak kasus kemarin ya, tetap di tanggal 7 September itu terjadi 374 kasus. Unit lapornya tetap dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit. Dan paling terbanyak kasusnya adalah ISPA ya. ISPA 84% dari 10.599 atau sekitar 8.950 orang.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Riau mendukung program Sekolah Rakyat. Dinilai jadi harapan anak keluarga kurang mampu. Alwis Suryatmaja melaporkan.
8: Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak atas pendidikan sekaligus memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menilai keberadaan Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat baik karena menyentuh salah satu hak dasar anak, yaitu memperoleh pendidikan.
9: Jadi Sekolah Rakyat ini sebuah program yang luar biasa bagus. Karena pada intinya ketika berbicara tentang pendidikan ya, dan anak, ya anak sebagai subjek tentunya mempunyai peranan yang andil dalam mendapatkan hak-haknya. Salah satunya adalah meraih sebuah pendidikan. Jadi dari segi perspektif perlindungan perempuan anak, tentu saya di sini melihat bahwa Sekolah Rakyat ini bukan hanya sebagai program pendidikan saja, tetapi sebagai instrumen negara untuk memastikan bagaimana anak-anak dari keluarga yang kurang mampu ya tetap memiliki hak.

0: yang sama untuk tumbuh, belajar, dan juga memiliki masa depan.
1: Senada dengan hal itu, Kristi yang merupakan masyarakat Kota Pekanbaru menilai pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, pemberian akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu merupakan langkah yang tepat.
2: Untuk memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri, yaitu kuncinya dari pendidikan. Jadi secara konsep menurut saya itu sudah sangat tepat. Anak-anak yang kurang mampu itu diberi akses pendidikan yang gratis total dan ditanggung oleh negara. Jadi mereka itu belajar, fokus belajarnya tanpa memikirkan beban ekonomi di rumah.
1: Dengan akses pendidikan yang lebih inklusif dan dukungan negara, anak-anak di Provinsi Riau khususnya serta keluarga kurang mampu diharapkan tidak lagi terhambat oleh kondisi ekonomi dalam memperoleh pendidikan. Demikian Alu Surat Maja melaporkan.
3: Menindaklanjuti edaran DLH Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pihak sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama sekolah SMA sederajat sekecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
5: Sekolah SMA kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke surat dari Dinas Pendidikan. Jadi dari surat Dinas Pendidikan itulah acuan dari DLH sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ. Karena Sabtu sampai kan Jumat, kami apakan 2 hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa Pak. Kadang-kadang cuma 1 hari alih-alih apa kita pastikan aja langsung 2 hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya gitu.
4: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu. Dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu, dan Bandar Laksmana.
6: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ Bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Telamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Telamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
7: Oke, itu sampai kapan Pak Rek?
6: 2 hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
4: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ, serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran, dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Baik pendengar, terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan pihak sekolah tersebut, maka makan bergizi gratis juga turut dihentikan sementara. Berikut kita simak laporannya.
4: Dengan dimulainya kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dampak kabut asap dan kondisi ISPU yang masuk kategori sangat tidak sehat, maka penyaluran makan bergizi gratis kepada penerima manfaat. Dalam hal ini, pelajar sekolah khusus di Kecamatan Bengkalis akan dihentikan sementara. Koordinator SPPG Kecamatan Bengkalis, Gindo, mengatakan untuk tingkat SMA sudah mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah. Namun untuk tingkat sekolah TK hingga SMP masih belum menerima edaran khusus dari disdik atau pihak terkait hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gindo mengaku secara lisan sudah mengetahui, namun secara administrasi belum menerima dan kemungkinan akan melakukan penghentian sementara dengan adanya PJJ ini.
8: Hasil dari diskusi orangnya lah yang dari pusat, orang itu sampai sekarang ini Bang, kami masih mengkonfirmasi dari Kepala Pendidikan sama distrik dan arahan dari kami untuk secara tertulis maupun lisan belum ada arahan bang sampai sekarang bang. Nah, tapi yang di Kabupaten Bengkalis sudah ada nih informasi termasuk yang di Banten. Di Banten itu sudah keluar surat edaran dari Kabupaten Banten. Nah, sampai sekarang tapi dari pihak SPTG ya sudah dikonfirmasi sama yang di SMA 1, SMK 1 itu orangnya libur bang sampai hari Jumat.
4: Sementara itu pihak sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis dan sederajat yang bernomisili di Kecamatan Bengkalis sudah menginformasikan kepada pihak SPPG bahwasanya pada hari Kamis dan Jumat pembelajaran ditetapkan dengan sistem PJJ sehingga SPPG tidak perlu menyiapkan MBG untuk sekolah SMA sederajat di Kecamatan Bengkalis.
9: Ya, MBG memang sudah koordinasi tadi langsung pada saat memberikan pengumuman orang MBG langsung menghubungi, iya Pak, kondisinya seperti ini. Iya, jadi untuk MBG karena PJJ kita stop Pak.
4: Sesuai edaran Badan Gizi Nasional wilayah Riau sebelumnya sudah ditetapkan dengan adanya kondisi kedaruratan akibat kabut asap, penghentian pemberian manfaat makan bergizi gratis di wilayah terdampak kabut asap bisa dihentikan apabila sekolah memberlakukan PJJ, sehingga pemberlakuan penghentian penyaluran bersifat sementara dan saat sekolah tidak memberlakukan jam tatap muka. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pendengar, beralih ke pemerintah Kota Pekanbaru yang mendorong koperasi Kelurahan Merah Putih tidak hanya selesai dibangun, tetapi segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
10: Pemerintahan Kota Pekanbaru menyiapkan langkah 30, 60 hingga 90 hari untuk percepatan penyelesaian dan pengelolaan koperasi Kelurahan Merah Putih. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, dalam 30 hari ke depan pihaknya mempercepat verifikasi terhadap koperasi yang belum selesai sekaligus memantau koperasi yang masih dalam tahap pembangunan. Selanjutnya, dalam 60 hari pemerintahan kota mendampingi unit usaha koperasi yang sudah selesai agar dapat mulai beroperasi. Sedangkan dalam tempo 90 hari, koperasi yang sudah berjalan akan dievaluasi, mulai dari harga jual, jumlah anggota aktif, omset, hingga arus kas. Zulhelmi menilai keberadaan koperasi Merah Putih dapat memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih efisien. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Riau, Muhammad Taufik Usman Hamid menegaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, hasil verifikasi tersebut akan menjadikan data awal bagi BPKP dalam melakukan review, sehingga daerah perlu melaporkan kondisi koperasi sesuai kondisi yang ada, termasuk jika masih terdapat kendala perizinan atau lahan.
11: Artinya, kita tuh harus menggambarkan kondisi sebenarnya sistem yang ada. Maka yang ada itu adalah layak dengan data-data. Yang paling gres itu tidak ada izin bangunan, kan Pak? Karena informasi yang diinginkan oleh BPKP itu adalah kondisi existing yang sebenar-benarnya, Pak. Jadi kita tidak perlu melakukan perbaikan-perbaikan.
10: Taufik menambahkan pemerintahan provinsi terus mendorong penyelesaian koperasi Merah Putih agar program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Riau siang ini bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita menuju berita selanjutnya, Cik Tuan Dempuang dari Pasar Terubuk Bengkalis yang mengalami kebocoran atap dan kerusakan fasilitas di mana kondisi ini mengganggu aktivitas pedagang terutama saat hujan deras yang menyebabkan area berjualan tergenang air. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
12: Kondisi pasar Terubuk Bengkalis di Jalan Kelapa Pati Laut mulai dikeluhkan oleh pedagang. Pasar yang telah berdiri sejak selama puluhan tahun itu ini mengalami sejumlah kerusakan. Salah satunya kebocoran atap di area tempat pedagang berjualan. Kebocoran tersebut dinilai mengganggu aktivitas pedagang, terutama saat hujan deras. Air hujan yang masuk melalui bagian atap bahkan dapat menggenangi area dalam pasar dan mengancam barang dagangan mereka. Erniwati, salah seorang pedagang yang telah berjualan di pasar Terubuk Bengkalis selama lebih dari 30 tahun mengatakan, kondisi tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun. Mulainya persoalan paling dirasakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Air yang masuk ke dalam pasar membuat lantai tergenang dan terkadang mengenai barang dagangannya. Ia juga mengatakan persoalan kebocoran tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berlangsung dengan lebih nyaman. Selain persoalan atap yang bocor, Erniwati juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di pasar Terubuk. Menurutnya, sebagian toilet sulit digunakan karena kondisinya kurang bersih dan terdapat toilet yang mengalami penyumbatan.
13: Sudah
14: tiap hari direkam kami ucapnya. Iya bu, yang setengah dia bilang tak ada dana. Yang setengah dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak. Ya, walaupun sedikit, tapi kan bayar kan. Jadi kami pak, penat untuk ucapkan terusnya pak.
12: Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Faisal Usaini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari para pedagang terkait kondisi pasar Terubuk. Faisal mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.
15: Semua Pak, keluhan-keluhan ini kan? Keluhan-keluhan Pak Soni, memang ada pocong, mungkin WC. Sudah kami sampaikan Pak ke Kepala Dinas, ke KB juga.
16: Jadi pada intinya apa ya?
17: Sudah berapa lama sebetulnya kondisi atap pada kawasan ini macam prihatin betul kan?
15: Sudah ada juga lah Pak. 3-4 bulan ada mungkin habis setengah tahun. Habis setengah tahun.
16: Setengah tahun.
15: Habis setengah tahun.
16: Juga pedagang yang bertahun ini bocor.
15: Tidak lah Pak.
17: Yang belakang.
15: Tapi kami kemarin kebetulan kan sekarang lagi efisiensi Pak. Jadi kan duit itu tak ada Pak. Jadi tutup dulu pakai terpal. Apa yang bisa itulah. Yang penting keluhan semua kami dah sampaikan ke dinas Pak. Ada beserta foto semua kami.
12: Faisal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga pedagang tidak terus terganggu terutama ketika hujan turun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Selanjutnya pendengar, terkait harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis, Riau yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di pasar Terubuk memilih cabai asal Palembang. Kita simak kembali laporannya.
12: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000. Karena harganya masih tinggi, pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga satu kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
18: Misalnya yang lebih bisa terjangkau untuk sini.
19: Kalau cari pelipang berapa kemarin?
18: Untuk di sini acara 90.
19: 90?
18: Ya.
19: Per kilonya?
18: Ya.
19: Kalau cabai yang lain tak ada lagi?
18: Kalau cabai Medan 100, cabai Bukit 120.
19: Oh, sekarang tak ambil?
18: Enggak.
19: Harganya?
18: Ah, di harga. Oh. Jadi orang apa-apa ada ngomong, ah bagus yang ini aja lah kata yang lebih. Yang masih bisa kita makan atau rumah makan barang kan harga 100 atau lebih itu kan nggak jumpa untuk dia jual.
19: Jadi itu pakai cabai Palembang.
18: Cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
19: Stok cabai Palembang lah ya?
18: Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
12: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Muhammad Syamsi Nirwansa membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
20: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun itu laporan SP2KP, kenaikan yang kenaikan itu masih di cabai, Bang.
21: Iya.
20: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
21: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
20: Stok aman, insya Allah ada. Nah, penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumatera dan Medan, karena gagal panen, gitu aja.
12: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Syamsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Musyawarah Kabupaten atau Mukab Kamar Dagang dan Industri Kadin Bengkalis yang semula dijadwalkan akhir Oktober 2026, pendengar, akan diundur ke awal November. Penundaan ini diberkaitan dengan adanya Rapimnas Kadin yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada waktu yang sama. Berikut laporan Nur Fitriani.
22: Persiapan musyawarah kabupaten atau MUKAB Kadin Bengkalis terus berjalan. Sebelumnya panitia telah membuka pendaftaran calon ketua Kadin Bengkalis selama satu minggu. Ketua SC MUKAB Kadin Bengkalis Arifin Nur Ilham mengatakan hingga saat ini terdapat dua orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua Kadin Bengkalis. Sementara itu, jadwal MUKAB yang awalnya dirancang pada akhir Oktober kini diarahkan berlangsung pada awal November.
23: Untuk perkembangan terkait persiapan MUKAB, pertama MUKAB ini kan sebenarnya kemarin sudah kita buka pendaftaran selama satu minggu. Kemudian jadwal awalnya itu akhir 29 Oktober. Cuman waktu Rapim Prof, kita menghadap Ketua Kadin Prof. Sindau, Pak Haji Masuri atau Mas Balgong, itu kita diskusi terkait penjadwalan MUKAB kemungkinan diundur gak, karena di waktu yang sama itu ada Rapimnas di Jakarta.
22: Ketua SC MUKAB Kadin Bengkalis Arifin Nur Ilham mengatakan hingga saat ini terdapat dua orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua Kadin Bengkalis. Sementara itu, jadwal MUKAB yang awalnya dirancang pada akhir Oktober kini diarahkan berlangsung pada awal November. Arifin menyebut dari pendaftaran yang telah dibuka, jumlah calon yang mendaftar masih dua orang, hingga kini belum ada penambahan calon lainnya. Terkait waktu pendaftaran, SC MUKAB Kadin Bengkalis masih akan melakukan pembahasan sehingga belum ada keputusan apakah pendaftaran akan dibuka kembali atau tidak. Dengan adanya penyesuaian jadwal tersebut, SC MUKAB Kadin Bengkalis masih melanjutkan persiapan termasuk menunggu keputusan terkait jadwal final dan kemungkinan perpanjangan pendaftaran calon ketua Kadin Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, masyarakat diminta waspada terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama saat menerima tawaran pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri. Selengkapnya, dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
10: TPPO dapat terjadi ketika ada unsur penipuan, penculikan atau memanfaatkan posisi rentan seseorang, kemudian korban dieksploitasi seperti untuk kepentingan seksual atau perbudakan. Eko Antoni, Kasubsi 1 Kejaksaan Negeri Siak menyebutkan, jika sudah menjadi korban TPPO, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian, termasuk jika ada perusahaan yang terlibat dalam memperdagangkan atau mengeksploitasi korban.
0: Jadi untuk jadi kategori konteksnya ini sekarang sudah terjaring ya Bu, ya, sudah menjadi korban. Salah satunya bisa melaporkan salah satu ke bagian aparat penegak hukum setempat, ke pihak kepolisian.
10: Sementara Mikael Simanulang, Jaksa Fungsional Kejaksaan Siak juga menyebutkan, salah satu untuk eksploitasi ketika seseorang sudah bekerja, namun tidak mendapatkan upah sesuai dengan kinerjanya, dan hanya diperlakukan seperti pekerja yang diperbudak. Untuk mencegah TPPO, masyarakat diminta lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan, serta memastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan memiliki legalitas.
1: Keabsahan dari atau legalitas dari perusahaan-perusahaan yang akan menyalurkan kita kemana. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan di apa namanya dicari di internet, kita kan bisa bertanya ke orang-orang yang ada di dinas ketenaga kerjaan, karena pasti mereka punya data-data perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Apakah itu terregistrasi di dinas ketenaga kerjaan, apakah itu terregistrasi di apa di kementerian. Nah, itu kan pasti.
10: Kalau masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran kerja dan memastikan informasi serta legalitas perusahaan sebelum berangkat atau menandatangani perjanjian kerja. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
3: Peringatan Hari Disleksia Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap anak dengan berkebutuhan belajar khusus di sekolah luar biasa. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan karakter masing-masing anak. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
2: Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga proses pembelajaran membutuhkan pendekatan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Wakil Kepala Bidang Humas sekaligus Guru SLB Pembina Pekanbaru, Marini, mengatakan, setiap peserta didik terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebelum mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhannya.
5: Kalau misalnya di dalam penerimaan siswa baru itu ada namanya asesmen. Nah, setiap anak di asesmen, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, di situ kita bisa mengklasifikasikan anak-anak. Jadi dalam satu kelas kemampuan anak-anak kita berbeda. Ada misalnya 5 orang satu kelas, ada yang bisa baca, ada yang bisa nulis, ada yang tidak bisa sama sekali, dan ada yang tidak peduli sama sekali. Nah, disitulah kita belajar memahami karakter masing-masing.
2: Marini juga menjelaskan, selain pembelajaran akademik, di sekolah ini juga memberikan program bina diri dan keterampilan untuk melatih kemandirian anak. Sementara itu, orang tua siswa, Eli, yang memiliki 3 anak berkebutuhan khusus menyebut, dukungan dan komunikasi dengan guru penting untuk mengembangkan potensi anak.
24: Kalau koordinasi itu perlu itu, Mbak, karena sharing kita antara guru sama orang tua itu sangat penting kalau bagi saya, untuk apa? Mengetahui ini anak ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, terus kita harus harus diasah lagi anaknya seperti apa gitu. Sering saya sharing ke pendamping, guru pendamping anak saya.
2: Peringatan Hari Disleksia Sedunia diharapkan dapat mendorong semakin banyak perhatian dan ruang bagi anak dengan kebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensi serta menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
3: Antusias warga untuk menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa Insit sejak pagi sudah terlihat. Meski sempat diwarnai perdebatan di salah satu TPS, namun secara keseluruhan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Kita simak laporan kontributor RRI M. Isnaidi.
4: Antusias warga untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti sejak pagi sudah mulai terlihat. Seperti halnya di TPS 1 Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sejak pukul 7 pagi, pemilih sudah mengantri menunggu waktu pencoblosan dimulai. Proses pencoblosan di TPS tersebut sempat diwarnai dengan perdebatan akibat panitia memaksakan pemilih yang sudah membawa undangan untuk tetap menunjukkan EKTP. Akibatnya beberapa pemilih akhirnya batal mencoblos. Terkait kondisi itu, PJ Kepala Desa Insit Safrizal memastikan pelampiran EKTP hanya sebatas cross-check saja dan tidak menjadi syarat utama. Warga yang sudah memiliki undangan sudah bisa datang dan memberikan hak suaranya.
6: Jika warga kami ini kan sering berpindah dalam bertugas dan bekerja. Mungkin dalam kepelaksanaan panitia ada sedikit keraguan untuk mencocokkan saja. Tidak bukan berarti sudah ada undangan suara, tidak bawa KTP, tidak bisa memilih, tidak. Karena ada ini Desa Insit, mungkin kami harus lebih selektif lagi untuk memberikan kecocokan, untuk menyesuaikan sesuai undangan dengan KTP. Tapi tidak menghambat, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik.
4: Sementara itu, Camat Tebing Tinggi Barat Rinaldi memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berjalan aman dan lancar. Ia juga menghimbau warga yang belum menyalurkan hak suaranya untuk segera ke TPS sebelum batas akhir waktu pencoblosan.
7: Kita tetap menghimbau kepada masyarakat yang belum memberikan surat suara agar datang ke TPS, kemudian tetap menjaga ketentraman dan ketertiban sehingga kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
4: Rinaldi menambahkan untuk di Kecamatan Tebing Tinggi Barat tahun ini ada satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Namun demikian, pihak kecamatan terus berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Kontributor Mamis Naini, RRI Pekanbaru.
3: Baik, selanjutnya pendengar Warta Riau siang ini beralih ke berita olahraga.

0: Baik pendengar Warta Berita Seolahraga, siang hari ini datang dari IBR United terus yang mematangkan persiapan menghadapi babak 8 besar Piala Suratin Nasional. Fokus utama tim ini diarahkan pada peningkatan stamina pemain sekaligus pemantapan strategi agar mampu melangkah hingga semifinal. Kita simak laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
1: Energi Bintang Riau atau EBR United terus mematangkan persiapan menghadapi babak 8 besar Piala Suratin Nasional. Tim pelatih mulai menyusun program latihan khusus untuk meningkatkan daya tahan fisik dan kemampuan motorik para pemain. Presiden klub EBR United, Umi Dian, mengatakan peningkatan stamina menjadi salah satu fokus utama tim sebelum menghadapi persaingan di babak 8 besar. Menurutnya, persiapan fisik perlu dilakukan secara maksimal mengingat persaingan di fase 8 besar Piala Suratin Nasional semakin ketat. EBR United juga berharap mampu mencatatkan sejarah dengan melaju hingga semifinal.
2: Ada program-programnya yang pertama memperkuat stamina. Jadi nanti kita akan ada program latihan bersama tim yang memang sudah mengurusi terkait daya tahan tubuh dan motorik. Kita akan kerjasama dengan tim Pekanbaru. Kemudian pemantapan strategi juga dengan tim pelatih.
1: Pelatih EBR United Hasan mengatakan timnya memiliki target untuk menembus semifinal bahkan final. Namun ia menegaskan EBR United masih harus melewati babak 8 besar terlebih dahulu. Hasan menilai sejumlah tim dari zona lain patut diwaspadai, terutama tim yang berasal dari Bandung dan Jakarta. Menurutnya persaingan di zona tersebut cukup berat karena terdapat klub dengan kualitas pemain yang baik.
3: Jadi kemarin bincang-bincang sebelum Suratin ini, belum ada yang bisa memasukkan rekor untuk di wilayah Riau ini bisa tembus di semifinal. Jadi kalau bisa ke semifinal ya bisa ke final gitu Mbak. Kalau untuk wilayah daerahnya ya mungkin zona 1-2 Bandung tuh Bandung. Wilayah Bandung kan Bandung, Jakarta. Nah itu kan ada Asiop. Asiop itu kan tim terbaik di Indonesia lah gitu. Ya itu yang harus paling diwaspadai di zona berapa? Zona 3. Zona 3 mungkin ya.
1: EBR United kini terus melakukan evaluasi dan pemantapan strategi untuk menghadapi babak 8 besar. Tim asal Riau tersebut berharap persaingan fisik dan taktik yang dilakukan dapat membawa mereka melangkah lebih jauh di Piala Suratin tingkat nasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1.000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cikpuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
2: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
1: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
2: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
1: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
2: Berarti harus tetap belajar ya, Bun?
1: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
3: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Siang hari ini sudah pada makan belum? Sudahlah ya, kita sudah bersama di program Request Lagu untuk siang hari ini. Dan Bintang tidak sendiri di sini, ada siapa di seberang sana? Yuk.
1: Halo pendengar semuanya, kenalin saya Cesa yang bakal nemanin Bintang di siang hari ini.
0: Nah, sudah dengar suaranya kan? Lebih muda lah suaranya ya. Tapi ingat, jangan langsung jatuh cinta dengan suaranya di sana dan melupakan aku. Kok gak ada suara deringan telepon ya? Sudah dihidupkan sih bang, itu tolong bang ya. Operator kami yang paling ganteng, cie. Ini lagi kebetulan di sini nih kita bikin ya. Gimana nih siang tadi pagi berat? Di mana tinggalnya nih?
1: Panam.
0: Panam ya.
1: Iya.
0: Di Panam tadi kira-kira kabut asapnya seperti apa ya?
1: Tebal
0: sama nggak tebalnya
1: sekali
0: dengan di sini?
1: Iya sama.
0: Pakai ke sini pakai motor?
1: Pakai motor.
0: Oh pakai motor. Pakai masker?
1: Tentu pakai masker juga karena kan kabutnya tebal.
0: Tebal sekali,
1: sekali
0: ya. Mengganggu pemandangan gak? Pemandangan. Tapi wajib lah mengganggu pemandangan ya. Karena kayak kita seakan-akan hidup di negeri di atas awan. Ya, sepertinya sudah berdering-dering nih. Yang mana ya ini 245 apa 251 ya? Ini berapa bang? Maklum saya baru belajar, penyiar baru. Penyiar baru stok lama. Selamat iya. Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bintang.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Udah lama gak nyiar ya.
0: Iya memang, kayak saya dari, dulu
2: dari hitungan setahun gak?
0: Hah? Setahun saya dari gak siaran setahun. Memang, saya cuti setahun dari siaran.
2: Dengan Mbak Anti di Duri.
0: Mbak Anti di Duri. Iya, aduh, suara baru, wajah baru kayaknya nih ya.
2: Iya,
0: karena saya
2: iya,
0: baru siaran.
2: Tahun lalu pernah sih, tapi sama Bintang enggak
0: pernah ya.
2: Enggak sempat gabung.
0: Oh, gitu ya. Iya. Aduh, Mbak Anti di Duri.
2: Iya, sehat Bintang.
0: Alhamdulillah, iya sehat sekali. Makanya karena sudah setahun saya cuti, ya makin sehat lah gitu kan.
2: Iya, makanya agak kaget-kaget juga ya.
0: Disapa juga dong si
2: Acesa.
1: Halo Mbak Anti, alhamdulillah sehat.
0: Kalau di Duri,
2: kolaborasi ya.
0: Iya, kolaborasi tandem namanya. Kak, Mbak Anti.
2: Hah?
0: Mbak Anti kalau di Duri itu kabut asap juga enggak?
2: Sama.
0: Oh sama gitu. Aduh, sedih.
2: Tapi kalau Mbak Anti dicueki aja sih.
0: Oh dicueki aja. Jangan dinikmati, jangan dicuekin Mbak. Susah nanti.
2: Gak mungkin lah kita nyalah-nyalahin orang kan.
0: Iya jangan nyalahin orang. Maksudnya
2: juga, kan?
0: Iya maksudnya kita pakai masker lah kalau keluar rumah. Kalau enggak monggo di rumah aja ya kan. Bener-bener
2: itu harus. Untuk kesehatan diri sendiri.
0: Iya dong pasti. Mbak Anti, lagunya mau yang versi terbaru apa yang agak mundur-mundur ke belakang?
2: Mundur-mundur cantik.
0: Mundur-mundur cantik gitu kan ya kan.
2: Yang baru dong.
0: Yang baru dari yang
2: apa tuh list kita? Ya listnya apa tuh?
0: Listnya ada dari Tulus, Teh Hijau, ya kan?
2: Iya lanjut.
0: Ada Raim Lode, ada Lesung Pipi. Aduh Lesung Pipi iya kan.
2: Ada Afgan ya?
0: Afgan ada.
2: Apa
0: kalau Afgan itu kacamata.
2: Ah lanjutlah.
0: Apanya? Lanjutnya apa? Maksudnya lanjut
2: lagunya
0: apa?
2: Lagunya lanjut lagi. Apa tulisnya lagi?
0: Ada kalau Raisa mau?
2: Raisa apa tuh?
0: Raisa Popo. Kalau Raisa itu ada lagunya Biar Jadi Kenangan. Tapi ini recycle kayak.
2: Asik ya. Dalam-dalam artinya.
0: Dalam dong. Iya.
2: Yang ngebit lah Bintang, yang ngebit udah suasana yang haredang kayak gini.
0: Iya, ya, haredang. Haredang.
1: Jadi nyanyi ya.
2: Yang ngebit lah. Itu yang ngebit gimana gitu.
0: Kalau yang ngebit menurut Mbak ini apa ayo? Kasih rekomendasi dong Mbak Anti.
2: Ini aja lah, Semenjak Ada Dirimu, tapi versinya
0: semenjak
2: siapa ya?
0: Semenjak Ada enggak, Dirimu.
2: Yopi Enunu enggak?
1: Ada Vivianto ya Mbak ya?
0: Oh iya, itu yang terbaru. Semenjak Ada Dirimu.
2: Gimana, gitu.
0: Oke, siap.
2: salamnya buat Bintang.
0: Kembali
2: eksis lagi ya.
0: Makasih.
2: Buat Cesa. Buat yang ini. Bunda, Pak Bunda ya ini. Mama Yus. Buat Mama Kembar, Mama Fahmi, Ibu Emma, Bu Ros, Ayu yang di Rumbai, Mak Pina, Bunga yang di Perawang, Mama apa Papa Simpson, Bang Deddy Labersa, ada yang Pak Mas Agus Hade, Bang Zeta, tuh buat siapa lagi ya? Ya udah yang tergabung aja lah. Ini efeknya Bintang nih. Udah lama gak eksis. Jadi agak groga-groga.
0: Jangan gitu.
2: Ya, selalu sehat lah ya.
0: Baik Mbak Anti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciila. Saya suka dengan suara-suara baru dan wajah baru walaupun katanya sudah lama ya.
1: Betul.
0: Ah, jeda setahun kayaknya jadi membuat dirindukan tuh enak.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Cesa.
1: Udah
0: kita
1: sapa ya?
0: Lagi lama. Ya, Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Baik. Dengan siapa nih?
3: Halo buat Cesa juga.
1: Halo.
3: Halo Mbak Bintang. Gimana iya. Kabarnya?
0: Baik Kak Rus.
3: Melo banget.
0: Iya Kak Rusnya juga melo. Aku ikut melo.
3: Gak bisa kayak Mbak Bintang gitu.
0: Kenapa?
3: Ya kayak gini lah aslinya.
0: Oh gitu. Kalau aku mah dibuat-buat Mbak, aja.
3: Hah? Seterusnya di sini.
0: Oh gitu.
3: Iya dia rame. Mbak Bintang tuh rame banget.
0: Iya. Iya, amin. Mudah-mudahan ya kan.
3: Gimana kabar Fania?
0: Oh, Fania sehat alhamdulillah, Kak Ros.
3: Enggak sekolah ya libur.
0: Enggak sekolah libur ya, PJJ.
3: Itu di rumah aja lah.
0: Di rumah aja. Betul sekali.
3: Apa lagunya nih pilih Mbak Bintang?
0: Apa yang di list tadi sudah ada saya tunjukkan sedikit-sedikit. Ada Tulus, Teh Hijau, Raim Lode,
3: Tulus aja, Teh Hijau.
0: Teh Hijau aja.
3: Iya.
0: Ya sehat ya kan, bisa bikin singset ya kan. Ha-ha, betul.
3: Iya. Salamnya buat ini, buat Mama Pahmi, Bu
0: Rita,
3: sama Bu Emma, sehat selalu Bu Emma. Juga buat Nina Aska, Asyu Amin Ambo, juga buat Ayu di Rumbai, Ibu Yus, Mbak Tika, Mbak Tina sama Bunga di Perawang, juga buat Rani, siapa lagi? Mama Kembar, Aldi Pasir, buat Adi di Segunggung, Pak Atong, Pak Mali, Pak Bete, Pak Diman, Anki di Duri, Murti di Arengka. Spesialnya untuk Mbak Bintang sama Cesa.
0: Makasih.
3: Terus di sini ya Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ayo ya kan. Siapa lagi di belakang? Yuk, Pro 1 selamat siang.
4: Iya, Pro 1 selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Siapa ini yang berdua dia?
0: Nyerocos dia ya Ces, nyerocos.
1: Langsung ya.
0: Langsung aja dia Ces. Susah nih, siapa nih Ces? Ces saya tahu gak sini siapa nih?
1: Apa ya?
0: Siapa nih? Komang?
4: Siapa tuh Mel? Siapa tuh Mel?
0: Siapa Melnya siapa?
4: Hah? Ya, Mel ya?
0: Bukan itu Ces ya?
1: Ces ya?
4: Oh Ces ya.
0: Janganlah diganti-ganti jadi Mel.
4: Nah, kemarin kan Amel.
0: Oh kemarin Amel. Oh, ya sekarang kan ya. Si Cesa sekarang ya, mak.
4: Ah. Siapa temanmu si Cesa?
0: Eh punya nanya dia kan.
4: Ah. Ah cari marah aku ya.
0: Akan gitu pula ya kan. Ah tuh dia.
4: Apa kabar Bing?
0: Sehat mak.
4: Aduh, mak enggak tanggung.
0: Tapi aku jadi anak tiri.
4: Janganlah anak kandung.
0: Oh, anak kandungnya. Enggak anak tiri lagi ya. Oh, mentang-mentang kesini.
4: Bintang juga.
0: Hah?
4: Siapa nama tu? Bina. Kita nak kandung.
0: Oh gitu. Yalah, yalah, yalah.
4: Kemarin bapaknya satu lah bapaknya.
0: Oh bapaknya satu. Tapi hebat. Tapi hebat anaknya yang satu ini ya. Bapaknya ya, satu tapi kan anaknya beda-beda gitu kan.
1: Cantik-cantik anak aku tuh. Macam-macam ya.
0: Ya dia udah.
4: Jangan kelahi sama dia, enggak. Dia suka kelahi sama Mama tuh.
0: Eh, kami dengan Cesa mah akur-akur aja loh, Mak.
4: Oh, akur-akur kami.
0: Iya. Betul.
4: Ada aku jangan ganggu, enggak,
1: Cesa. Oke, siap.
0: Aku kayaknya yang menjaga Cesa kayaknya ya.
4: Lagunya apa tuh,
0: Bi? Lagunya ya. Tadi teh hijau udah diambil. Sekarang lesung pipi, ada Raim Lode, kacamata Afgan, terlanjur cinta Rosa.
4: Terlanjur
0: cinta. Saya tahu itu pasti sesuai dengan usia ya kan.
4: Jadi dalam hatinya Bin ya.
0: Iya.
4: Iyalah salam lah Bin.
0: Ya.
4: Salamnya buat Bu Rosadia, Cu Amin, Ibu Izzal, anakku di Bintang juga, itu Pina juga di Perawan.
0: Mbak Anti di cengkol-cengkol yang di Duri tadi, Mbak Anti.
4: Iyalah, Anti pasti juga tuh. Itu Bunga di Perawan juga, Izzal, Daddy, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi, Hayo?
4: Bapak Bete, Yanti Bapak juga, Bete. Mama Pami, Mama si kembar, Bukti juga, Ocu Amin, Adi, Bobby Sreger, Bunga juga, Ayu, Ibu Ika Juros, Rani, Pina. Masuk Pina, ada kakakmu nih.
0: Ini kakak aku, adeknya enggak kakak.
4: Ya buat yang bertugas berdua tuh ya.
0: Iya.
4: Makasih Bin.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Yus. Aduh, aduh Bu Yus ya. Yang selalu exist ya kan. Yuk, selanjutnya Cek Lai. Sebelum cek fakta ya, Ces.
1: Boleh, boleh.
0: Pro satu selamat siang.
5: Pro satu selamat siang Bintangku.
0: Dengan siapa nih?
5: Dengan Bunda Isa.
0: Bunda Isa, lama tak basuo kita Bunda Isa.
5: Iya, lama tak basuo. Dengar suara Bintang tadi, Bintang Kejora aku sudah terbit di dalam kabut asap nih.
0: Di dalam asap ya. Gila ya kan.
5: Banyak-banyak jerebu Bintang sudah terbit.
0: Tak apalah ya kan, walaupun jerebu banyak Bintang bisa hadir
5: dia
0: juga.
5: Terbit. Sayang dia kan, sama Bunda Isa. Terbit juga
0: dia
5: di dalam.
0: Iyalah.
5: Sudah lama tak dengar suara Bintangku ini.
0: Mudah-mudahan enggak hilang lagi ya, Bundo.
5: Jangan hilang lagi ya. Kita baca di situ. Jangan bergerak-gerak ya.
0: Enggak bergerak-gerak lagi dong.
5: Bergarik-gariknya.
0: Apa lagu Bunda?
5: Ita.
0: Apa lagu Bunda ini?
5: Mau dipilih? Lagunya dari Afgan lah Bintang.
0: Oke, siap, siap.
5: Cesa ya, Cesa ya.
0: Iya, Cesa.
5: Kabar Cesa?
1: Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana kabarnya?
5: Sehat selalu ya Bintang juga ya Bintang.
0: Iya Bunda.
5: Terus salamnya sedikit ya Bintang ya.
0: Silahkan.
5: Mama si kembar, Mama si kembar udah punya cucu Bintang.
0: Iya betul, betul.
5: Iya, anaknya udah lepas semua. Semoga dia menjadi nenek yang baik ya Bintang.
0: Amin. Yang singkat ya Bunda, soalnya mau
5: keluarga, semoga selalu di sana.
0: Iya, Pak amin. Zeta, amin. Hilton,
5: Pak Mali juga sama Bu Ija selalu. Bu Yus tadi ya, Anti di Duri, Mopi di Arengka, Kominambo. Siapa Adi bersama ibunya? Bu Ros juga, Bunga. Tina di Perawan sehat selalu, Ayu juga ya, Pak Atong, Pak Bete juga sehat selalu sekeluarga,
0: amin.
5: Pak Diman juga.
0: Okay.
5: Dan untuk semualah pendengar RRI Plus 1.
0: Oke, baik.
5: Bu Yus ya, Bu Yus, sampai lupa Bu Yus. Nanti marah pula dia. Dan untuk semualah pendengar RRI Plus 1.
0: Iya, siap Bunda.
5: Selalu. Bintang baik. Dan Desa sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Bunda.
5: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Selamat siang juga.
0: Selamat siang juga. Baik, itu dia penelpon terakhir ya Cesa. Kita mau cek fakta dulu, oke?
1: Boleh.
0: Kami akan hadir setelah yang berikut ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Karena ya, sekarang ini banyak sekali kabar-kabar, berita-berita, informasi-informasi yang hadir di media sosial tapi kita tidak tahu kebenarannya. Jadi harus cek and recheck seperti apa fakta sebenarnya. Nah, pendengar, ada tautan di salah satu media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim pemerintah Indonesia dan Arab Saudi itu menyediakan 300 kuota umroh gratis pada Desember 2026. Nah, kalau melihat unggahan seperti ini pasti kita akan tergiur ya kan. Nah, unggahan ini juga menyebut kesempatan itu dapat diperoleh melalui pendaftaran yang tercantum. Tapi ternyata faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhawk.id, ternyata tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan yang kredibel terkait program umroh gratis 300 kuota hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Dan tautan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke formulir yang meminta data pribadi kita seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Sementara itu pendengar, berdasarkan pemberitaan di detik.com pada 24 Juni 2026, Raja Salman memberikan undangan umroh gratis bagi 1.000 jemaah dari berbagai negara termasuk Indonesia, dan penerima dipilih melalui undangan langsung dari pihak Arab Saudi, jadi bukan melalui tautan pendaftaran. Nah, jadi hati-hati ya pendengar, jangan sampai Anda terjebak dan tertipu dengan berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Demikian Cek Fakta kita siang ini, nantikan selalu Cek Fakta berikutnya bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesan seperti ini mungkin pernah Anda terima. Namun, jangan terburu-buru percaya. Saat ini, kejahatan digital semakin beragam. Pelaku sering memancing korban untuk memberikan data pribadi, seperti nick, nomor rekening, PIN, password, hingga kode OTP. Sekali data tersebut jatuh ke tangan yang salah, kerugian finansial, bahkan penyalahgunaan identitas bisa saja terjadi. Karena itu, selalu periksa kebenaran informasi. Jangan membagikan data rahasia dan gunakan fitur keamanan tambahan pada setiap akun digital Anda. Ingat, data pribadi adalah milik Anda yang harus dijaga. Lindungi data pribadi, lindungi masa depan Anda.
4: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kembali lagi kita di Request Pro 1 bersama Cesa, kali ini bintang ya. Dan per 8 Oktober 2026 bintang kembali lagi ke Pro 1. Aduh, mudah-mudahan kalian semua ya pendengar akan meramaikan kebersamaan setiap harinya di Pro 1 ya. Dan kita kembali ke request lagu kita dan sudah berbunyi-bunyi dari tadi ya, Ces.
1: Betul sekali, kayaknya emang bintang ini bintang banget nih.
0: Jangan dikait-kaitkan ya, saya tidak suka seperti itu ya. Kita sapa saja.
1: Boleh.
0: Pro 1, selamat siang. Oh, saya kira udah sore.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa? Di mana?
2: Biasa.
0: Biasanya di mana? Kalau ini enggak biasa lagi, udah luar biasa.
2: Luar biasa. Ini di Sigunggung.
0: Oh, Bang Adi di Sigunggung.
2: Tentu saja.
0: Oh, tentu saja. Aduh, gimana Sigunggung? Masihkah di sana penuh dengan asap juga?
2: Masih. Tadi pagi aja saya sesak napas ini.
0: Onde. Oh, terasa sampai sekarang ke sini ya, kan?
2: Iya.
0: Onde. Hah, tapi sekarang udah lega ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah minum obat.
2: Iya.
0: Ini sekarang sesaknya karena apa ini sekarang? Ini sesak karena asap apa karena sesuatu gitu?
2: Karena asap lah.
0: Karena asap. Ya udah, berarti artinya Bang Adi harus di rumah saja.
2: Iya, enggak kemana-mana ini.
0: Iya, baiklah. Jaga kesehatan ya Bang Adi.
2: Iya.
0: Sapa Cesa dong. Sapa Cesa dulu lah.
2: Halo Cesa.
1: Halo Bang Adi.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nih lagunya ada nih Bang Adi, Lesung Pipi dari Rai Melode yang terbarunya ya. Tapi lagu-lagu lama juga masih ada kok. Setengah Mati Merindu dari Judika, Biar Menjadi Kenangan Raisa, Kau Adalah Isyana Rasarasvati, Sumpah dan Sumpah Aku Cinta, kata dari Niji gitu kan. Penipu Hati dari Tata Janeta, Aku Memilih Setia Fatin, Lumpuhkanlah Ingatanku, kata Geisha.
2: Kan lagunya Geisha.
1: Dinyanyikan.
2: Kok nyantar lagunya?
0: Gak apa-apa, kalau udah aku nyanyiin berarti jadinya lagunya milik aku gitu kan.
2: Ya.
0: Baru Republik nih ada hanya ingin kau tahu.
2: Aduh, lagunya bagus-bagus semua ini.
0: Nah makanya Bang Adi mau yang mana? Yang laki-laki mau perempuan?
2: Lagunya dari Fatin aja.
0: Fatin, oke lah, pilih setia dengan Pro 1 aja.
2: Iya.
0: Cucok.
2: Salam-salamnya.
0: Silakan Bang Adi.
2: Siapa lagi? Siap. Amin ya, udah masuk ya?
0: Belum.
2: Tumbennya biasanya pakai magnet ya.
0: Kan Iko Pulo nak.
2: Buat Bunda Isal dan keluarga moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Anti ya di Duri.
0: Iya.
2: Buat Bu Emma di Rumbai. Buat mamanya si kembar. Buat Mbak Vina di Perawang ya, moga sehat selalu. Buat siapa lagi?
0: Siap.
2: Buat semua aja lah Mak ya.
0: Siap, baiklah.
2: Sekarang buat Mbak Bintang dan Cesa di studio.
0: Oke, iya, makasih Bang Adi.
1: Sama-sama.
2: Tanya Mak ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana gitu ya sambutannya gitu kan. Di awal-awal seperti ini kayaknya Kak Bintang makan semangat nih, Ces.
1: Semangat dong. Masih akan berlanjut kan.
0: Masih akan berlanjut.
1: Mendengarkan request yang
0: lain. Di hari-hari berikut.
1: Ya,
0: kan? Yuk lanjut. Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang Pro 1. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Ini pendatang baru.
0: Pendatang baru dari mana, Pak?
3: Stok lama di Kampung Lele.
0: Di Kampung Lele masih? Nggak capek ngeliatin lele terus?
3: Evin.
0: Apa tuh Pak De?
3: Masih hidup.
0: Ih, kayak gitu kali lah Pak De ini loh. Ih. Ya, ini Pak, parah nih.
3: Kalau menganggapmu lebih parah.
0: Eh, Parah lah namanya. Masih hidup toh. Kopi ya toh Pak De. Mama gembar. Kopi ya iki Pak De iki loh.
3: Pak lapor sih ke Rupiah lo. Mama gembar. Sama siapa namanya?
0: Cesa Pak De. Cesa.
1: Halo.
3: Selamat kenal Cesa sama Pak De Harman.
1: Oh iya, salam kenal Pak De.
0: Udah pernah ke Kampung Lele enggak?
1: Belum.
0: Aku udah kemarin, cuma sayangnya aku enggak ada nomornya Pak De. Aku ke Kampung Lele loh Pak De.
3: Ya kemarin kan suruh ngambil nomornya di Tanggalan itu loh.
0: Di Tanggalan pula ya. Tak kirain ya, elah sayang kali enggak ada nomor Pak De. Aku mah minta lele satu karung gitu kan.
1: Satu karung.
3: Hari ini di Kampung Lele namanya Pak De Harman Pak De ketemu.
0: Namanya aja Kampung Lele ya kan.
3: Kampung Lele tapi ketemu nanti.
0: Ya wes, lagunya apa Pak De?
3: Lagunya Cesa aja yang milihin. Lagunya Cesa aja yang milihin.
0: Oh aku Cesa aja milihin. Cesa mau yang mana? Ayo Cesa. Lagunya dari Remlode, Lesung Pipi, Setengah Hati, Setengah Mati Merindu Judika. Kau adalah Seisiana Saraswati, Biar Menjadi Kenangan, Raisa.
1: Boleh deh, yang Lesung Pipi gimana
0: yang
1: Pak De?
0: Yang Lesung Pipi.
3: Cocok itu.
0: Ini cocok itu, cocok ya. Ya wes, cocok.
3: Kok sama batinnya?
0: Hah?
3: Kalau batinnya kok sama?
0: Aku mah bisa batuk aja.
3: Ya salam-salaman gak usah banyak lah nanti dimarahin.
0: Nge, silakan Pak De.
3: Nah salam sama Mama Jembar, Mama Fahmi, Bina, Kesa, Bosele, Bapak Tadua. Mm-hmm. Juga ada.
0: Dah.
3: Pak De pamit, pulang ke waktu darah.
0: Oke.
3: Mantap, gak pakai masker.
0: Pakai masker lah.
3: Nah nanti kalau terbang kan gak pakai masker.
0: Oke, tetap juga pakai masker Pak De.
3: Tapi maskernya jatuh.
0: Diikat kuat-kuat Pak De.
3: Diikat pakai tali ban.
1: Biar kuat.
0: Aduh.
3: Makasih berdua.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De Arman dari Kampung Lele. Monggo, monggo. Mari, mari. Tiga seribu. Ini kenapa ini kok feedback dia nih? Pro 1, selamat siang. Halo. Fokus ke teleponnya, jangan fokus ke radionya. Halo. Halo Bandung.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang.
0: Siang juga dengan siapa di mana? Jadi sedikit informasi, kalau kita sedang telepon, fokuslah di teleponnya. Jangan dengarkan radio Anda karena itu tidak akan mempengaruhi.
1: Betul.
0: Pro 1 selamat siang.
5: Selamat siang Kak Bintang. Oi.
0: Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang. Emangnya ulang tahun ya? Ya itu aku suka-suka soalnya kan suka jalan kesini. Iyalah, jalan kesini kan warawiri lah ceritanya
5: kita
0: gitu kan.
5: Kita bekerja di mana-mana aja lah kan.
0: Kan Iko Pulo nak.
5: Kan Iko Pulo
0: nak. Ah, tuh dia.
5: Siapa teman di situ tuh namanya?
0: Cesa.
1: Halo.
0: Cesa, cu.
5: Cesa.
1: Ah. Iya Cesa, cu.
5: Yang kemarin ya.
1: Iya betul.
0: Yang kemarin.
5: Cesa, sehat ya.
0: Kemarin di mana, Klen?
5: Di situ juga, di perusahaan juga dia. Aduh, lagu lah. Putar lagu lah ya.
0: Iya memang suruh putar lagu. Lagu siapa? Republik.
5: Emangnya suruh putar film.
0: Putar film liatnya di mana gitu, di YouTube lah ya kan.
5: Iya. Lagu apa yang ada di playlist?
0: Niji, Sumpah dan Cinta Matiku atau Republik Hanya Ingin Kau Tahu.
5: Hanya ingin kau tahu lah.
0: Baiklah, aku juga cuma ingin tahu aja ya.
5: Untuk semua yang di studio lah ya.
0: Ya, cuma berdua ya. Cuma berdua.
5: Untuk kalian berdua aja ya. Salam untuk apa? Siapa tuh yang mau salam bunga di Perawang ya? Ada Mbak Kembar, ada siapa, Naisa, Kak Iyo, semua-semua lah yang dengarkannya, Mbak Pami juga.
0: Oke.
5: Okay. Oke, makasih.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar. Ayo, pacuan ya. Pro Satu, selamat siang.
4: Siang.
0: Iya, dengan siapa, di mana? Aku tahu.
4: Dado, di Padang Panjang.
0: Di Padang Panjang, Adon Kiro sia tadi kok. Dengan siapa nih? Dengan siapa?
4: Dadoe.
0: Dadoe deh. Coba lah Cesa, pakai bahasa wak tuh dulu ha.
1: Aduh.
4: Pakai bahasa Minang wak.
0: Ah, buek lah bahasa Minang tuh. Ah, nggak,
4: jadi malah.
0: Nggak bisa dia dah, nggak bisa dah. Bukan
4: nggak bisa
0: dia. Nggak
1: bisa.
0: Dadoe. Padang Dadoe. Panjang.
4: Bukan boy.
0: Due.
4: Due.
0: D-U.
4: D-O-I-K.
0: D-O-I-K.
1: Doi.
0: Oh, doi. Ya, bisa biar kalau bahasa-bahasa Padang itu kan macam itu pula ya kan. Ande, sehat. Lai sehat dah.
4: Alhamdulillah, mode-mode itulah.
0: Ah, nak pulau terpapar kabut asap di sana enggak?
4: Sangat parah.
0: Sangat parah pula, ya Allah.
4: Iya.
0: Sehatlah kita ya.
4: Alhamdulillah.
0: Mensehatkan diri, jaga kesehatan, minum air putih banyak-banyak.
1: Tuh.
4: Banyak-banyak kan buang.
0: Tidak kan buang Doda, tapi minum air putihnya tuh yang ange-ange, usah yang dingin-dingin.
4: Iya, jangan banyak-banyak sagalon diminum.
0: usahlah pula sagalon dah, enggak boleh ya, dohai.
4: Tapi disuruh banyak-banyak ya.
0: Iya, banyaknya kan terbatas. Enggak pulo lah sagalon. Sagalon surang sehari gak habis pulo Doda.
4: Jadi ngingatkannya kayak gini.
0: Oke, mana?
4: Minum air putih secukupnya.
0: Oh, secukupnya. Iya, siap salah Yoda. Kan Niko pulo lamanya tuh ha.
4: Kak, dengan kakak siapa nih?
0: Saya adalah Uni Bintang ha.
4: Kak Bintang sama Kak
0: Cesa.
4: Itu.
1: Iya.
0: Mm-mm.
4: Minta lagu lah kak.
0: Apa lagunya? Setengah mati merindu kah?
4: Lagu kakaknya Isyana boleh.
0: Kakaknya Isyana, kau adalah
4: sampai jadi debu.
0: Eis, puitis kali ku tengok ya kan?
4: Spesial untuk Kak Kesa nanti.
0: Baiklah.
4: Ada kan?
0: Ya, ditunggu lagunya ya udah.
4: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka aku seperti ini. Singkat, cepat, padat.
1: Langsung ya.
0: Betul. Tapi kalau mau, jangan salah nih, kita harus ingatkan juga pendengar nih Cesa. Kalau mendengarkan siaran RRI dengan kualitas yang lebih jernih itu, monggo dipakai aplikasi RRI Digital. Nah kalau mau cari-cari berita nih, apalagi tentang asap sekarang nih, langsung mampir di portal resminya rri.co.id. Pasti informasinya mantul sebetul-betulnya.
1: Lau ya?
0: Yes, betul, jauh dari namanya hoax ya kan. Sekarang kita nyanyi dulu ya.
1: Boleh.
0: Nyanyi sama-sama di tempat masing-masing. Nanti kami balik lagi di program Request Pro 1.

0: Kisah yang sering terjadi dalam rumah tangga.
1: Gimana saksi?
2: Alhamdulillah.
3: Udah dibilang jangan buka HP orang. Sini.
4: Sakit. Eka, kamu bang.
5: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
6: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV AIDS.
4: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
0: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.
7: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh Ces, udah tinggal 5 menit lagi kayaknya nanti nih Ces.
1: Iya.
0: Iya betul. Kan? Udah enggak cukup lagi. Sekarang sudah pukul 14.54 menit.
1: Betul nih.
0: Tapi saya lihat jam itu kok segitu ya.
1: Memang agak lambat.
0: Saya hampir
1: terkecoh
0: ya kan, apa kayak salah gitu, ternyata ini sudah pukul 14.54 jam 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada siaran berjaringan Cesa, program prioritas presiden ya. Ada siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nah gitu dia. Jadi pendengar, mohon maaf ya, kita sudah tidak membuka interaktif lagi. Kita akan bersua kembali nanti di program request lagu di edisi mendatang, tetap bersama Pro 1 ya. Saya Bintang Lili Sartika.
1: Saya Cesarine.
0: Kami mohon pamit undur diri. Selamat menjelang sore. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.

0: Wirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya, kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andus Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang jeduk-jeduk cuma diharap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang jadi jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya

0: Ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan milik miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya, ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet. Nan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara, kalau rumah, rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan, ya maju-mundur, nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik, cuma dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Mm-hmm. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mm-hmm. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik, begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: Tantangan tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita, berjaringan nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

Terima kasih.

0: pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, kalau ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menunjukkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: keren. Lomba debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada ketua umumnya. Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau bisa jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan pinjam pustakanya bukan hanya di satu dan minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya, dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin bertanya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Mungkin saya berkati ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Kita lola dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
6: Lola dulu. Pesannya apa buat Nadika atau buat kita semua?
2: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Mas Aloli juga. Maka cuma jadi pesan dari adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu, silakan.
5: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak.
0: Wow, luar biasa.
5: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
5: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: PJJ bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, pinggir Tanah Mandau itu udah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan.
1: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Dedi Putra dalam berita berjaringan Korwin Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Kamis 8 Oktober 2026.

0: Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Penetapan 5 titik kumpul evakuasi secara mandiri oleh masyarakat RW 02 Kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kota Bukit Tinggi merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam terus ditingkatkan secara mandiri oleh masyarakat RW 2 Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang melalui penetapan 5 titik kumpul evakuasi. Hal ini disampaikan Yunaldi selaku Ketua RW. Warga juga telah menyiapkan sarana peringatan dini tradisional seperti kantongan listrik dan alat komunikasi handy talkie atau HT jika sewaktu-waktu jaringan komunikasi terputus akibat gempa. Sayangnya, kesiapsiagaan tingkat rukun warga ini belum diimbangi dengan ketersediaan perlengkapan keselamatan darurat yang memadai dari pemerintah.
2: Ada 5 tuh. 5 titik di RW 1 ada, RW 2 ada, RW 3 ada, RW 4 ada, RW 5 ada. Ada titik evakuasinya tuh. Ada petunjuk yang kami buat dengan Oplang. Ada bencana kita kumpul sama-sama dan kita suruh tim KBLK untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya kita berkumpul di titik kumpul yang agak aman.
1: Ketiadaan fasilitas penunjang vital seperti tenda darurat, lampu senter, sepatu lapangan, hingga fasilitas dapur umum sangat dirasakan hambatannya oleh tim relawan warga. Terlebih lagi informasi terkait alokasi dana bantuan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan untuk penguatan mitigasi tingkat kelurahan hingga saat ini belum diketahui realisasinya oleh pengurus lingkungan setempat.
2: Belum ada kami dapat info dari pemerintah TKD. Sarana-persarana perlengkapan evakuasi, kota kan, penatu, senter, kandu kan.
1: Partisipasi aktif masyarakat dalam merancang sistem evakuasi lokal sudah selayaknya dibarengi dengan penyediaan sarana logistik yang mumpuni. Keterbukaan informasi terkait realisasi dana kebencanaan sangat dinantikan warga untuk memaksimalkan perlindungan nyawa dan penanganan darurat di kawasan rawan bencana tersebut. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Camat Padang Panjang Timur Wirajaya Septika mengajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan Desa Wisata Fair 3 dan Festival Malamang tingkat Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur di Desa Wisata Kubu Gadang pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan Nofri.
3: Kelompok Sadar Wisata Kubu Gadang Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Parang Panjang Timur akan menggelar Desa Wisata Fair 3 pada 9 hingga 11 Oktober 2026 yang dirangkai dengan Festival Malamang Tingkat Kelurahan Sekecamatan Parang Panjang Timur. Camat Parang Panjang Timur Wirajaya Septika menyampaikan bahwa Desa Wisata Fair menjadi ruang untuk mempertemukan potensi desa, kreativitas masyarakat, pelaku pariwisata, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pariwisata Sumatera Barat, khususnya Kota Padang Panjang. Wirajaya Septika menghimbau masyarakat untuk bersama mendukung, mengenal, dan mengembangkan potensi desa wisata sebagai bagian dari

0: atraksi budaya, kreativitas masyarakat, kuliner, hiburan, dan berbagai aktivitas seru lainnya yang tentunya sayang untuk bersama-sama kita lewatkan. Datang bersama keluarga, ajak teman dan kerabat, nikmati suasana desa wisata yang penuh budaya, kreativitas, dan kebersamaan.
1: Lebih lanjut, Wirajaya Septika menyebut bahwa berbagai rangkaian kegiatan akan memeriahkan desa wisata Vertiga. Di antaranya Bimtek Desa Wisata, Festival Melamang yang diikuti seluruh kelurahan di Kecamatan Parangpanjang Timur. Selain itu juga akan digelar kompetisi Class of Champion Desa Wisata dan Foto Terkeren. Panitia juga menyiapkan workshop membatik, pameran desa wisata, pertunjukan seni, dan fashion show. Kegiatan tersebut juga akan dimeriahkan dengan special performance dari pelaku seni dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Nofri melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Menindaklanjuti edaran Kabupaten Bengkalis, pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis kembali laksanakan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap yang memburuk. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Pihak sekolah SMA Sederajat di Kecamatan Bengkalis sepakat memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh atau PJJ pasca kondisi ISPU masih kategori sangat tidak sehat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis Nur Hadi mengatakan menindaklanjuti himbauan dan edaran Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis di mana pertanggal 7 Oktober 2026 pada pukul 6 pagi menunjukkan kualitas udara di Senggoro Bengkalis berada di level 270 dengan parameter kritis PM2,5. Nur Hadi mengatakan hasil kesepakatan bersama Sekolah SMA Sederajat sekecamatan Kecamatan Bengkalis memutuskan untuk melaksanakan PJJ selama 2 hari mulai Kamis hingga Jumat.
4: Kalau SMA, kami tadi langsung mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan sekolah lain. Nah, jadi karena ada info dari DLH seperti itu, dia mengacu ke surat dari Dinas Pendidikan. Jadi dari surat Dinas Pendidikan itulah acuan dari DLH sehingga merekomendasikan untuk sekolah setingkat SMA itu untuk PJJ.
5: Karena Sabtu kan memang.
4: Iya betul, kami apakan 2 hari ke depan lah supaya jangan mengganggu apa Pak. Kadang-kadang cuma 1 hari alih-alih apa kita pastikan aja langsung 2 hari. Setelah itu baru kita cek ulang lagi untuk berikutnya gitu.
3: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan untuk sekolah TK hingga SMP di Kabupaten Bengkalis beberapa kecamatan telah menetapkan PJJ beberapa waktu lalu dan untuk Kamis dan Jumat besok kembali diterapkan untuk Kecamatan Bengkalis dan Bantan serta kecamatan lainnya seperti Mandau Pinggir, Bukit Batu dan Bandar Laksmana.
6: Untuk hari ini di beberapa kecamatan ada yang sudah PJJ Bang, kayak di Mandau, Batin Selapan, Pinggir, Kalamandau itu sudah PJJ per hari ini sampai besok, kalau tidak ada perubahan. Untuk di kecamatan lain itu banyak yang mempercepat proses belajar, jadi siswa dipulangkan lebih cepat, lebih awal. Nah untuk besok informasinya dari beberapa kecamatan, Mandau, Pinggir, Kalamandau, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Bandar Laksmana itu PJJ. Untuk kecamatan lain kita belum terima informasi.
5: Oke, itu sampai kapan Pak Rek?
6: 2 hari ke depan Bang, Kamis, Jumat.
3: Pihak Dinas Pendidikan juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi anak selama PJJ serta melaksanakan tugas yang diberikan dan tidak keluyuran selama jam pelajaran dan bisa menerapkan penggunaan masker selama berada di luar ruangan jika diperlukan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih bersama RRI Bengkalis, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis, Riau, mengalami kenaikan cukup signifikan. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi selama bulan Oktober karena daerah penghasil gagal panen. Dedi, pedagang di pasar Terumbu, memilih cabai asal Palembang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Harga cabai sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan ini mencapai harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram sampai hari ini. Salah seorang pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis, Dedi, mengatakan kenaikan terjadi pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Saat ini cabai dari Bukit Tinggi sekitar Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Medan Rp100.000. Karena harganya masih tinggi, pihaknya juga dalam minggu ini mengambil cabai alternatif lain dari Palembang dengan harga sekitar Rp80.000 per kilogram. Meski lebih murah, harga tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit, baik yang berasal dari petani lokal maupun

0: pun pasokan dari luar Bengkalis. Harganya kini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Dedi menyebutkan tingginya harga cabai mulai berdampak terhadap daya beli masyarakat. Konsumen yang biasanya membeli setengah kilogram hingga 1 kilo kini cenderung mengurangi jumlah pembelian.
1: Di sana yang lebih bisa terjangkau untuk sini.
2: Kalau cabai pelepang berapa?
1: Untuk di sini acara 90.
2: 90?
1: Ya.
2: Untuk per kilonya?
1: Ya.
2: Kalau cabai yang lain tak ada lagi?
1: Kalau cabai Medan 100. Cabai Bukit 120.
2: Oh, sekarang tak ambil?
1: Enggak.
2: Harganya?
1: Di harga. Oh. Jadi orang apa-apa ada ngomong, bagus yang ini aja lah, kata yang lebih. Yang masih bisa kita makan atau rumah makan barang kan harga 100 lebih itu kan nggak jumpa untuk dia jual.
2: Jadi kita pakai cabai Palembang.
1: Cabai Palembang, masukkan cabai Palembang.
2: Stok cabai Palembang lah ya?
1: Ya alhamdulillah ada lah untuk hari-harian ada.
0: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Muhammad Syamsi Nirwansah membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditi cabai. Ia mengatakan kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting dan cabai rawit, terutama yang berasal dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan. Menurutnya keterbatasan pasokan salah satu mempengaruhi kondisi produksi di daerah penghasil yang mengalami gagal panen. Kondisi cuaca dan faktor lain diduga turut mempengaruhi produksi cabai.
3: Ini kalau tadi ngomong sama teman yang turun itu laporan SP2KP, kenaikan yang kenaikan itu masih di cabai, Bang.
2: Iya.
3: Untuk komoditi lain, insya Allah masih stabil, paling kenaikan nggak terlalu signifikan, itu aja sih.
2: Iya. Kalau stoknya tetap lancar?
3: Stok aman, insya Allah ada. Penyebab cabai itu naik, kalau stok ada. Penyebab cabai itu naik sebagian karena sedikitnya pasokan dari tempat asal, bisa kita dari Sumpah dan dari Medan, karena gagal panen, gitu aja.
0: Untuk cabai lokal saat ini memang sudah tersedia, tetapi produksinya belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan jumlahnya masih terbatas. Meski cabai meningkat, Muhammad Syamsi juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok lainnya seperti sayur mayur, telur ayam, dan sejumlah komunitas pangan masih aman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang. Berikut laporan Rizvan Badrian.
5: Itu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 subuh ya. Itu bertempat di Jalan Tambak Udang di Kecamatan di Kelurahan Dompak. Barang ini yang dicuri oleh pelaku itu PT Win-Win Ship.
6: Polresta Tanjung Pinang telah limpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship Dompak Tanjung Pinang. Kanit Pidum Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Jadi Gabe Pesi Tanggang mengatakan, penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sopian dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox kincir air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di Tambak Udang PT Win-Win Ship di Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
5: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sopian dan Agus Budi. Ini barang bukti yang kita sita dan saat ini mau kita limpah ke kejaksaan. Itu ada 4 buah gerbok di kincir air dan satu di sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian. Dan ada juga beberapa karung goni yang di sebagai tempat untuk mengangkat beberapa unit gerbok kincir air ini. Saat hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah P21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
6: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya, sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasih intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan komitmennya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN. ASN yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan Aryo Wisnu.
7: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kota Tanjung Pinang. Dirinya menyatakan akan menindak tegas setiap ASN yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Lis Darmansyah menambahkan keterlibatan ASN dalam narkoba bukan hanya merusak citra instansi pemerintah, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Lis Darmansyah menegaskan jika ada yang terbukti terlibat narkoba, sanksi tegas mulai dari pemecatan hingga proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.
8: Kalau pegawai negeri ini kan sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, begitu dia itu ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal-hal yang dilakukan. Proses dan tahapannya sudah berlaku. Kapan ke depannya kita ingatkan, dan kapan ke depannya maka kita akan memberikan sanksi.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Lis Darmansyah akan terus berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan dan tes urin secara berkala di lingkungan ASN. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif sekaligus deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan abdi negara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan sektor mines sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
9: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat sektor investasi dan pariwisata berbasis Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta memperkuat berbagai fasilitas pendukung agar Batam semakin kompetitif sebagai pusat investasi dan tujuan wisata bisnis. Sebagai kota strategis yang berada di jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Batam dinilai memiliki peluang besar untuk menarik investor maupun wisatawan, khususnya wisatawan bisnis. Pengembangan sektor MICE juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Wali Kota Batam Amsa Karamat mengatakan peningkatan investasi dan destinasi MICE terus dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan fasilitas pendukung wisata bisnis di Batam.
10: Peningkatan investasi dan destinasi MICE yang terus dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang sehat serta penguatan jaringan hotel dalam mendukung wisata manis sehingga dapat mendorong tercapainya isi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, menyebut terdapat sejumlah indikator utama yang menentukan keberhasilan sebuah kota pariwisata.
11: Sebagai indikator dari kota pariwisata itu ada tiga. Pertama, bagaimana sempurnanya, perfectnya dari akses, mulai dari jalan. Kemudian yang kedua tentunya amenity. Jadi amenity itu daya dukung seperti hotel, kemudian ada restoran, juga ada shopping mall, kemudian juga ada rumah sakit dan sebagainya. Yang ketiga tentu atraksi budayanya, atraksi buatan setiap hari di mana-mana, setiap minggu ada bazar-bazar dan sebagainya.
9: Melalui Melalui penguatan investasi, peningkatan fasilitas pendukung, dan pengembangan sektor wisata MAIS, pemerintah Kota Batam berharap pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata unggulan di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permuzaki melaporkan.
4: Tak kunjung dibangun hingga Oktober 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tetap bersikap optimis dengan nasib pembangunan mega proyek Jembatan Batam Bintan yang hingga kini tak kunjung memasuki tahap pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
12: Sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk...
13: Hingga Oktober 2026, pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan kedua pulau utama melalui Tanjung Sahu, hingga saat ini masih belum terrealisasi, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Kondisi keuangan negara serta prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masih goyahnya investor, tampaknya belum mengarah ke proyek yang akan melintang dengan total sepanjang 14,75 km tersebut. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengklaim bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kemajuan yang dilakukan terhadap progres pembangunan jembatan termasuk pembebasan lahan. Sedangkan pengujian tanah atau soil test baru menyelesaikan sebagian ruas dan belum keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
12: Soal jembatan, saya laporkan bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sahu. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini dari Tanjung Sahu ke Pulau Buau ke Uban itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah, itu yang terus kita dorong ke pemerintah pusat tapi sampai saat ini masih belum berhasil.
13: Ansar mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membawa beberapa investor yang berkemungkinan mampu untuk membangun secara keseluruhan termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan yang menjanjikan konsesi panjang. Namun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal tersebut.
12: Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KEK Galang Batang, ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang, kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar kalau saran toko-toko bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali.
13: Menyikapi situasi tersebut, Ansar yang berada di periode keduanya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini memilih tetap realistis mengingat situasi dan skema pendanaan yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sebanyak 166 nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih Natuna mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Berikut laporan Yos Vianti.
15: Sebanyak 196 nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Natuna diprioritaskan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program perlindungan nelayan yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Natuna, Hendra Harijona, mengatakan program tersebut menyasar nelayan yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM.
16: nelayan itu akan didata oleh Dinas Perikanan dan akan dilaporkan kepada pusat untuk didaftarkan selama setahun. Setahun anggaran seperti itu.
17: Hak yang akan dimiliki mereka?
16: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian seperti yang ada di rentan provinsi juga, cuman dari ada bagian kementerian yang nanti yang belum terdaftar di provinsi itu akan didaftarkan di kementerian tersebut. Untuk sasaran kita lagi mendata terus, yang mendata itu nanti kalau informasi yang beredar itu informasi dari masih lepas kuotanya, jadi belum ada kuota per kabupatennya seperti apa, jadi semakin banyak.
15: Indra menjelaskan program tersebut melengkapi perlindungan yang sebelumnya telah diberikan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini sekitar 4.600 nelayan Natuna telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah Provinsi Kepri yang telah berjalan sejak 2023. Sementara itu, Roduan Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna berharap dukungan pemerintah tidak hanya berupa perlindungan jaminan sosial, tetapi juga pemenuhan fasilitas pendukung aktivitas melaut, seperti tempat penyimpanan dan pendinginan ikan.
17: Pendapatan Bapak sebagai nelayan biasanya?
18: Kalau untuk pendapatan satu minggu itu kurang lebih sekitar 500 kilo, itu paling minimnya. Paling sedikit, karena sampai
15: dengan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Natuna diharapkan semakin terlindungi dari resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia saat mencari nafkah di laut. Demikian, Yuspianti melaporkan.
4: Masih dari RRI Ranai, minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang gorengan dan makanan di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Marjani.
19: Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Natuna rata-rata menggunakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk kebutuhan usaha mereka. Selain Minyak Kita, sebagian pelaku usaha juga menggunakan minyak goreng merek Mitra sebagai alternatif. Kebutuhan minyak goreng tersebut cukup tinggi terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan gorengan dan makanan. Salah seorang pelaku usaha gorengan di Ranai, Juleha, mengatakan kebutuhan minyak goreng untuk usahanya mencapai sekitar 30 liter dalam sebulan. Menurut Juleha, jumlah kebutuhan tersebut tidak selalu sama setiap bulannya. Pemakaian minyak goreng dapat meningkat maupun menurun tergantung pada tingkat penjualan dan minat masyarakat membeli gorengan. Ia menjelaskan Minyak Kita menjadi salah satu pilihan yang digunakan karena mudah diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari. Selain Minyak Kita, penggunaan minyak goreng merek Mitra juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan minyak di pasaran.
20: Dalam sebulan saya menghabiskan lebih kurang 30 liter, sebab saya kan jual ayam, jual bakso, bakso itu kan ada juga bakso goreng. Jadi untuk penggorengan ayam dan kebutuhan lainnya itu, kalau udah sedikit menghitam ataupun udah agak-agak berubah warna, kita ganti. Nah dari itulah, setiap 1 liter itu sehari. Minyak goreng yang sering saya gunakan itu Minyak Kita atau Mitra. Tergantung pendapatan ataupun tergantunglah omset kita yang kita dapatkan hari-hari. Jadi menyesuaikan. Kadang pas omset kita agak tidak bisa diperkirakan, ya beli minyak yang terjangkau, kita beli.
19: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
21: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80 ribu 0,11 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa.
19: Tingginya kebutuhan minyak goreng di kalangan pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa komoditas tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat. Karena itu, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau diharapkan tetap terjaga sehingga tidak terlalu membebani biaya produksi pelaku usaha kecil di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan 1000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro Pekanbaru Kamis pagi. Selengkapnya Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru dan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak terkena dampak kabut asap seperti terserang ISPA, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Riau membagikan 1000 masker gratis kepada pengendara yang melintas di Jalan Diponegoro, tepatnya di kawasan Tugu Perjuangan, Kamis pagi. Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril. Dasril menyebutkan dari total 1000 masker yang disiapkan, sebanyak 500 masker N95 dan 500 masker merah putih. Selain membagikan masker, personil di Lantas Polda Riau juga melakukan edukasi Kamsel Tip Carlantas dan Kamtipmas kepada masyarakat serta pengendara diingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan. Dasril mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mempergunakan masker, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu, serta tidak memaksakan diri berkendara apabila kondisi di jalan dinilai tidak aman.
2: Hari ini kami dari Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pembagian masker, lebih kurang 1000 masker, di tepatnya di Tugu Perjuangan, Kota Pekanbaru. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar selalu berhati-hati dalam lalu lintas dan selalu menggunakan masker. Hindari kegiatan di luar rumah, jaga keselamatan selama sampai tujuan.
1: Sementara Saiful, salah seorang warga Pekanbaru, memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang melakukan kegiatan bagi-bagi masker gratis. Karena di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang ini, masyarakat sangat membutuhkannya.
22: Ya, ini satu aksi sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, hubungan dengan adanya asap ini ya.
1: Saiful mengharapkan pembagian masker gratis dapat dilakukan di berbagai titik selama kabut asap masih menyelimuti. Dan dirinya juga berharap kabut asap segera hilang agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal tanpa takut terserang penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari RRI Pekanbaru, kabut asap kembali menyelimuti. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan masker kepada masyarakat di Pasar Cipuan. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
23: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan 2.000 masker kepada pedagang dan masyarakat di Pasar Cipuan, Kamis 8 Oktober 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pedagang menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena beraktivitas cukup lama di ruang terbuka.
24: Ya, kita hari ini mengedukasi, sekaligus membagikan masker kepada para pedagang. Dan kita juga titip juga kepada ketua kelompok pedagang, tujuannya supaya kita hati-hati ya. Dan kita juga jelaskan tadi bagaimana cara untuk melihat kondisi udara ya, cek ISPU melalui handphone sendiri.
23: Ketua pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang disertai edukasi mengenai pencegahan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
25: Di samping membagikan ini itu masker, juga ada ya, kepada pedagang dan pengunjung bahwasanya mengantisipasi terjadinya ISPA yang ada di Pekanbaru akibat dari kebakaran hutan ini, asap yang tebal ini, adalah dengan sering menggunakan itu masker tatkala memang kita berada di luar rumah.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fentrianto, menyebutkan sebanyak 10.599 kasus gangguan kesehatan tercatat sejak 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.
26: Sampai tanggal 7 Oktober kemarin, hari 43 dan tanggal 24 Agustus, jumlah kasus itu ada 10 yang terpapar itu sejak tanggal 24 Agustus sampai kemarin 7 Oktober adalah 10.599 orang. Gitu. Terlibat dengan puncak kasus kemarin ya, tetap di tanggal 7 September itu terjadi 374 kasus. Unit lapornya tetap dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit. Dan paling terbanyak kasusnya adalah ISPA ya. ISPA 84% dari 10.591 atau sekitar 8.950 orang.
23: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berada di luar, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, menilai program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Pengembangannya tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga perlu mengintegrasikan sektor pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
0: Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, kepada RRI mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di sejumlah kawasan pesisir Sumatera Barat dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi sekaligus destinasi wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, setiap titik KNNP memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda, sehingga potensi lokal menjadi bagian dari konsep pengembangannya. Pengembangan tersebut dapat melibatkan UMKM, Pokdarwis, hingga masyarakat nelayan. Sehingga, manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan. Untuk Kota Padang, Rinaldi menyarankan kawasan seperti Padang Sarai dapat dijadikan salah satu lokasi percontohan pengembangan KNNP yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat dengan potensi wisata. Salah satu bentuk peluang ekonomi nelayan yakni pengembangan budidaya penyu di titik-titik KNNP. Ia menyarankan sebagai alternatif, pemerintah dapat membeli telur penyu dari masyarakat untuk kemudian ditetaskan dan dilepas liarkan melalui program konservasi.
3: Telur penyu ini nanti kita budidayakan seperti di Aping Para atau di Apar itu, di Pariaman. Nah, dia menjadi anak-anak penyu. Nah, anak-anak penyu ini kita selamatkan dan dia nanti bisa memberikan mutual benefit untuk masyarakat lokal. Apa contohnya? Kita jadikan ini program pariwisata. Jadi, ini programnya kan bagus. Tidak berbenturan kita dengan kepentingan masyarakat. Kemudian penanaman mangrove juga berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah pariwisata berbasis mitigasi, itu juga memberi mutual benefit untuk masyarakat lokal.
0: Lebih lanjut, Rinaldi menjelaskan, konsep serupa juga dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan mangrove. Penanaman dan pelestarian mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis konservasi yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Rinaldi menambahkan pengembangan KNNP seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memastikan peningkatan pendapatan masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, KNNP dinilai dapat menjadi model pembangunan pesisir yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Elan Silvia Sari melaporkan.
4: Masih dari RRI Padang, BPBD Kabupaten Solok mempercepat upaya penanganan warga terdampak bencana melalui pengusulan bantuan dana tunggu hunian bagi 18 keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sementara warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
5: Sebanyak 77 warga terdampak bencana Galodo di Kabupaten Solok masih membutuhkan penanganan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Solok bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengusulkan bantuan dana tunggu bagi 18 keluarga yang rumahnya terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Solo, Nopelius, kepada RRI hari ini mengatakan kebutuhan mendesak pengungsi saat ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar untuk beberapa hari ke depan serta penanganan tempat tinggal warga yang rumahnya mengalami kerusakan. BPBD mencatat sebanyak 19 rumah mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Untuk membantu warga terdampak, BPBD Kabupaten Solo telah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu kepada BNPB. Dari 19 rumah yang terdampak, sebanyak 18 keluarga telah diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
6: Terdiri dari terpusat ada 10 berada di sebuah pabrik tahu yang berada di jalan provinsi, sudah kita pasang tenda. Kemudian di Peksot dekat rumah makan Kayuaro ada sekitar 15 jiwa. Kemudian mandiri 52 yang di sini sudah kembali di rumah keluarganya. Jadi jumlah pengungsi kita berjumlah 77 orang karena ada beberapa rumah yang rusak, ada 19 buah rumah yang rusak. Kebutuhan ini kebutuhan perumahan ini yang perlu kita pijak secepatnya, karena pada ini kami dari BPBD bersama BNPB sudah mengajukan permohonan bantuan dana tunggu hunian. Jadi dana tunggu hunian terhadap 18, sebenarnya adalah 19, jadi 18 kita sudah usulkan mereka akan mendapatkan dana tunggu huniannya.
5: Nopalius menjelaskan dana tunggu yang diusulkan sebesar Rp600.000 per kakak sebulan dan diberikan selama 3 bulan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan sementara selama proses pemulihan tempat tinggal dilakukan. Ia menyebutkan proses pencairan dana tunggu bagi 18 keluarga tersebut ditargetkan dapat dilakukan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara itu, warga yang rumahnya mengalami kerusakan sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut agar dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Padang sekaligus menutup berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Titi Dwi Jayanti dan juga Diana Nasution ya, lagu yang di recycle, lagu yang dulu pernah lama sudah populer sekarang bisa hadir kita nikmati lagi. Jangan biarkan aku seorang diri. Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk sore hari ini di penghujung hari buat Anda yang masih bekerja, yang sedang dalam perjalanan pulang atau sekarang sudah bersantai bersama keluarga dan mungkin saja baru selesai dengan kesibukannya hari ini. Yuk kita nikmati bersama ya sore dengan lebih tenang. Apalagi untuk pendengar di Pekanbaru dan sekitarnya, di mana kondisi udara masih perlu menjadi perhatian kita saat ini. Bahkan dari data BMKG yang kami kutip siang ini menunjukkan kualitas udara Pekanbaru itu berada pada kategori sangat tidak sehat. Sehingga kalau memang harus beraktivitas di luar, jangan lupa ya pendengar untuk melindungi diri dan menggunakan masker. Tapi jangan biarkan kondisi ini membuat semangat kita ikut redup. Tetap jaga kesehatan, jaga orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja tetap bersama kami karena Riau sore ini menyapa pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Saya Bintang Lili Sartika yang masih akan menemani Anda dengan informasi dan musik ya, kabar-kabar terbaru dan tentu saja musik yang pas untuk suasana sore hari ini. Hanya di 99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sore hari seperti ini biasanya menjadi waktu untuk sejenak menarik nafas setelah melewati berbagai aktivitas ya. Meskipun ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan, dan ada juga yang sudah berkumpul bersama keluarga. Tapi di tengah kesibukan itu ada satu tempat yang selalu mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan mengingat kembali tujuan hidup kita, pendengar. Tempat itu adalah masjid, dan menariknya masjid itu bukan hanya tentang bangunannya saja, bukan hanya tentang tempat kita menunaikan sholat. Di dalam dan di sekitar masjid kita bertemu dengan banyak orang dengan kebiasaan, sikap dan karakter yang berbeda-beda. Lantas seperti apa saja sebenarnya karakter orang-orang yang dekat dengan masjid, pendengar? Dan apa yang bisa kita pelajari dari karakter-karakter tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, pertanyaan ini akan kita simak dalam mimbar Islam sore ini dengan tema 5 karakter orang-orang masjid yang akan disampaikan oleh Ustadz Toharudin SPD. Mari kita dengarkan bersama-sama, mendengar, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi pengingat sekaligus mengajak kita semakin dekat dengan masjid dan semakin baik dalam kehidupan. Selamat mendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bertemu lagi di program Cek Fakta untuk edisi sore ini, Kamis 8 Oktober 2026, terkait tentang berita yang beredar di media sosial Facebook tentang unggahan yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Zulkifli Hasan. Nah, unggahan ini menyebutkan keduanya dalam konteks jabatan pemerintahan, namun tidak menjelaskan jabatan yang disebut beralih dari Luhut kepada Zulkifli Hasan. Ya, namun faktanya, pendengar, bahwa klaim ini tidak benar sama sekali. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Den Jody Mahardi membantah adanya pencopotan Luhut Binsar Panjaitan. Dan berdasarkan laman resmi Den, Luhut masih tercatat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait kebijakan ekonomi nasional, investasi, dan isu ekonomi lainnya. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2019 hingga 2024. Jadi, jika ada unggahan di media sosial Anda terkait Luhut dicopot dan digantikan Zulkifli Hasan pada Oktober 2026, berita tersebut adalah berita hoax alias tidak benar. Selalu cek faktanya, Cik Tunampuan, dari sumber-sumber yang terpercaya. Salah satunya adalah portal resmi kami rri.co.id. Demikian informasi cek fakta kita sore ini. Sampai jumpa lagi di cek fakta berikutnya di edisi mendatang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sore ini kami ingin mengingatkan Anda untuk kembali memperhatikan kondisi udara di sekitar kita ya, karena kabut asap masih menjadi perhatian. Dan ketika kualitas udara menurun, tentu kelompok yang paling rentan itu adalah anak-anak ya, kemudian lansia, dan juga orang-orang ya, mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Ini perlu mendapat perhatian lebih. Dan bahkan pendengar, di tengah kondisi kabut asap yang meningkat saat ini, salah seorang dokter paru yaitu dokter paru Indonesia Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi, mengatakan bahwa dampak kesehatan akan semakin berat apabila masyarakat terus terpapar asap dalam waktu yang panjang. Untuk itulah perlu diambil langkah antisipasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pernapasan. Jadi ini bukan berarti kita harus panik, pendengar, tapi menjadi pengingat bahwa kondisi udara memang perlu kita hadapi dengan kewaspadaan, ya kan? Jadi kalau tidak ada keperluan mendesak, kurangi aja aktivitas di luar ruangan. Nah, kalau harus keluar, pendengar, gunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikel halus. Dan jangan abaikan kalau mulai muncul keluhan seperti batuk, sesak napas, atau sulit bernapas. Tetap jaga kesehatan ya, pendengar. Kondisi udara bisa berubah, tapi kewaspadaan kita jangan sampai berkurang. Ikuti terus informasi terbaru bersama kami di kanal, di portal kami, maksud saya, portal resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih beragam informasi hari ini terkait hal-hal yang kita alami saat ini di Kota Pekanbaru ya pendengar. Kita beralih ke informasi yang juga dekat sekali dengan aktivitas sehari-hari, terutama bagi Anda yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, beraktivitas ataupun bepergian. Dan beberapa hari ini ya, belakangan ini kita bisa melihat lah antrian kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Riau. Dan kondisi ini tentu juga menjadi perhatian karena BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat. Nah, karena itu pemerintah Provinsi Riau meminta Pertamina Patraniaga untuk memperkuat distribusi bahan bakar minyak sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian di SPBU bisa segera ditangani pendengar. Nah, bagi Anda yang hendak mengisi BBM, tetap tenang ya dan selalu ikuti informasi resmi terkait ketersediaan BBM di wilayah masing-masing. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, bagaimana perkembangan distribusi BBM di Riau dan langkah yang dilakukan pemerintah? Ikuti terus informasinya pendengar melalui portal resmi kami rri.co.id dan selalu dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, dekat dengan kita, selalu ada di ponsel hanya dengan satu jari saja ya, jadi bisa memanfaatkan digital sekarang dengan mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati pendengar ragam lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani suasana sore Anda.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah pukul 17.43 menit saat ini, tidak terasa Cik pendengar ya. Namun kita masih bersama di suasana yang hangat pada sore hari ini. Jangan sampai dikalahkan dengan kabut asap ya. Dan pendengar, memasuki masa peralihan musim. Kita sekarang memasuki masa peralihan musim, pendengar. Tapi kompleks kayaknya ya. Persoalan kita sekarang kompleks. Kabut asap lah, PJJ ya. Kemudian harga-harga sembako naik. Lalu antrian BBM gitu. Banyak sekali yang perlu dibenahi. Belum lagi nanti ketika kita masuk ke musim penghujan, banjir ya. Nah sekarang ada satu lagi yang perlu diperhatikan bersama pendengar, yaitu kesehatan keluarga. Nah untuk itu warga Pekanbaru dihimbau untuk mewaspadai demam berdarah. Perubahan cuaca dan lingkungan yang memungkinkan berkembangnya nyamuk Aedes aegypti ini tentu perlu kita antisipasi. Caranya sebenarnya sederhana ya pendengar, seperti jangan membiarkan ada tempat yang menjadi genangan air di sekitar rumah misalnya, kemudian membersihkan wadah-wadah yang bisa menampung air, dan jangan menunggu sampai ada anggota keluarga kita yang sakit baru kita mulai menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dan setelah berbicara tentang menjaga kesehatan dan lingkungan pendengar, sore ini kami juga mengingatkan bahwa azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang lebih awal ya, pada pukul 18.08 menit. Namun sebelumnya nanti akan ada mimbar Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, dengan judul 5 karakter orang-orang masjid ya, karena kita akan memasuki segmen religi sore. Namun di awal kami akan persembahkan dulu sebuah lagu religi yang akan membuat suasana sore kita lebih syahdu dan lebih dekat ke hadirat Yang Maha Kuasa.

Terima kasih pendengar sudah menjadikan Pro 1 RRI Pekanbaru sebagai teman Anda sepanjang hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih ya. Semoga informasi dan kebersamaan kita dari Pekanbaru siang hingga sore ini memberikan manfaat. Dan pesan saya satu, pendengar, tetap jaga kesehatan. Hati-hati di jalan dan jangan lupa luangkan waktu untuk orang-orang tercinta. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas pamit undur diri untuk bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam hangat untuk Anda dan juga keluarga.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, wa aqama s-salah, wa ata s-zakah, ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa memilih tempat yang terbaik untuk beribadah. Kita bisa memilih waktu-waktu yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah. Pendengar RRI yang dimuliakan ya Allah di mana saja berada. Adapun judul mimbar Islami kita di sore ini adalah 5 karakter orang-orang masjid. Ada banyak pengakuan, pernyataan, pengalaman dan ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar. Di antaranya, enaknya berkawan dengan orang-orang masjid. Di saat kita susah dan terpuruk, dia selalu bersama kita dan tidak mau meninggalkan kita. Nyaman bertetangga dengan orang-orang masjid. Hidup terasa damai, tenang saling berbagi, tolong-menolong dengan sesama tetangga yang lain. Enak kita bertransaksi dengan orang-orang masjid. Lebih banyak kemudahan yang diberi. Enak berurusan dengan orang-orang masjid. Masalah belum dibahas, sudah ada niat untuk saling mencari solusi. Nikmat punya pasangan hidup orang-orang yang cinta kepada masjid. Terasa rumah bagaikan surga dunia. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Beberapa ungkapan dan pernyataan di atas tidak bisa kita pungkiri karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarahkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid, adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main, maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah wa aqamas salat, orang-orang yang mendirikan salat. Pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya. Orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa ataz zakat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul 5 karakter orang-orang masjid yang disampaikan oleh Ustadz Oharuddin SPD. Masih dalam rangkaian menjelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya yang akan berkumandang pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, tiga M, ayo kita lari.
1: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Riau Sore dan juga Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya Pranoto, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan pendengar, sebagai informasi di sore hari ini, pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati malam harinya, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana kabut asap yang menyelimuti suatu wilayah tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat meningkatkan paparan partikel halus yang beresiko mengganggu kesehatan, terutama sistem pernafasan. Dan dalam kondisi kualitas udara memburuk, rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan dari paparan asap. Namun ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan agar udara di dalam rumah tetap lebih aman. Pertama adalah tutup pintu dan juga jendela, di mana langkah ini perlu dilakukan dikarenakan ventilasi yang memungkinkan asap dari luar masuk. Dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan masyarakat mengurangi paparan asap dengan menutup pintu dan juga jendela rumah. Kemudian yang kedua adalah kurangi aktivitas di luar rumah. Ketika kualitas udara buruk, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernafasan atau jantung. Kemudian yang ketiga adalah gunakan air putih jika tersedia, di mana jika memiliki air purifier dengan filter HEPA, perangkat tersebut dapat digunakan untuk membantu mengurangi partikel di udara dalam ruangan dan sebaiknya tempatkan di ruangan yang paling sering digunakan keluarga. Nah, jika menggunakan AC, pilih mode recirculate, bukan memasukkan udara dari luar, agar asap dari luar tidak terus masuk ke dalam rumah. Hindari menambah polusi di dalam rumah dengan tidak merokok bagi Anda yang perokok, kemudian tidak membakar sampah, menyalakan dupa atau lilin, dan menggunakan aerosol berlebihan. Kemudian sediakan satu ruangan yang lebih bersih, dan bila memungkinkan keluarga dapat memilih satu ruangan yang pintu dan juga jendelanya dapat ditutup rapat sebagai ruang dengan udara lebih bersih. Tetap cukupi kebutuhan cairan, di mana masyarakat juga perlu menjaga kondisi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Jika harus keluar, gunakan masker yang tepat, kemudian kenali tanda-tanda gangguan kesehatan. Jangan abaikan gejala seperti batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak, atau mungkin kesulitan bernafas. Dan pendengar, kabut asap ini bukan hanya persoalan jarak pandang, tetapi juga persoalan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Nah, untuk itu ketika kondisi udara memburuk, langkah sederhana seperti menutup jendela, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan juga menjaga udara dalam ruangan itu dapat membantu mengurangi yang namanya paparan. Dan masyarakat juga perlu terus mengikuti informasi kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan juga instansi terkait. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kami informasikan pendengar bahwasannya untuk seruan azan Isya untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Namun kami masih akan menghadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada pungutan pajak kepada pengemudi ojek online setelah Perpres nomor 27 tahun 2026 diterbitkan. Dan kebijakan tersebut berkaitan dengan status pengemudi ojol yang dalam Perpres ditetapkan sebagai mitra bukan pekerja. Maman menjelaskan tidak adanya pungutan pajak tersebut berkaitan dengan rata-rata pendapatan pengemudi ojol yang masih berada di bawah batas tertentu. Dan ia menyebut pendapatan di bawah 500 juta rupiah per tahun dikenakan pajak sebesar 0%. Dan juga Maman membandingkan ketentuan tersebut dengan pekerja yang memiliki status hubungan kerja dengan perusahaan. Menurutnya pekerja memiliki ketentuan pajak penghasilan yang berbeda dibandingkan dengan pengemudi ojol berstatus mitra. Perpres nomor 27 tahun 2026 menegaskan pengemudi ojol tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi dan juga dikatakan status kemitraan dipertahankan karena mayoritas komunitas dan asosiasi ojol masih menginginkan sistem tersebut. Status kemitraan juga memberikan fleksibilitas bagi pengemudi ojol untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaan sebagai pengemudi. Dan juga fleksibilitas tersebut menjadi salah satu hal yang tetap dipertahankan pemerintah. Selain persoalan pajak, pemerintah menyiapkan sejumlah bentuk perlindungan bagi pengemudi ojol melalui perjanjian kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Dan juga Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor pelaksanaan perjanjian tersebut. Dan juga Kementerian Perhubungan mengatur layanan angkutan orang dan juga tarif, sedangkan Komdigi menangani layanan pengantaran barang dan juga makanan. Pemerintah juga akan membentuk forum komunikasi atau satgas yang melibatkan ketiga kementerian tersebut. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, lihat Bu?
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU Ibu?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara.

0: Permisi, Pak.
1: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan ibu?
0: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
1: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama...
0: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
2: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
3: Jadi, Bang.
2: Itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
0: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Oh, permisi, Pak.
4: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
7: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
6: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
7: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
8: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
7: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big
10: concern. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
9: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
10: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah

0: terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
1: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
0: Lebih lanjut, ekonom Celius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
3: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
4: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar, sudah ada.
3: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
5: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
3: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Navera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
7: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
8: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu Bakti Sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
7: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
8: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
6: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
9: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
6: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
11: This, let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
10: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
12: If capital determines how much we can invest. Innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
10: District added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Chaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
13: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
14: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi Anaso pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
13: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
14: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
15: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
14: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di 2 grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
5: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan, tetap gunakan masker dikarenakan mungkin cuaca dan juga kualitas udara saat ini masih tidak sehat. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin sedang berkendara, pastikan Anda menggunakan masker selalu untuk melindungi dan juga menjaga kesehatan pernafasan. Kemudian tetap bersama kami pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan malam hari ini jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
7: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mimbar agama Hindu dengan judul Gender dalam Agama Hindu yang disampaikan oleh Putu Widiarsa.
1: Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Para pendengar radio RRI yang kami hormati dan yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam rangka Dharma Wacana. Pada hari ini, maka kita terlebih dahulu mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua. Serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada malam hari ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Gender menurut Agama Hindu. Para pendengar yang berbahagia, istilah gender penting untuk ditengahkan karena masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan memahami arti gender secara utuh. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan, perbedaan jenis kelamin ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan yang sifatnya permanen dan universal. Dengan demikian, jelaslah bahwa jenis kelamin atau seks dalam perbedaan biologis hormonal dan anatomis antara laki-laki dan perempuan. Seks tidak bisa berubah, permanen, dan tidak bias dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena sifatnya mutlak. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pensifatan peran, fungsi, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Maka itu bias berubah dan dapat dipertukarkan. Secara sederhana, perbedaan gender telah melahirkan perbedaan sifat, peran, dan fungsi yang terpolakan sebagai berikut: konstruksi biologis dan ciri primer, sekunder, maskulin, feminim. Konstruksi sosial dan peran citra baku atau stereotype. Ketiga, konstruksi agama dan keyakinan dan kitab suci. Terkait dengan ciri maskulin dan feminim secara umum, masih ditemui adanya permutlakan bahwa sikap perempuan adalah feminim dan laki-laki adalah maskulin. Semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya peraturan yang mengatur dan mendukung pelaksanaan di lapangan. Hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar dalam menerapkan dan menjalankan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut ajaran agama Hindu, dasar yang dapat dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender terdapat pada Sloka Bhagavad Gita, Sloka 111 Adiaya 10, yang kalau dalam terjemahannya, pada zaman dahulu kala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Prajapati, menciptakan alam semesta dan umat manusia atas dasar yatnya, dan ia bersabda, "Wahai makhluk hidup, dengan yatnya ini engkau akan berkembang biak dan jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahanmu." Seloka di atas mengisyaratkan bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan melalui yatnya sehingga seluruh ciptaan ini terikat oleh hukum karma. Manusia sebagai salah satu bentuk hasil ciptaan Tuhan yang terikat oleh hukum karma, memiliki kelebihan berupa kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir bagi manusia menyebabkan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia di antara makhluk lain ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia karena berakal dan berbudi, maka manusia berperan sebagai sentral dalam kehidupan di dunia panah ini. Posisi sentral artinya menjadi tolak ukur dari segala aktivitas kehidupan. Hal ini berarti manusia sebagai subjek yang sekaligus menjadi objek aktivitas tersebut. Posisi manusia dalam kehidupan ini sebagai penentu arah kehidupan yang beraneka ragam serta memberi warna dalam tujuan beraktivitas. Untuk itu, manusia memiliki tujuan dan kewajiban serta tanggung jawab yang kompleks. Manusia dan kemanusiaan memang suatu problema yang sangat kompleks dengan sendirinya menjadi persoalan bagi kehidupannya. Kompleksnya, masalah ini dapat dikatakan sebagai rasa besar dan suci sehingga jika ditelaah secara mendalam seakan-akan tidak akan pernah berakhir. Manusia sebagai suatu hal yang bersifat rahasia sangat menarik untuk diketahui lebih jauh potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Tujuan hidup itu dapat diwujudkan dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan mengikuti petunjuk kerohanian yang telah diturunkan oleh Tuhan melalui ajaran agama. Ajaran agama sebagai penuntun gerak manusia mewujudkan tujuan hidup agar senantiasa tetap berpijak pada kebenaran. Para pendengar RRI yang berbahagia, manusia yang lahir ke dunia merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama di hadapan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Istilah dewa-dewi, putra-putri, lingga yoni dalam ajaran Hindu menggambarkan bahwa dualisme ini sesungguhnya ada dan saling membutuhkan karena Tuhan menciptakannya selalu berpasangan. Gerakan emansipasi wanita yang dimulai dunia barat akibat perlakuan kaum laki-laki yang terkadang memarjinalkan kaum perempuan. Namun harus disadari bahwa gerakan itu bertujuan menegakkan proporsi wanita sebagaimana layaknya. Ini harus dipahami secara baik agar perilaku wanita tidak terkesan memberontak terhadap eksistensi laki-laki. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan eksistensi wanita, yaitu bahwa wanita secara fisik, apapun alasannya, memang lebih lemah dari kaum laki-laki. Di samping itu, secara kodrati wanita dapat memiliki kodrat seperti hamil, menyusuin, dan datang bulan. Kodrat ini pun terkadang dilanggar oleh kebanyakan kaum wanita dengan gerakan emansipasi, sehingga tidak sesuai dengan jiwa gerakan itu sendiri, yaitu menegakkan proporsi wanita sesuai dengan kodratnya. Wanita karir adalah hak asasi sepanjang tidak meninggalkan kodrat sebagai wanita. Sebagai wanita karir, bukan berarti tidak boleh tidak berbakti kepada suami dan tidak menyusuin anak. Anggapan ini salah besar. Memang, wanita dihadapkan kepada hal yang sangat dilematis karena keadaan fisik yang secara kodrat lebih lemah dari laki-laki. Di satu sisi, ingin eksis bersama kaum laki-laki. Di satu sisi, harus taat kepada kodratnya. Oleh karena itu, kesetaraan gender ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Artinya, kasuistis tidak biasa dijadikan ukuran bahwa wanita second class ataupun out class. Pandangan ini sangat keliru dan bahkan dapat dikategorikan sebagai provokasi kemesraan hubungan laki-laki dan perempuan dengan isu gendernya. Wanita dituntut harus mampu mengkolaborasikan karir atau pekerjaan dengan urusan rumah tangga bila ia telah memilih untuk menjadi wanita karir. Kewajiban rumah tangga dalam kewajiban wanita bukan kewajiban laki-laki. Kewajiban yang berlain ini diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa agar manusia dapat hidup saling melengkapi dan harmonis. Para pendengar radio yang saya hormati, marginalisasi kehidupan dan peran wanita terlihat pada ungkapan emosional aktivis emansipasi wanita agar gregetnya muncul ke permukaan dengan berpedoman atau mengacu pada kasus yang terjadi yang belum tentu mewakili untuk digeneralisasi bahwa kaum pria memarginalkan wanita. kecenderungan itu lebih mengarah pada kekeliruan perilaku oleh sebagian kaum pria terhadap kaum wanita. Terakhir, kekerasan yang terjadi di masyarakat sebagian besar dikorbankan oleh kaum perempuan. Untuk itu, setiap kaum perempuan dan kaum pria harus saling ada satu sama lain. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sampai berjumpa pada Dharma Wacana selanjutnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, menjelang Mutiara Al-Quran yang akan hadir nanti tepat pada pukul 20 lebih 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti terlebih dulu. Kali ini mini drama dengan judul Kriuk di Balik Doa yang diproduksi RRI Melabo.
1: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
3: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan, Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
3: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat.

0: paling ibu sayang.
1: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
1: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
2: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
1: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
2: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
1: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
2: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
1: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
2: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
3: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
4: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
1: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
2: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
4: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
1: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
4: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
2: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
1: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
2: Oke Besti.
1: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
0: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
5: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
5: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
5: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
5: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
6: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
5: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
0: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu, dan yang paling penting ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Kriuk di Balik Doa yang diproduksi RRI Malabo. Tetap bersama kami, pendengar, jelang kita akan ikuti Mutiara Al-Quran yang sesaat lagi akan kita ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malam hari ini karena rahmatnya, kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Al-Quran. Dan salawat beriringkan salam senantiasa kita kirimkan dan tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mendengar dalam program Mutiara Al-Quran Quran hari ini, tepat di hari Kamis 8 Oktober 2026, kita kedatangan narasumber yang akan membacakan surah di malam hari ini. Dan juga kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Nantinya bersama narasumber kita, kita akan mengaji bersama. Dan telah hadir di studio malam hari ini, pendengar, narasumber kita yang pertama ada Ustazah Aziza, Guru Yayasan Darul Mustafa Wadakwah, dan juga Hafiz Al-Quran 5 Juz. Ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini Ustazah ya. Kemudian yang kedua narasumber kita ada Ustazah Kayla, juga sebagai Guru Yayasan Darul Mustafa Wadakwah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah siap berbagi ilmu dan juga memperbaiki bacaan bagi para pendengar malam hari ini ya Ustazah ya.
2: Insyaallah.
0: Baik. Sebelum kita dengarkan pendengar dua narasumber yang sangat luar biasa malam hari ini membacakan surah Asy-Syamsi dan juga surah Al-Insyirun nantinya. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi di 0761245 95. Baik Ustazah Aziza dan juga Ustazah Kayla, surah Asy-Syamsi dan juga Al-Insyirun. Asy-Syamsi dibacakan oleh Ustazah Kayla ya.
2: Ya.
0: Baik, siapa dulu Ustazah?
2: Saya dulu.
0: Baik, silakan.

فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها

0: Baik, mungkin langsung dilanjutkan dengan surah Al-Insyirah oleh Ustazah Azizah ya. Baik, silakan Ustazah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Baik, terima kasih untuk Ustazah Azizah dan juga Ustazah Kayla. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang ingin memperbaiki bacaan mengaji Anda malam hari ini, silakan bagi yang ingin berinteraksi dan juga memperbaiki bacaan surah mungkin atau bacaan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran di 0761245955 kami mengundang Anda untuk telepon dan juga bisa diperbaiki langsung oleh dua narasumber kita malam hari ini. Baik Ustadz, mungkin sembari Ustazah sembari menunggu penelpon kita di malam hari ini yang ingin memperbaiki bacaan mengajinya, Ustazah, mungkin bisa diceritakan Ustazah maksud dari surah yang tadi dibaca. Pertama ada surah Al-Asyamsi ya, Ustazah, kayak gila. Baik, mungkin bisa diceritain Ustazah maksud dari surah Asyamsi yang Ustazah bacakan tadi.
1: Baik, sedikit saya artikan makna dan kandungan dari surat Asyam tersebut. Di sini menjelaskan bahwa Allah itu menunjukkan kebesarannya melalui berbagai ciptaannya, kayak seperti matahari, langit, bumi, siang dan malam dan sebagainya. Bukan itu aja, kemudian manusia diberi akal dan pikiran dapat membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Misalnya gini, bagi siapa orang yang membersihkan jiwanya dengan iman dan amal baik, maka kata Allah akan mendapatkan keberuntungan. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengotori jiwanya dengan dosa atau maksiat, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Dan selanjutnya, surah ini juga mengingatkan kita melalui kisah kaum Samud agar kita tidak mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Jadi apa nih pesan dari surah ini, maksudnya untuk Pak manusia agar mereka mengingat ya Ustazah ya, atau bagaimana?
1: Intinya gini, kita tuh harus menjaga hati, menjauhi dosa dan memperbanyak amal kebaikan kita ditimbang amal keburukan kita, karena setiap perbuatan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam surah ini tersebut dijelaskan kita tuh menjaga hati kita, mensucikan hati kita, memperbanyaklah dengan hal-hal yang baik gitu. Karena kan semua nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu.
0: Baik. Mungkin nanti kita akan ulik kembali ya Ustazah ya. Sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, baik. Bunda Isal ingin mengaji surah yang sama atau?
2: Iya, surah apa tadi? Asyamsi tadi.
0: Asyamsi, baik. Mungkin yang tadi dibacakan oleh Ustazah Kayla ya. Nanti bisa.
2: Ustazah Kayla ya namanya ya.
0: Ustazah Kayla, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kayla.
1: Waalaikumsalam.
2: Bunda coba ya.
1: Boleh Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Baik, dengan Bunda Isa.
2: Iya.
1: Bunda Isa. Baik.
0: Iya.
1: Sedikit koreksian ya, Bunda.
0: Iya, boleh. Ha?
1: Boleh dicoba dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hirrahmanirrahim.
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dari pertengahan hirrohnya ini, rohnya tuh tebal, Bunda. Hirroh.
0: Rohnya tebal.
1: Ya, tafkim tebal. Hirroh, hirrohmanir, nir.
0: Hirrohmanirrahim gitu.
1: Belum, Bunda, itu masih tipis.
0: Belum.
1: Yang dia ya, tebal.
0: Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sedikit lagi, Bunda.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke. Kemudian di ayat ketiga. Ada di ayat penggalan ayat ini nih, wanaha nuntas nunnya ini atau disebut dengan guna musyaddada.
0: Ayat berapa tadi? Apa?
2: Ayat 3, Bunda.
1: Ayat 3, Bunda.
0: Oh, ayat 3, wanaha.
1: Iya, nun di situ yang nuntas itu kan guna musyaddada. Nah, jadi nunnya itu dengung.
0: Oh iya, wanaha.
1: Ditekan sebanyak 2-4 harokat, bukan wanaha, tapi didengungkan. Wan dengung, kayak suara ke hidung.
0: Oh, dengungnya 3-4 harokat ya?
1: Iya, boleh dicoba,
0: ya,
1: Bunda.
0: Wanahari iza jallaha.
1: Ah, ini bagus, bagus, Bunda, bagus. Nah, kemudian. Terus di ayat keempat.
0: Wasama.
1: Enggak, walaili iza.
0: Oh, walaili.
1: Iya. Di ada walaili la lam tasydid ini. Dia enggak perlu ditekan lama-lama dan sifatnya enggak dengung. Jadi bacanya tuh tekannya bentar aja. Walaili, bukan walai, jangan sebentar aja, walaili, dah.
0: Walaili gitu ya?
1: Ya, jangan lama-lama.
0: Ya, Bunda, ya, Bunda coba ya.
1: Boleh, Bunda.
0: Walaili iza yaghsyaha.
1: Boleh sekali lagi, Bunda.
0: Walaili iza yaghsyaha.
1: Nah, ini jauh lebih bagus dari tadi, Bunda. Kemudian
0: mana lagi?
1: Yang go ini kan tenggorokan bagian atas.
0: Ya.
2: Masih ayat yang sama.
1: Iya, masih ayat yang sama.
2: Ayat 4.
0: Oh,
1: Bukan ya go, bukan ge, ya go, bukan ya go, tapi ya dialirkan.
0: Ya, tebal ya. Agak tebal.
1: Iya, Bunda. Dia enggak boleh di apa namanya tuh dibaca yag yag terdengar huruf g gitu. Ig yag bukan. Yag dialirkan.
0: Iya.
1: Ha, iya, Bunda.
0: Coba ya.
1: Boleh, Bunda.
0: Iza yawsha.
1: Nah, ini dia, Bunda. Kemudian
0: yang
1: terakhir di ayat 6.
0: Ayat 6.
1: Ya. Wal.
0: Nah, ya,
1: an-nafs itu. Wal-ardi.
0: Wal-ardi. Ya. Coba.
1: Yang penggalan ayatnya ini, wal-ardi, itu tebal, Bunda, tafkim.
0: Oh, rohnya tebal ya?
1: Iya, rohnya tebal.
0: Iya, iya. Nah, coba.
1: Boleh, Bunda.
0: Wal-ardi. Wal-ardi wa ma tahaha.
1: Coba sekali lagi, Bunda.
0: Wal-ardi wa ma tahaha.
1: Ya, boleh. Sekali lagi Bunda, L, L, bukan ol, jangan terdengar huruf O. A-nya tuh tetap A, R-nya yang apa dibulatkan. L, L.
0: Ol.
1: Ah ya. Ah ya Bunda. Kemudian
0: wal ardi wa ma tahaha.
1: Nah ya. Kemudian ada setelahnya itu ada huruf do yang berharokat kasroh.
0: Ya.
1: Yeah. Al bacanya aldi, di bukan terdengar huruf dal. Kadang do sama dal itu cara bacanya hampir sama kayak wal ardi.
0: Iya yeah, betul.
1: Ha-ha. Betul. Ha. Do di sini nih wal aldi, di, di. Nah, bukan wal aldi.
0: Yang tadi juga kan?
1: Iya Bunda.
2: Masih ayat yang
0: sama. Wal ardi wa ma tahaha.
1: Masya Allah, ini jauh lebih bagus Bunda.
2: Jauh lebih bagus. Ada lagi
0: yang
2: Ustaz?
0: Yang mana lagi?
1: Dah, cukup Bunda.
2: Sudah cukup.
0: Iya, betul-betul tuh. Kadang-kadang kita kan, buat tuh kadang terbawa ke dal kan gitu kan?
1: Kebanyakan gitu Bunda. Dal, do, sama
0: kadang,
1: gitu.
0: Kita tipiskan seperti kaf. Of dengan kata-kata kadang banyak seperti itu kan?
1: Iya.
0: Kho dengan apa lagi itu kadang-kadang tipis, kadang-kadang kita tipis dia tebal kan gitu kan? Betul.
2: Baik.
0: Yang lain ada lagi?
1: Secara keseluruhan bagus Bunda, cuma itu aja.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya.
1: Baik Bunda.
2: Terima kasih Bunda Isal. Ya.
0: Terima kasih Fran.
2: Sama-sama Bunda Isal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bunda Isal ya. Bunda Isal ini selalu semangat ya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baik. Pendengar mungkin di belakang Bunda Isal, bagi Anda yang kembali ingin memperbaiki bacaan Al-Quran Anda di 0761245955, Anda bisa bergabung dan juga mengaji bersama narasumber kita, ada Ustazah Kela dan juga Ustazah Aziza malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aja ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ibu
3: melanjutkan.
2: Ya, Ibu Yus ya.
3: Iya,
2: Bu. Baik, Ibu Yus mau baca
3: melanjutkan.
2: Iya. Ya,
3: melanjutkan yang ayat berapa tuh?
2: Yang mana?
3: Yang ayat 5.
2: Surah Al-Isyro atau Asy-Syams?
3: Surah itu juga. Tapi melanjutkan dari Isal tadi.
2: Oh, baik. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فأقر فكذبوهما فأقر

0: Sadaqallahul
1: Azim. Mana yang salah?
2: Dari ayat 7 ya Ustazah ya. Yang mana yang diperbaiki Ustazah?
1: Kita perbaiki dari Ta'awuz dulu ya Bunda.
0: Ya.
1: Boleh Bunda baca lagi dari awal?
0: Boleh.
1: Enggak Bunda. Dari Ta'awuz, dari A'udzubillah.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Baik,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, dari ta'awuznya yang penggeranak pertamanya itu a'udzu. Coba Bunda baca.
0: A'udzu.

0: Baik. Kemudian tonnya itu dua harokat aja bunda, nggak boleh lebih. Syaitonir, bukan syait.
1: Syaitonir rajim.
0: Dikit lagi bunda.
1: Syaitonir rajim.
0: Baik. Kemudian dari basmalahnya, dari bismillahnya bunda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Boleh diulang lagi bunda, bisinya tuh dialirkan bunda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik. Kemudian di ayat ke 10 bunda. Waqad khakhanya tadi
1: waqad khaba man dasaha.
0: Ya. Khonya bunda kelampau panjang. Lebih dari dua. Bunda bacanya
1: waqad khaba man dasaha.
0: Oke. Kemudian di ayat 11.
2: 11.
1: Ayat 11.
0: Kan
1: is itu ya?
0: Iya.
1: Izin ba'atsa asqaha.
2: Yang kadza atau yang
0: ini? Yang kadzabat bunda.
1: Mana?
0: Yang kadzabat samud.
2: Ayat 11 bunda.
0: Heeh.
1: Yang sebelas,
0: yeah.
1: Izim, enggak.
0: Bukan, kenapa? Yang kazabat.
1: Bakal zabu gitu.
2: Yang sebelum izi.
1: Oh itu. Kazabat sum, kazabat samudu bilqa. Wah.
0: Baik, di ayat terakhir ayat sebelasnya ini. Ghotonya itu bunda baca bitagwaha. Seharusnya bitagwaha. Boleh diulang bunda?
1: Kazabat samudu bitagwaha.
0: Terdengar ain bunda, terdengar to.
1: Itu
0: gho. Itu huruf gho. Tawaha.
1: Bitagwaha.
0: Ah ya, tapi bukan bitagwaha bunda. Oh, iya. Dialirkan.
1: Oh ya. Bitagwaha.
0: Baik. Dan yang terakhir di ayat ke 14 bunda.
2: 14.
1: Apa tuh bacanya? Tangkakan.
0: Boleh bunda baca lagi bunda?
1: Kemana?
0: Ayat 14. Fakadzabuhu.
1: Fakadzabuhu fa'aqaruha. Ya.
0: Di sini ha dada bunda. Ha bukan ha, fa'aqaruha bukan fa'aqaruha. Ha.
1: Fakadzabu itu kan? Iya. Fakadzabu fa'aqaruha.
0: Belum tepat bunda. Fa'aqaruha.
1: Fa'aqaruha.
0: Ini udah lumayan bunda. Lanjut bunda.
1: Mana lagi?
0: Fadamdama.
1: Mana?
0: Fadamdama alaihim.

0: Di pertengahan ayat Rabbuhum bidzam. Dengung Bunda.
1: Rabbuhum bidzam bihim fasawwa.
0: Belum tepat, bukan di

0: Wanya kelampau lebih dari dua harokat bunda. Dia mah tobi'i cuma panjangnya dua harokat, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang.
1: Fasawaha.
0: Masih panjang bunda. Fasawaha.
1: Fasawaha.
0: Nah ini dia bunda. Oke cukup. Mungkin
2: lagi,
0: segitu aja koreksi yeah. dari bunda ya. Bunda dengan bunda siapa?
2: Yus.
0: Bunda Yus ya.
1: Makasih.
0: Selebihnya, masya Allah.
1: Ustaz.
0: Baik.
1: Makasih juga di apa peran ya.
2: Terima kasih ya, bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Ibu Yus ya. Dan silakan pendengar kembali yang ingin bergabung memperbaiki bacaan dari Al-Quran di malam hari ini di 0761245955 kami masih menunggu Anda setelah Bu Yus yang baru saja bergabung bersama kita. Baik, mungkin Ustazah kita sedikit mengulik kembali. Ustazah, ada kisah tidak Ustazah di balik apa namanya dari surah Asy-Syamsi yang tadi bacakan. Ini surah diturunkan di mana Ustazah?
0: Izin menjawab. Maaf kalau ada salah ya. Surah ini diturunkan dari kota Mekah ya. Mekah.
2: Ada kisah di balik surah ini, Ustaz?
0: Kalau kisahnya ya itu tadi dijelaskan bukti Allah tuh atau kebesaran Allah. Kita bisa lihat sendiri kan, seperti banyak kebesaran Allah, kayak bukan sekedar kayak matahari atau segala macamnya, banyak apa namanya itu kebesaran Allah yang Allah tunjukkan di permukaan bumi ini. Kemudian bukan itu aja, Allah menjelaskan ke kita mengasih tahu kita membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk gitu.
2: Baik, ini terkait dengan hal yang baik dan hal yang buruk nih Ustazah. Kita ingin tahu juga nih Ustazah untuk terutama anak-anak muda saat ini Ustazah ya. Mungkin bisa diceritakan Ustazah bagaimana santriwan dan juga santriwati yang ada di Yayasan Darul Mustofa Wadakwah ini sendiri. Mungkin mereka awal-awal masuk, apakah mereka memang sudah punya basic atau mungkin pengalaman mereka untuk tahfiz gitu. Sekian surah atau mungkin sekian juz mereka hafal, atau memang dari awal masuk di Yayasan Darul Mustofa sendiri diajarkan dari situ awal mula santriwan dan juga santriwati menghafal Al-Quran Ustazah.
0: Baik, izin dari saya sendiri, kalau untuk menghafal itu sebelum masuk ke apa ya Yayasan Darul Mustofa tadi itu, waktu SD saya coba hafalkan juz 30 kan awal-awal. Itu terasa berat kan bagi saya. Dari anaba saya baca-baca tiap hari gitu kan. Enggak saya hafal tapi saya baca gitu kan. Kok lengket ya gitu kan. Kemudian saya dengar-dengarkan merotal juga kan. Lengket gitu kan. Kemudian lama kelamaan saya apa namanya itu? Oh, ternyata enak juga ya menghafal gitu kan. Kemudian waktu masuk SMP coba lagi masuk kelas takhusus dulu kan. Takhusus di situ diajarkan tentang cara menghafalnya, metode gininya. Alhamdulillah saya bisa dan menyelesaikan 8 juz Al-Quran tersebut. Dan kemudian sebenarnya menghafal itu dibilang mudah, enggak. Cuma diri kita sendirilah yang apa namanya itu keinginan dulu lah.
2: Keinginan dari keinginan dulu.
0: Keinginan. Kalau ada keinginan susah juga kan.
2: Betul.
0: Keinginan dulu, mau nggak kita nih menghafal betul-betul serius menghafal gitu kan. Kadang orang sebagian orang capek ah menghafal itu bosan ah.
2: Apalagi sebenernya yang dihafal ini Al-Quran ya.
0: Iya. Tapi saya waktu itu sempat jenuh juga, tapi kayak enggak saya hafalkan, cuma saya baca-baca aja. Ternyata kalau dibaca-baca aja lengket ketimbang saya menghafal ingat-ingat tiap hari ingat-ingat. Lebih kalau lebih gampangnya diulang-ulang aja bacaan tersebut gitu.
2: Oh, jadi artinya tips dan triknya adalah kita kumpulkan dulu niat,
0: ya,
2: kemudian kita baca saja terus menerus gitu ya Ustazah ya.
0: Iya. Ditengok dulu, di scan kan. Scan betul-betul, jangan kayak satu ayat kita hafal wasyam, wasyam apalagi ya. Jangan. Kita tengok betul-betul scan kan Al-Qur'an itu udah mantap baru kita nanti hafal sendiri gitu.
2: Artinya bukan dihafal, memang disengaja gitu ya.
0: Iya, dibaca aja tiap hari gitu. Ketimbang kalau kita dihafal tuh kadang maksudnya tuh kayak kebanyakan payah gitu kalau dia hafal kayak gitu.
2: Tapi tips and triknya Ustazah mungkin bisa di sharing nih Ustazah ya, bagaimana caranya supaya ini yang di kita membaca terlebih dulu baru memperbaiki bacaan, atau kita harus kenali terlebih dahulu bacaannya baru kita baca dengan baik, bagaimana?
0: Baik, ya terutama kita triknya itu pertama kita perbaiki dulu tajwidnya kan. Karena itu dia yang pertama, apa namanya tuh, inti dari membaca Al-Quran itu kan memperbaiki tajwid dulu. Dari tajwid itulah nanti kita bisa membacanya dengan baik, benar gitu kan, nggak salah makna dan artinya gitu kan. Karena dari tajwid itulah kita di dari tajwid itu kita mulai mulai membacanya dulu yang baik dengan dan baik, benar. Terus sudah benar tajwid kita udah mantap lah sekiranya
2: sudah,
0: kan. Udah mantap sekiranya baru kita baca dulu ayat itu. Kayak tadi tuh kita
2: baca
0: scan.
2: Terus-menerus.
0: Iya, kita baca terus. Kalau perlu satu ayat itu ya terus kita baca diulang-ulang.
2: Oh, begitu.
0: Nah, jangan dilanjut. Kalau satu belum lancar jangan pindah gitu. Misalnya kayak ada orang satu ayat terbata-bata, lanjut ayat kedua lagi.
2: Betul.
0: Satu ayat itu betul-betul mantapkan, dah mantap, baru lanjut gitu.
2: Artinya kita tidak bisa memaksakan langsung kita habiskan
0: gitu
2: dulu, loncat-loncat ya.
0: Iya.
2: Baik. Dari Ustazah Zizah sendiri, kira-kira pengalamannya bagaimana dalam ini sehingga bisa hafal 5 juz sampai dengan saat ini? Gimana?
3: Alhamdulillahnya bersyukur ya. Menghafal tuh sebenarnya anugerah. Anugerah. Karena dari SD saya menghafal dari mulai surah kecil-kecil dulu seperti An-Nas sampai An-Naba. Saya pernah nangis ngehafal surah An-Naba. Karena memang wah gitu, menghafal tuh begini ya gitu. Jadi menghafal tuh awalnya saya kira berat banget. Saya jalanin dan juga support dari orang tua itu
2: support
3: penting banget.
2: Tua.
3: Nah, trik saya kalau dalam menghafal sama seperti Kela, di scan dulu. Kalau bisa jangan pindah-pindah ayatnya. Kalau satu yang belum selesai, harus satu itu dulu selesai.
2: Artinya satu ayat biarkan dulu satu ayat sampai dengan bacaan kita itu benar gitu ya.
0: Iya.
2: Sampai dengan itu tersave dan terscan di dalam pikiran kita ya. Baru
3: iya,
2: lanjut
3: betul
2: ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya.
3: Seperti itu. Karena Ustadz kami mengajarkan juga, kalau kalian mau menghafal, kalian harus scan betul-betul. Kalian harus mengerti maknanya. Kalian hafal betul, jangan kalian pindah-pindah ke tempat lain. Jadi kalau menghafal tuh butuh niat, butuh effort. Karena emang menghafal tuh anugerah yang paling Allah kasih hidayah yang paling indah Allah kasih. Sehingga sudah menghafal, kita harus murojaahnya kembali. Itu sangat penting. Murojaah, sudah menghafal semuanya, murojaah jangan sampai lupa. Apalagi orang yang punya hafalan yang tinggi dan banyak, itu kalau tidak dimurojaah kembali, itu bakal hilang. Jadi kasihan sayang hafalannya.
2: Dan murojaah tidak harus selalu dengan ustadz dan juga ustazah ya. Bisa dengan teman gitu ya misalnya. Dan mungkin ustazah nih di menit terakhir kita nih, mungkin apa pesan bagi para anak-anak muda di luaran sana, mungkin bukan hanya kaum muda saja, tetapi untuk seluruh pendengar yang sedang mendengarkan kita malam hari ini. Untuk tadi Ustazah Kayla juga menyampaikan, awalnya ada pasang surut juga nih, semangat untuk membaca, belajar, dan juga menghafal gitu. Apa yang membangkitkan Ustazah Kayla kembali, terus saya harus membaca kembali, saya harus menghafal kembali, itu Ustazah. Mungkin bisa di-share pengalaman dan juga tips berbagi ke para pendengar kita malam hari ini.
0: Baik, tips saya sebenarnya, tekad untuk menghafal gitu ya kan, semangat membuat menghafal gitu kan. Sebenarnya singkat saja, kalau saya itu menghafal itu pertama saya kayak nggak buka Al-Quran, cuma lewat dari TikTok, TikTok kan kadang kayak ada keluar dari surat-surat ini kan, saya dengarkan gitu kan. Kebanding saya tuh nengok Al-Quran tuh kadang apa namanya ya, lebih enak didengarkan gitu, karena kayak bisa sekalian bacaan orang tuh kita apa namanya tuh, kita dengarkan, kita perbaiki nanti. Nah sudah didengarkan nanti kan, barulah saya nanti buka Al-Quran, ternyata kayak gini ya, gini gitu. Jadi saya tuh, tips saya tuh kalau menghafal tuh yang pertama tuh lebih suka mendengarkan, merotal gitu kan, merotal dulu, nanti baru setelah itu nanti baru saya buka Al-Qur'annya. Kemudian apa alasan saya untuk semangat menghafal itu, karena awalnya saya nggak tahu juga ya kenapa tiba-tiba semangat gitu ya.
2: Tapi ada pasang surutnya juga ya.
0: Ya dari itulah tadi semangatnya tuh kayak, ternyata usaha tidak mengkhianati hasil tiba-tiba tuh kayak bersungguh-sungguh kita kan untuk mencapai apa yang kita mau dapat juga gitu. Jadi intinya apa ya, semangatnya ya, diberi hadiah enggak juga.
2: Tidak juga, artinya memang semangat dari diri kita sendiri untuk terus belajar gitu ya.
0: Karena ada keinginan saya buat pengen deh hafal sebanyak Al-Quran ini, kalau bisa selesai mungkin betul-betul kayak ayat atas bawahnya, arti segala macam. Pengen kayak, saya suka dengar di TV-TV itu, apa namanya tuh, yang bulan Ramadan tuh
2: program tahfiz
0: Quran. Iya, kayak salut aja gitu, orang buta bisa kok, bisa kok, apa, orang buta kok bisa menghafal gitu kan. Dia buta gitu, udah buta dia kan, bisa dia menghafal sekian juz, artinya artinya kan ayat-ayat tersebut. Dan kita yang sehat ini kok nggak bisa gitu. Baik. Kan kita yang sehat diberi badan yang sehat, apa, anggota tubuh kita yang lengkap. Saya termotivasi gitu. Ya, kenapa ya orang tuh bisa gitu, kenapa aku nggak bisa gitu. Nah, dari situ saya termotivasi juga sih sebenarnya.
2: Baik. Artinya dari melihat kekurangan orang lain, di mana mukjizat Al-Quran ini tampak nyata ya di depan kita ya. Dari Ustaz Azizah, Ustazah sendiri Azizah, apa kira-kira pesan dan tipsnya supaya kita pendengar ini punya semangat selalu untuk belajar dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
3: Nah, kalau untuk saran saya, kalau untuk para penghafal Al-Quran yang di sana, yang di luar sana, kan Allah sudah berjanji nih, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi dibalik kalian menghafal dan murojaah, senangis-nangisnya apa kalian menghafal dan murojaah, pasti Allah sudah berjanji. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Allah sudah berjanji kepada kita. Jadi kejarlah dunia, kejarlah akhirat dulu, barulah dunia. Dan saya juga salut yang hafiz Quran itu, kan betul kan Allah bilang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, orang yang buta yang punya kesulitan dikasih Allah kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kita yang sudah punya lengkap, masa iya nggak mau gitu.
2: Baik, baik. Jadi kekurangan bukan menjadi hambatan untuk kita terus belajar untuk menghafal Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, Ustazah, ya. Baik, dan tidak terasa nih pendengar dan juga Ustazah Kela dan juga Ustazah Aziza, malam hari ini kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam Mutiara Al-Quran edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan dari perbincangan kita dengan narasumber kita Ustazah Kela dan juga Ustazah Aziza, kita ambil kesimpulan bahwasannya belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja, intinya adalah niatkan dulu. Nah, dari niat itu sendiri nantinya akan mengalir seperti air gitu saja ya Ustazah ya, berarti ya. Baik, terima kasih Ustazah Kela dan juga Ustazah Aziza untuk berbagi pengalaman, ilmu, dan juga sudah memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadi pendengar kita yang sudah ikut bergabung ya Ustazah ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Al-Quran berikutnya. Namun tetap bersama kami pendengar, agar program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Ustazah Kela dan juga Ustazah Aziza. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan terus berbagi ilmu dan juga pengalaman Ustazah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami malam hari ini, dan Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada playlist lagu yang sudah kita siapkan malam hari ini yang bisa Anda request tentunya. Dan malam hari ini kita berfokus pada lagu-lagu di era tahun 70-an ya. Salah satu lagu yang sudah kita dengarkan baru saja new release dengan Kemarau. Wah, ini sepertinya relate sekali ya dengan keadaan saat ini. Kebakaran hutan ya. Dan berbicara tentang lagu ini, new release, lagu ini menarik ya, karena bukan sekedar lagu tentang musim panas, tetapi juga membawa pesan lingkungan yang kuat. Dan Kemarau ini merupakan lagu karya OJ FT Cole yang dibawakan new release dan juga menjadi lagu utama album Kemarau yang dirilis pada era tahun 79. Nah, oleh Musica Studios, dan lagu ini memadukan nuansa pop, funk dan juga sentuhan brass yang menjadi salah satu ciri musik new release pada masa itu. Nah, yang menariknya pendengar, ide lagu ini muncul ketika OJ FT Cole ini melihat kondisi perjalanan Bandung-Jakarta yang terasa semakin kering dan juga gersang dengan pepohonan yang sebelumnya rindang mulai menghilang, dan juga dari pengalaman itulah lahir lagu Kemarau yang kemudian berkembang menjadi kritik sekaligus kepedulian terhadap kerusakan lingkungan. Nah, mungkin ada beberapa cerita lagu menarik lainnya sesuai dengan playlist kita malam hari ini. Anda bisa ikut bergabung di 0761245 atau melalui WhatsApp kita di 0811767399. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Mas Pranoto.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam kembali, Ojo, Mas Pranoto.
0: Iya, apa kabar Ocu?
1: Apa kabar Bang? Sehat Bang?
0: Insya Allah sehat, luar biasa. Ocu sendiri bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi cuaca di
1: cuaca
0: kampar?
1: Di sini cerahnya Bang.
0: Cerah. Artinya tidak berasap, berkabut.
1: Tadi siang malamnya gak pulang, kata orang ini kan.
0: Oh, kalau siang
1: aku gak keluar rumah Bang.
0: Soalnya dari Senin kemarin ya, sepertinya makin parah ya, makin pekat.
1: Iya.
0: Sekali. Iya.
1: Kata orang titik api makin kurang Bang, tapi asap makin banyak, kenapa sih?
0: Sepertinya kiriman ya, kabut kiriman.
1: Kiriman ya.
0: Betul.
1: Nggak dapat kira kita ekspor beras, ekspor asap.
0: Iya, harus dinikmati ya, Ucu. Harus dinikmati.
1: Iya, Bang,
0: ya. Tidak dapat kiriman beras, kiriman kabut. Kabut juga nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oh, coba.
1: Ini perlu ambalat nampaknya. Mulai sengketa Bang, ya Bang.
0: Walah.
1: Dari TikTok tadi. Aduh, kawan.
0: Ya udah, mudah-mudahan tidak
1: apa-apa ya Bang.
0: Apa-apa ya. Ocu mau ya dengarkan lagu dari siapa malam hari ini? Playlist kita era tahun 70-an.
1: Yang cowok ada siapa yang ada Bang?
0: Ada Tommy J. Pisa, ada Chandra Darusman, ada Ebit, GAD, Deddy Stanza, terus
1: Tommy
0: ada
1: J. Pisa lah Bang.
0: Tommy
1: apa lagunya
0: J. Pisa
1: ada,
0: yang Surat Untuk Kekasih.
1: Oh itu ya Bang, itulah Bang.
0: Itu saja, baik. Silakan ada salam Ucu.
1: Salam pertama untuk Mas Pranoto yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk penyiar-penyiar baru bakal siaran penyiar kita. Malam ini gak ada dia ya Bang ya, siang
0: tidak
1: ya Bang ya.
0: Nah,
1: ini kalau bilang kalau jadi penyiar itu harus siap siang malam ya.
0: Siapa lagi Ucu?
1: Ya.
0: Siapa lagi?
1: Untuk Bunda Isal, Bang Al. Ya.
0: Bunda Isal.
1: Untuk Mafami, Tika, Selvi, Rapi, Senyap Agar ya. Atau untuk siapa lagi Bang? Saya lupa nih penyiar. Untuk Dilman Payakumbu Bang, Pak Tonga.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam semuanya di Payakumbu. Pak Tonga di Kuansi nih Bang ya. Ada Pak Gading di Siak, Kebung nih. Ini Pak Gading ya, Abang Angga di Kulim ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk Bunga Aini sama Pina di Perawang. Salam untuk si siapa tuh nama yang, oh ya Bang Deddy. Hafizah Sudah Panjang, Adi di Gonggong. Untuk Bang Vincent, udah mulai tidur ya Bang ya.
0: Iya.
1: Kak Nina sama Kak Ros. Salam untuk Kak Iyo, Sisi Tasila, Boya, siapa, Tika juga.
0: Selamat malam.
1: Juga si siapa nih. Semua-semua lah Bang ya, gak ingat lagi.
0: Baik.
1: Sama ada kembar. Aku gak nyawal itu, di pesan lupa aku nama.
0: Iya.
1: Ada kembar ya, semoga dengarkan Pro 1 malam ini. Dapat salam dari Aco Amin ya. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mana yang tak disebut saya mohon maaf karena saya lupa emang namanya. Iya, untuk semua-semua pendengar lah yang mendengarkan Uang Rindu di Pos 1 tanpa terkecuali dapat salam.
0: Baik.
1: Itu aja kan Mas Pranoto ya, ditunggu lagi Mas ya.
0: Ya Ucu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin, terima kasih. Nanti lagunya dari Tobi J. Pisa kita hadirkan ya, Surat Untuk Kekasih. Kembali di belakang Ucu Amin ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Ya, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Anan Iza.
2: Ya.
0: Apa kabar Mbak Iza, sehat?
2: Sehat.
0: Masih sehat ya, alhamdulillah. Malam ini mau dengarkan lagu dari siapa Mbak Iza? Mau yang cewek
2: apa
0: cowok?
2: Apa yang ada di situ?
0: Kita dari di era tahun 70-an.
2: Yang manca ada.
0: Yang manca ada.
2: Apa itu?
0: Yang manca ada Stevie Wonder, ada The Clash, ada bukan Stevie Wonder, Stevie Wonder itu di era 90-an ya.
2: Wah,
0: The Clash, ada The Buggles, ada Lips Inc, ada The Cure, ada Chris Rainbow, ada Kiss, ada Michael Jackson, ada ABBA, ada Johnny Cash, terus ada The Rolling Stones, ada Billy Joel, ada Queen. Terus ada Village People, juga ada Aerosmith. Terus ada...
2: Yang cewek ada ya?
0: Hmm?
2: Yang cewek.
0: Yang cewek? Ada Queen, ada Meg, dan Kitty Kisson.
2: Kalau Stevie Wonder tadi nggak bisa ya?
0: Stevie Wonder tidak bisa, karena itu di era 90-an.
2: Yang cewek Bang Sam.
0: Yang cewek ada, bentar, mana ada Perry Como, ada mana lagi ya yang cewek ini, banyak yang cowok sih nih
2: ya, itu makanya
0: sepertinya
2: Elton John ada nggak,
0: cowok deh.
2: Elton John yang Cold Heart.
0: Tidak ada.
2: Ada yang lainnya.
0: Ada Whitney Houston.
2: Apa itu?
0: Yang I Will Always Love You. Itu saja. Oke, siap. Silakan salamnya, Mbak Iza.
2: Buat Pak Ong. Tong saya tahu ya. Yang Pak Diman. Terus Puyus. Bang Ambran deh, aku rindu sama Bang Ambran. Coba dia sini lah Bang Faniat.
0: Kenapa?
2: Bang Ambran.
0: Iya, ada apa dengan Bang Amrannya?
2: Aku merindukan suaranya.
0: Aduh.
2: Bukan orangnya ya.
0: Bukan orangnya ya. Bentar, disampaikan.
2: Bang Ambran ke Pro 2, Bang Ambran sini.
0: Oh, saya di Pro 2, Bang Ambran di sini. Oh, cocok kah suaranya di Pro 2?
2: Ya, dicoba aja.
0: Dicoba aja ya. Oke. Okay. Nanti gak, disampaikan.
2: Terus buat Mama Fahmi. Siapa? Pak Simpson. Papa Simpson.
0: Terus?
2: Terus. Siapa dia? Aku gak kesok. Oh, Mbak Pina. Boros. Itu aja.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Son sama semua penyiar ya, ya.
0: Amin, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Iza di Arenka. Nanti lagunya dari Whitney Houston yang I Will Always Love You. Baik, kembali di belakang Mbak Iza. Siapa lagi? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, Pak Gading?
3: Wah, peran lupa sama Pak Atong.
0: Pak Atong.
3: Iya.
0: Kabarnya bagaimana Pak Atong? Sehat?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. asap ya.
4: The Rolling Stone Partidol ya judulnya.
0: Gimana?
4: The Rolling Stone Partidol judulnya.
0: Dari Rolling Stone tadi?
4: Iya.
0: The Rolling Stone yang...
4: Partidol biasanya?
0: Bentar-bentar, mana dia The Rolling Stone? Yang Miss You.
4: Oh, bukan Partidol ya.
0: Bukan.
4: Eh, lagu Iza tadi itu tahun 86 tuh, Fran.
0: Yang mana?
4: Itu istrinya Bobby Brown tuh kan. Yang, jadi tahun 86 tuh lagunya.
0: Yang Whitney tadi, Whitney Houston tadi.
4: Iya, 86. Stevie Wonder juga 86. Kalau yang I Just Go To Say I Love You tuh 86.
0: Tapi di tahun 70-an, 9.
4: Kalau 70-an, Abba perempuan IBBA itu kan, Abba itu.
0: Mau yang mana? Mana?
4: Kalau patung 70-an yang manca, Queen apa? Bohemian Rhapsody ya?
0: Darinya siapa? Dari Queen?
4: Queen, Bohemian Rhapsody.
0: Dari Queen yang Don't Stop Me Now.
4: Gak ada lagunya patong ya. Beatle ada, Fran.
0: Siapa?
4: Cuma dari Fran.
0: Dari siapa?
4: The Beatle.
0: Kita yang ada The Clash, The Buggles, Lips Inc, The Cure, Chris Rainbow. Ini tahun 79-an rata-rata.
4: Kalau The Beatle malah hampir tahun 60-an.
0: Oh, kita yang tahun 70-an.
4: Lagu Indo aja lah, Fran.
0: Lagu Indo aja. Oke, okay. Indonya yang mana? Ada
4: Ebit GAD apa lagunya?
0: Dari Ebit GAD yang Camellia 2.
4: Oh, Camellia ya. Enggak ada pilihan lain.
0: Hanya itu yang playlist kita malam ini.
4: Oh, iya, Ebit GAD aja lah lagu.
0: Itu saja.
4: Lagu rencana mau lagu manca, tapi lagu mancanya tahun 70-an, malah patong baru 8 tahunan.
0: Oke, siap.
4: Ada yang patong mau tanya dari kemarin-kemarin sama Fran. Fran pernah bersiaran di Jalan Kali Putih.
0: Di mana itu?
4: Yang di samping lembaga pernah. Radio itu.
0: Belum, sayanya baru.
4: Langsung ke RRI aja, gak pernah siaran di radio
0: lain. Dulu di swasta pernah, tapi bukan di sini.
4: Suaranya mirip-mirip.
0: Oh, mirip ya? Oh.
4: Iya, salamnya ya buat Iza tadi ya. Mm-mm. Lagu mancanya bukan manca angkatan Iza. Tapi patong...
0: Tapi sudah hafal ya.
4: Kalau Iza pilih manca, patong pilih manca juga karena... 70% penyuka lagu manca, 30% Indo.
0: Oke.
4: Terus lanjut. Salamnya buat Vina di Prabang ya, kalau lagu mancanya dia suka siapa itu? Suka John Skada biasanya. Terus buat Ocho Amin tadi ya, buat Tete Rose, buat Madiman, buat Bunda Isal di Rohul tadi.
0: Ya, selamat malam.
4: Masih juga waktu ngaji tadi ya.
0: Mm-mm.
4: Buat Wiwis juga spesialnya. Buat peran dan kru yang di sebelah, Ong Harun kayaknya siaran.
0: Yang di Perompat?
4: Iya, Ong Harun siaran. Itu saja peran.
0: Oke, Patong, terima kasih. Waalaikumsalam, ada Patong. Nanti lagunya dari Ebit GAD ya, Camellia 2. Baik, satu penelpon lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam, Mas Fran.
0: Wah, selamat malam, Bu Ros. Apa kabar? Sehat sayanya. Jangan sampai sakit ya di tengah kualitas udara yang tidak sehat. Boleh keluar tapi pakai masker. Siap deh.
5: Lagunya
0: Indo yang mana?
5: Judulnya apa ya?
0: Ada dari Kaseiro, ada Isugianto, Chandra.
5: Isugianto aja, Mas. Apa judulnya?
0: jangan sakiti hatinya.
5: Itu saja.
0: Oke.
5: Nah, salamnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan.
5: Salamnya buat Mama Fahmi, Bunda Isa, sehat selalu, Bunda. Juga buat Ibu Emma, sehat selalu, Nenek Aska, Amin Ambo, Ocu Jawai, Ayu di Rumbai. Buat pendengar setia ya, buat Neneng di Rumbai, sehat selalu. Juga buat Mbak Fina di Perawang sama Bunga. Buat Mbak Rani, Mama Kembar, juga Ibu Yus, Aldi Pasir, juga buat Aldi di Sugunggung, juga buat Pak Atong, sehat selalu, Pak Mali, Pak Beke, juga buat Pak Diman, Anti di Duri, buat Iza di Arengka, Bunda Yani, Murti Arengka, spesialnya untuk Mas Jan, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Ros. Terima kasih. Nanti lagunya dari Sugianto yang Jangan Sakiti Hatinya. Baik, Pak penelpon pendengar sudah bergabung di segmen awal ini ya. Dan juga salah satu lagu yang akan kita dengarkan ini dari Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih. Dan mungkin bagi pendengar yang pernah merasakan cinta yang terpisah oleh jarak, dan lagu seperti ini tuh mungkin terasa sangat dekat ya. Apalagi pada zamannya, surat itu menjadi salah satu cara paling personal untuk menyampaikan perasaan. Dan sebelum ada pesan singkat dan juga panggilan video seperti saat ini, menunggu surat datang saja sudah bisa menjadi sebuah penantian yang penuh rasa ya. Dan juga lewat lagu ini Tommy J. Pisa membawa kita pada sebuah kisah sederhana tentang seorang yang sedang berjauhan dengan orang yang dicintainya. Dan ketika pertemuan belum dilakukan, sebuah surat menjadi tempat untuk menitipkan rasa rindu, kabar sekaligus harapan agar hubungan tetap terjaga. Nah, mari kita kembali menikmati romantisme lagu lawas. Dan inilah Surat Untuk Kekasih dari Tommy J. Pisa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dan kita masih berada dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0761245. Baik, namun pendengar, sebelum saya terima atensi dari Anda di 24595, saya mau bacakan beberapa pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk terlebih dulu ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Minta lagu pilihkan aja. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Socu, Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, dan juga Mama Fahmi, Bang Al, Patong, Pak Mali, semuanya saja. Terima kasih Pran, ada Bunga di Perawang. Kemudian Waalaikumsalam, ada Bang Angga di Kulim, mau salam-salam untuk teman-temannya saja. Ada Radit, Arfa, Firzi, Zafran, Salsa, Sahira, Nabila, Firza, Rafa, Fani, dan juga Naura. Terima kasih untuk yang baru saja ya, ada Bang Angga. Kembali di 24595 pendengar. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa ini?
1: Suaranya kecil, Bang, maaf.
0: Dengan siapa ini?
1: Nama Viola di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Bila?
1: Viola.
0: Vila ya?
1: Viola.
0: Viola di Makassar. Iya.
1: Ya?
0: Suaranya kecil gimana? Mungkin karena jarak kali ya. Apa kabar Mbak Viola?
1: Sehat
0: ya, baik ya. Alhamdulillah, saya sehat luar biasa. Iya, Mbak Viola, ini kita lagunya malam hari ini di Ruang Rindu. Ini era tahun 70-an. Mbak Era mau yang, Mbak Viola mau yang mana? Yang di playlist kita? Bukan, dia era 70-an, mancanegara ada?
1: 70-an, apa itu?
0: Saya bacakan playlistnya ya.
1: Oke,
0: ada Kaseiro, ada Chandra Darusman, yang in the pop Indonesia, yang mencari.
1: Ini dia, Bang Pen My Love, masuk gak sih?
0: Ada Andi Meriam Atalata, ada Deddy Stanzah, ada Diana Nasution, kemudian ada Frankie and Jen, ada Titi Puspa, ada Kenan Nasution, terus Norma Yunita, Rafika Duri, Rita Butar-Butar, ada Best Jam juga, terus ada Krisye, ada Itiko Sendang, terus Bob Tutupoli, ada Brori Pesolima juga, Ahmad Albar juga ada, Black Brothers juga ada.
1: Itu aja deh, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Bukit Berbunga ya. Bentar, itu masuk di 70-an.
1: Uci apa Iyot ya?
0: Tidak masuk di playlist kita.
1: Oke, Krisya aja.
0: Yang mana?
1: Ada ya.
0: Yang mana? Playlist yang kita bacakan tadi. Mau yang mana, Mbak Viola?
1: Ya. Siapa ya?
0: Dari Titi Puspa mau?
1: Boleh.
0: Yang kupu-kupu malam ya. Mau atau kupu-kupu dari
1: aja.
0: Ya gimana?
1: Suaranya kecil, Abang.
0: Oke, siap. Itu aja ya, kita putarkan nanti ya.
1: Oke.
0: Ada salam Mbak Viola.
1: Saya hanya buat semuanya aja yang terkecuali. Buat dengan nama siapa?
0: Saya dengan Pran.
1: Oke, buat Abang, selamat beraktivitas ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih kembali Mbak Viola dari Makassar ya. Itu lagi saya hadirkan dari Titi Puspa yang kupu-kupu malam ya. Dan juga buat warga Makassar semuanya malam hari ini. Selamat malam ya. Oke, kembali di belakang Mbak Viola. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Wah, rindu ruang berbagi, rindu memori lagu.
0: Dengan siapa ini? Kabar baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa?
2: Dengan Octavia.
0: Octavia, Octavia, Mas Okta, di mana Mas Okta?
2: Itu tadi Viola atau Octavia tuh, oh, itu bersandar tuh.
0: Octavia tuh yang
2: sebenarnya di sana, bukan di daerah sana.
0: Oh, bukan. Ya, karena suaranya saya baru-baru dengar.
2: Iya, itu dia pintar tuh, bu, ganti-ganti. Memang suaranya gitu.
0: Ya udah nggak apa-apa.
2: Saya selalu di sana ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Suaranya tadi.
0: Bang Simpson, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Sudah minum?
2: Minum susu sudah.
0: Bukan minum air putih maksudnya.
2: Itu udah biasa, yang luar biasa kan ini.
0: Loh, saat cuaca kayak gini, seperti ini Bang Simpson, harus perbanyak minum air putih ya.
2: Benar, tapi kan kalau susu itu kan membersihkan paru-paru.
0: Betul.
2: Nah, itu dia, itu utama dulu.
0: Oh.
2: Kalau air putih kan membersihkan lagi, udah bersih dia bersihkan lagi kan itu.
0: Tapi jangan kebanyakan minum susu juga, nanti ginjalnya jadi kena, ya kan?
2: Kalau ginjal aman, tapi gemuknya itu nantahan nanti.
0: Oh,
2: tadi.
0: Ya.
2: Kan larinya ke situ.
0: Tapi susunya jangan SKM ya.
2: Susu apa deh?
0: Ya, pokoknya yang itulah ya. Bang Simpson, mau lagu dari siapa?
2: Susunya putih aja, tak usah apa-apa.
0: Iya, karena malam hari ini... Malam ini saya bisa tertawa kembali Bang Simpson. Jadi tidak
2: kenapa
0: takut
2: gitu?
0: Batu. Kalau kemarin kan agak sedikit takut keceplosan batuknya.
2: Oh gak apa-apa. Kalau batuk kan kena penyakit. Kecuali dibuat-buat beda.
0: Iya. Batuk, nah, tapi malam-malam ini sudah bisa tertawa lepas.
2: Syukur kan itu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah kan itu. Yang penting sehat penyiarnya, yang ganteng ini sehat.
0: Insya Allah. Bang Simpson mau lagu dari siapa nih Bang Sim?
2: Brori apa?
0: Dari Brori.
2: Apa lagunya tuh, lagunya dulu?
0: Oh, lagunya dulu. Dari Brori, mana sih tadi? Brori PSO5 ya?
2: Iyalah.
0: Yang Suzy.
2: Apa?
0: Suzy.
2: Apa itu? Lagu atau apa itu? Macam makanan ya? Suzy. Iya, itu makanan tuh kan?
0: Bukan Suzy, tapi Suzy.
2: Beda-beda tipis.
0: Iya, jauh dong S dengan Z, ya kan?
2: Yang manca aja lah, duh. Gak ngerti aku.
0: Yang manca negara.
2: Yang laki-laki lah.
0: Manca negara kita malam hari ini banyak yang laki-laki.
2: Ya, apa itu?
0: Ada Lips Inc, ada The Cure, ada Chris Rainbow.
2: Apa judulnya lagunya tuh?
0: Ada Funky Town.
2: Apa udah nyampe Abba?
0: Abba belum.
2: Apa judul Abba tuh?
0: Abba yang Does Your Mother Know.
2: Aku suka Abba nih.
0: Abba aja. Nah,
2: iya, Abba aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Capek Mas Bram nih.
0: Ya udah.
2: Batuk pula lagi kan, apalagi cuaca ini apa kan asap nih.
0: Batuk tinggal minum aja.
2: Iya
0: nih. Ini minum ada di samping saya ini sekarang ya.
2: Ada galonnya enggak? Ya penting kan selalu. Kalau tak ada Mas Pram rindu apa, ruang rindu ini apa sunyi.
0: Masa sih?
2: Tak usah lari ke Pro 2, biarlah di sini.
0: Saya jadi tersipu malu jadinya Bang Simpson. Jangan terlalu...
2: Ya, per tiga tau Ambran. Pro 2 ya?
0: Pro 2.
2: Biarlah sini apa Mas Pram ini. Ya,
0: saya jadi tersipu malu, jangan seperti itu dong.
2: Bukan, kenyataannya memang gitu.
0: Oh gitu.
2: Bukan ada dusta di antara kita semua kan.
0: Oh.
2: Kenyataannya seperti itu.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Itu
0: jika
2: dia.
0: Seperti itu ya.
2: Iya ya. Jangan okay. Bilang gede sana sini bagus. Ada hiburan lah. Kalau si Amran kan dia serius aja nampaknya.
0: Mas Amran suka bercanda orangnya.
2: Kurang kalau si Amran tuh. Bukan mengapa lah. Memang gitu dia serius aja gitu.

0: Masuk T, aku dah masuk ni. Ijaz ya. Ijaz juga saya selalu sama ya. Udah itu Ocho Amin, Suryani, Suryani dini hari hati di Jalan Paus juga ya. Itu Al dengan Aisal ya. Udi, Adi. Udah itu Selfie juga, Mama Fahmi. Udah itu Pina di Perawang, Bunga juga ya. Selalu Bunga Perawang ya. Udah Ayu juga ya. Pak Diman dengan siapa tadi ya? Yang baru masuk tadi, turun.
1: Yang mana yang baru saja? Yang nah, dari Makassar.
0: Siapa namanya itu?
1: Viola.
0: Viola ya. Nah, dan terus selalu di sana ya.
1: Amin.
0: Viola di Jalan Jakarta sini nampaknya. Oke, itu aja Mas Pram.
1: Oke.
0: Kalau pulang jaga mata, jaga hati, jaga perasaan, jaga dompet.
1: Siap. Nah,
0: lihatnya ke depan, jangan lupa melangkah.
1: Iya, lihat ke depan dong tentu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan dari ABBA ya. Does Your Mother Know. Tetap jaga kesehatan yang paling penting ya. Bukan hanya saya saja pesannya, tapi untuk yang lain juga pendengar, dimana saja Anda berada. Dan mungkin saat ini Masih sibuk mengais rezeki ya malam-malam seperti ini, yang pasti gunakan masker ya, karena kesehatan lebih mahal dari apapun itu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus.
2: Bunda Isal.
1: Oh, Bunda Isal. Bunda Isal masih sehat ya?
2: Apanya?
1: Masih sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ngajinya Masya Allah luar biasa Bunda Isal ini ya.
2: Lagunya ada Bob Tutupoli dengar tadi ya?
1: Ada Bob Tutupoli ada.
2: Apa lagunya Pran?
1: Bob Tutupoli ya. Bentar, mana ini tadi? Bob Tutupoli. Yang Widuri.
2: Widuri?
1: Iya.
2: Ayalah itu aja lah.
1: Itu saja. Baik.
2: Salamnya untuk semua lah pendengar Eripro 1 Pran.
1: Oke.
2: Okay. Ngantuk udah.
1: Ya udah, tapi tunggu lagunya dulu.
2: Iya,
1: sampai selesai.
2: Semoga selalu semuanya ya.
1: Amin.
2: Untuk Pran semoga selalu juga ya Pran.
1: Terima kasih.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Pran.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Nanti lagunya dari Bob Tutupoli ya, yang Widuri. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, semalam. Selamat malam Mas Pran.
1: Selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
3: Aduh, mana nih? Bukan dipandang dengan
1: Papi BT. Apa kabar Papi BT, sehat ya?
3: Alhamdulillah, tapi di sini masih ada asap.
1: Ya sama, berarti.
3: Sekolahnya udah libur di sini, biasanya nggak libur.
1: Oh gitu. Nanti barengan aja liburnya ya.
3: Barengan libur kota dengan kampar.
1: Oh. Iya, gitu ya. Libur, oh gitu ya, sama di sini juga libur. Pak PBT mau dengerin lagu dari siapa?
3: Tommy J.P. siapa lagu yang tinggal lagi?
1: Lagu dari Tommy J.P. ya. Mana Tommy J.P.? Tommy J.P. tadi kita udah putarkan. Yang ada, yang di playlist kita nih ada Kaseiro, ada Chandra Darusman, ada Andi Meriam Matalata, ada Deddy Stanza, Diana Nasution, Frankie Angel, Norma Yunita, Kiana Nasution, Rafika Duri, Rita Butar-Butar, ada Bass Jam juga, terus ada Benny Subarja, kemudian ada Krisye. Mau yang mana Papi BT?
3: Lagu-lagu udah lama kali.
1: Iya, ini lagu-lagu tahun 70-an yang kita ambil malam hari ini. Ada Berlian Utauruk juga nih, Badai Pasti Berlalu.
3: Udahlah, Berlian aja lah.
1: Berlian aja, baik. Ada Salam.
3: acaranya, pertama untuk Mas Pram, semoga sehat selalu.
1: Amin.

0: Terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati karena di kota lebih banyak kabutnya daripada di kantor.
0: Terima kasih.
1: Untuk teman-teman yang ada di Pro 1 semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Ital, Bu Anti, Bu Yo, Bu Emma, Dina, Bu Amin, Dino, Papa Simpson, Bu Tos, Bu Indri, Ital, Mama Pami,
0: yep.
1: Ayu, Tani, Bunga, Angga,
0: siapa lagi?
1: Pak Hatong, Al, Dedi, dan semualah yang mendengar suara kita ini, Mas Fran.
0: Oke.
1: Rekan-rekan kita itu sehat selalu semua.
0: Amin.
1: Oke, makasih banyak, Mas Fran.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak BBT. Nanti lagu saya hadirkan dari Berlian Huta Uruk ya, yang badai pasti berlalu. Baik, sudah 4 penelpon pendengar, 4 lagu yang akan kita hadirkan di segmen kali ini. Ada salah satunya nanti kita dengarkan dari ABBA ya, Does Your Mother Know. Ini Does Your Mother Know ini adalah lagu dari grup legendaris Swedia ABBA yang dirilis pada tahun 1979 dan masuk dalam album Fallen Vows. Dan berbeda dari banyak lagu ABBA yang didominasi vokal Agneta Falskog dan juga Annifrid Lyngstad, dan lagu ini justru menampilkan John Ulvaeus sebagai vokalis utamanya. Nah, menariknya lagi ini, lagu ini liriknya menggambarkan seorang pria yang berbicara kepada seorang perempuan muda yang sedang mencoba mendekatinya dan ia menggoda tetapi sekaligus mengingatkan dengan nada bercanda, apakah ibumu tahu? Nah, dari sinilah judul lagu tersebut berasal. Nanti kita akan dengarkan, namun sebelumnya ada Titik Puspa yang akan hadir terlebih dulu. Ada Kupu-kupu Malam tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
6: Korannya koran.
7: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Copot.
7: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
7: Oh no!

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar, ada satu lagu dari Caseiro dengan judul Pemuda, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang dikenal dari Caseiro, grup vokal Indonesia yang populer pada era tahun 1970-an hingga dengan 1980-an. Dan Caseiro sendiri dikenal dengan harmoni vokal yang khas, aransemen pop yang rapi, serta lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa masa muda itu bukan hanya soal usia, tapi juga tentang semangat, keberanian mimpi, persahabatan, dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Nah, karena itu pesan dalam lagu Pemuda ini terasa cukup universal dan juga tetap menarik untuk didengarkan sampai sekarang. Kita dengarkan bersama-sama, ini dia Caseiro dengan Pemuda.

0: in our nice welcome ceremony. Wow, Highness, good job, sir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.
4: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
5: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
4: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

kita. Berkat tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi di 24595. Dan semoga lagu-lagu yang sudah kita dengarkan malam hari ini bisa sedikit mengobati rasa rindu akan pengalaman atau mungkin kenangan masa lalu yang tidak dapat diulang kembali. Dan sampai bertemu kembali dalam program Ruang Rindu selanjutnya. Namun tetap bersama kami pendengar, karena ragam musik masih akan kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan. Membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua lebih berarti.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Jangan berdebat dengan seseorang yang hanya berusaha untuk menang. Cukup katakan, ya, kamu benar. Maka urusanmu sudah selesai dengannya. Karena orang yang berdebat hanya ingin menang, akan terus mencoba mencari pembenaran dari kata-katanya dan bukan kebenaran. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajar untuk berlapang dada. Karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar pada hari ini ya, di edisi Jumat hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026, kita kembali berjumpa pendengar ya, bersua di udara tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang tentunya kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kami hadir sepanjang hari ini menemani Anda ya, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan akan tentunya mewarnai ataupun juga menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari Jumat ini pendengar. Khusus di awal jumpa suah kita ini ya, dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Tentu ragam program siaran, informasi dan hiburan juga akan kami hadirkan. Berharap kami tentu dapat menjumpai Anda pendengar ya, semua dalam keadaan yang sehat ya. Semoga juga dalam keadaan hati yang tenang dan juga semangat tetap terjaga ya, untuk menjalani berbagai kegiatan aktivitas di hari ini pendengar. Baik, untuk beberapa rangkaian program yang dapat Anda simak nanti pendengar, itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sibolga nanti ya, spesial di hari Jumat ini pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 pendengar. Jadi kita akan bergabung nanti dalam Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Sibolga ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Insya Allah Anda dapat mendengarkan kajian khusus nanti tentang 4 orang yang dirindukan surga. Setelah itu kami akan sajikan pula nanti informasi-informasi terkini keruan dengan Anda. Dapat Anda simak dalam Warta Riau Pagi langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, nanti akan kita simak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi seputar olahraga akan kami rangkum untuk Anda, khusus nanti kita akan simak dalam dialog teraktif ya, Riau Menyapa seputar olahraga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tentu banyak ragam program yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sepanjang Riau Pagi dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Suci Raslia. Kita akan mengawali kebersamaan ini terlebih dahulu dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Jin, dimulai dari ayat 1. Ini akan kita simak bersama Mama Wada, diterjemahkan Abdul Ghaffar Zakaria. Dan setelah itu, kami akan lengkapi kebahagiaan kita di pagi ini pendengar dengan menyimak ataupun juga menikmati rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ya. Hingga nanti tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sibolga untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Pada suatu ketika, Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, kita ini masih menanti untuk tersambungnya dengan Pro 1 RRI Sibolga. Karena insya Allah pada kesempatan ini, itu nanti akan kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 untuk hari ini pendengar ya. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sibolga. Jadi kita masih menunggu untuk tersambungnya dalam program Mutiara Pagi berjaringan hari ini. Ada topik khusus nanti yang dapat Anda dengarkan, yaitu 4 orang yang diridukan surga. Kami masih temani lewat lagu-lagu islami terlebih dahulu pendengar ya. Sembari kita juga menanti untuk tersambungnya dengan Pro 1 RRI Sibolga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1, alhamdulillah kini sudah tiba waktunya pendengar ya. Kita sudah akan tersambung dengan Pro 1 RRI Sibolga. Kami akan segera hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Kita menikmati ataupun juga menyimak Mutiara Pagi akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan topik pembahasan 4 orang yang diridukan surga. Segera kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sibolga.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
2: Ini Ustadz menunjukkan kelemahan kita mungkin Ustadz ya di hadapan Allah begitu, bukan di hadapan makhluk atau bagaimana Ustadz nih?
3: Ya, doa ini termasuk salah satu senjata.
2: Senjata?
3: Nah, senjata dimana ketika seseorang itu butuh, kemudian mungkin tak ada yang menolongnya atau misalkan jalan buntu. Tentu tempat meminta itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sendiri menjelaskan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
2: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya, berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustadz ya?
3: Kekuatan.
2: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita, tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustadz?
3: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
2: Ya.
3: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah.
2: Iya.
3: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini.
4: Mengangkat
3: tinggi-tinggi ada juga kan, Bang kan?
2: Iya, iya, iya.
3: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh. Kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
2: Belas kasihan.
3: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu, baru dikasih.
2: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
3: Puji dulu.
2: Kalau
3: merendahkan
2: dulu. Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya, atau begitu kan?
3: Iya.
2: Oke, oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya? Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustaz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustaz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita atau dalam hati seperti kata Ustaz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
3: Iya, iya.
2: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustaz atau bagaimana nih?
3: Doa itu harapan.
2: Harapan.
3: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang, kan?
2: Malas, iya, karena berdoa. Begini Ustaz, kadang-kadang kan, ini sayalah dulu, jangan orang.
3: Iya, iya.
2: Allah kan tahu maksud kita apa.
3: Iya, iya, betul lah.
2: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
3: Iya.
2: Jadi, kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti seperti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu. Secara spesifik. Allah kan tahu begitu. Bagaimana Ustaz?
3: Iya. Jadi, di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
2: Sudah pahala Ustaz.
3: Pahala.
2: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz nih kan doa-doa itu ada tempatnya. Yang mungkin yang paling mustajab
3: betul-betul.
2: Yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
3: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama, seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
2: dan iqamah.
3: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua.
2: Kepada orang tua.
3: Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang, apa namanya,

0: Ya, pendengar Pro 1 tadi sempat terputus kebersamaan kita dengan Pro 1 RRI Sibolga dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu. Nah, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kita akan mencoba kembali ya untuk tersambungnya kita dengan Pro 1 RRI Sibolga untuk menyimak mungkin kesimpulan ataupun juga penutup dalam rangkaian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
1: Doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa, karena ada orang beberapa orang malas berdoa, bang kan?
2: Malas ya, karena berdoa. Begini Ustaz. Kadang-kadang kan, ini saya lah dulu, jangan orang.
1: Iya, iya.
2: Allah kan tahu maksud kita apa.
1: Iya, iya, betul lah.
2: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
1: Oh, iya.
2: Jadi, kita serahkan saja kepada dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita. Nanti, kira-kira seperti itu. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu. Secara spesifik. Allah kan tahu begitu bagaimana Ustaz.
1: Iya. Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih. Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus.

Ya, Mutiara Pagi tadi pendengar kita simak dari Pro 1 RRI Sibolga, dan saat ini telah menunjukkan pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi ini kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, kita simak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Pagi. Ya, kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.

0: untuk membangun sistem database yang kuat sampai ke server dan seluruh hardware dan softwarenya. Itu yang dibangun oleh provinsi lain sehingga PAD-nya kencang, Pak. Harus ada support di situ. Saya, Pak Ketua, di sisi itu saja, karena kalau bicara anggaran perubahan juga turun, termasuk belanja modal.
1: Jadi hari ini saya tugaskan Pak Sekda untuk beliau menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah yang penghasil cabai. Beliau juga sudah berkontak dengan sekretaris daerah dari Aceh.

Ya, saudara, berikut akan kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Saudara, untuk Kartario pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Kartario pagi selengkapnya hari ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi pertama, saudara, kita akan simak dalam laporan reporter kami Haryo Gunawan akan melaporkan terkait dengan Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai.
1: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cipuan Kamis 8 Oktober 2026 menyusul kenaikan harga cabai dalam beberapa pekan terakhir. Markarius mengatakan harga cabai saat ini mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena komoditas cabai turut mendorong inflasi di Kota Pekanbaru. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Markarius menugaskan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru menjalin komunikasi dengan sejumlah daerah sentra produksi cabai.
2: Hari ini saya tugaskan Pak Sekda untuk beliau menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah yang penghasil cabai. Beliau juga sudah berkontak dengan sekretaris daerah dari Aceh ya, untuk kemungkinan besar di 2 minggu ke depan akan ada panen raya di Aceh ya. Mudah-mudahan dia bisa mensuplai ke sini. Begitu juga Pak Sekda, saya tugaskan hari ini ke Tanah Datar, ke Sumatera Barat, ke Agam, Solo, karena itu adalah penghasil-penghasil cabai yang besar ya. Itu untuk membangun kerjasama supaya bisa disuplai segera nih cabai ini lebih banyak dibawa ke sini, ke Pekanbaru ya, ketimbang ke daerah lain gitu ya. Jadi untuk kita jemput bola.
1: Salah seorang pedagang Pasar Cipuan, Edi Manik, mengatakan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga sejumlah sayuran yang didatangkan dari Sumatera Barat.
3: Sayuran dari, kalau untuk lokal kayak bayam, ya kangkung, selada itu relatif normal tuh, ya itu harganya. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Tapi kalau sayuran dari Sumba, wortel, japan atau tujipang ya, kol, terus tomat, buncis memang mengalami ya kenaikan yang signifikan ya harganya. Terutama juga cabai juga itu ya mahal bang. Dari cabai Aceh 80.000, cabai bukit sampai 95.000, ada yang jual ke 100 lagi. Dan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 3 pekan.
1: Menurut Edi, kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan setelah musim panen raya cabai dari Medan berakhir. Saat ini pasokan mulai bergantung pada cabai dari Aceh dan Sumatera Barat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Di tengah kondisi kabut asap, kasus ISPA di Pekanbaru mencapai sekitar 350 kasus setiap hari dengan total hampir 7.000 kasus baru di seluruh Kota Pekanbaru. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyebutkan kasus ISPA masih terus ditemukan dengan jumlah yang cukup tinggi dan merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru.
5: Setiap hari dari laporan yang kami terima hampir 300 sampai 350 kasus ISPA yang dilaporkan ya,
4: di Pekanbaru.
5: Dinas Kesehatan setiap hari selama musibah kabut asap ini dan hampir 7.000-an lebih kasus ISPA baru ya.
4: Tingginya keluhan gangguan pernafasan juga terlihat dari permintaan obat di apotek, obat batuk, obat sesak, dan obat sakit tenggorokan cukup banyak dicari masyarakat. Apoteker Rahma Delvianti menyebutkan keluhan yang banyak ditemukan yaitu sakit tenggorokan, iritasi mata, sesak, dan batuk.
6: Untuk saat ini, permintaan terkait obat-obatan yang berhubungan dengan kondisi saat ini itu cukup tinggi sih, Pak. Cukup ada peningkatan dari bulan sebelumnya atau dari kondisi darurat.
4: Untuk keluhan dari masyarakat sendiri itu kebanyakan keluhannya bagaimana, Kak?
6: Oke, untuk saat ini itu yang ada peningkatan di penyakit seperti sakit tenggorokan, kemudian batuk, pilek, sama iritasi mata juga. Jadi permintaan terkait obat-obat itu untuk dilakukan sanitasi itu cukup tinggi.
4: Masyarakat diimbau tidak sering beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker serta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi vitamin. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
0: Saudara, Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau dorong penguatan sistem database pendapatan daerah. Pemprov Riau tegaskan evaluasi BUMD dan perbaikan manajemen untuk tingkatkan kontribusi terhadap PAD. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suramaja.
7: Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pembangunan sistem database yang kuat menjadi salah satu rekomendasi Pansus untuk mendukung peningkatan PAD di Riau. Menurutnya, penguatan sistem tersebut tidak hanya sebatas pengelolaan data, tetapi juga harus didukung infrastruktur teknologi yang memadai, mulai dari server, perangkat keras, hingga perangkat lunak.
8: Dasar saya adalah rekomendasi Pansus untuk membangun sistem database yang kuat, sampai ke server dan seluruh hardware dan software-nya. Itu yang dibangun oleh provinsi lain sehingga PAD-nya kencang, Pak. Harus ada support di situ. Saya, Pak Ketua, di sisi itu saja, karena kalau bicara anggaran perubahan juga turun, termasuk belanja modalnya bahkan turun 500 juta. Saya berharap di 2026 perubahan ini, walaupun dicicil, Pak, ke 2000 perubahan maupun 2027, Bappenda TAPD mencicil kebutuhan membangun sistem.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa pemerintah daerah juga terus melakukan evaluasi terhadap BUMD, khususnya dari sisi manajemen dan perencanaan bisnis. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan masing-masing perusahaan daerah memiliki arah pengolahan dan target kinerja yang jelas.
9: Terus evaluasi BUMD, memperbaikan di manajemen, kemudian rencana bisnis, jadi sudah dikelotokin di portfolio masing-masing. Target juga sekarang sudah pakai komitmen untuk PKN target setiap tahunnya dari masing-masing kurs.
7: Penguatan sistem database pendapatan daerah sebagaimana didorong oleh Pansus PAD DPRD Riau dan evaluasi terhadap kinerja BUMD diharapkan dapat berjalan beriringan. Kedua langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan sumber-sumber pendapatan sekaligus mendorong optimalisasi PAD Provinsi Riau. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar dan sejumlah unsur Forkopimda Kamis pagi meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di sejumlah TPS. Dalam peninjauan itu, ia mengatakan dan juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan juga terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Berikut informasi ini, saudara, kami hadirkan dalam laporan reporter Muhammad Isnaini.
10: Alunan musik gamelan menyambut kedatangan rombongan Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah unsur Forkopimda di TPS 4 Desa Lah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kamis pagi yang menjadi salah satu lokasi pencoblosan di desa tersebut. Selain mengusung konsep TPS unik bernuansa Jawa, hal unik lainnya pemain gamelan yang menyambut kehadiran rombongan Bupati Asmar merupakan seluruh calon kepala desa Lah Air yang berjumlah 3 orang. Di TPS perdana itu Bupati dan Kapolres Meranti serta unsur Forkopimda lainnya menyapa langsung para calon kepala desa dan warga sembari mengingatkan untuk saling menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada serentak. Selain TPS 4 Ala Air, rombongan bupati juga meninjau proses pencoblosan di TPS 2 Ala Air dan berakhir di TPS 2 Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kepulauan Meranti berjalan aman dan lancar. Pada kesempatan itu, ia juga berharap semua pihak saling bersinergi guna mensukseskan kegiatan tersebut.
11: Alhamdulillah, saya beserta Forkopimda, Bupati Kepulauan Meranti beserta Forkopimda, pada pagi hari yang cerah ini kami sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Ala Air, sekarang Insit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya himbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat di tempat pemilihan, ya, desa tempat pemilihan, hendaknya ya, bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa ini dalam keadaan aman dan tertib.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Meranti Asrorudin memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun ini berjalan lancar. Ia mengajak seluruh masyarakat dan calon kepala desa untuk saling menjaga sehingga proses pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 bisa terlaksana sesuai harapan.
12: Alhamdulillah, saya ini sangat gembira karena seluruh personil baik dari dinas PMD maupun instansi terkait dan dari Limas, dari
13: kepolisian, dari semuanya ikut sama-sama tertibkan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2016. Dan berdasarkan pemantauan kami, alhamdulillah tertib, aman, dan tidak ada halangan satu apapun. Dan sampai nanti akhirnya pada perhitungan suara dan pleno, dan kita berharap semuanya aman dan menghasilkan pemilihan yang baik.
10: Astrologi menambahkan pada pemilihan kepala desa serentak tahun ini diikuti sebanyak 12 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Tidak hanya kecamatan Tebing Tinggi dan kecamatan Tebing Tinggi Barat, tugas PMD juga turun ke sejumlah desa di beberapa kecamatan lainnya guna memastikan kelancaran pelaksanaan pilkada.

0: dan kondusif. Pada pilkada serentak kali ini setidaknya ada ratusan personil kepolisian Polres Kepulauan Meranti yang dilibatkan. Peran Babinsa dan Limas juga ikut bersama dalam memastikan keamanan proses pesta demokrasi tersebut. Tidak hanya melakukan pengamanan di sejumlah TPS, pihak kepolisian juga sejak 3 bulan lalu telah melakukan cooling system, melakukan sosialisasi pilkada serentak, baik saat kegiatan keagamaan maupun acara keramaian. Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adisasmita mengaku langkah tersebut sangat efektif guna meminimalisir potensi gesekan serta menghindari terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, lewat sinergitas semua pihak, ia optimis pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan lancar hingga tahapan akhir nantinya.
1: Memang dalam kegiatan pengamanan kepala desa kali ini, kita sudah melibatkan ratusan personil tentunya dalam pelaksanaan ini. Dan itu juga kita sudah dibantu dengan teman-teman dari Linmas, kemudian Babinsa juga ikut turun ke masing-masing TPS. Dan kegiatan hari ini merupakan puncak, walaupun nanti ada pasca tentunya sampai dengan pelantikan nanti. Dan sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti polarisasi. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan cooling system selama hampir 3 bulan, ya efektifnya di 2 bulan terakhir, di mana kita turun ke tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan pesan-pesan dan imbauan Kamtibmas agar pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 12 desa bisa terlaksana dengan aman, lancar, dan juga tentunya dengan damai.
0: Komitmen menciptakan pemilihan kepala desa serentak aman dan damai juga disampaikan Camat Tebing Tinggi Rinaldi. Ia memastikan sejauh ini kondisi pelaksanaan pilkada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat sangat kondusif. Pelaksananya diharapkan bisa berjalan lancar hingga proses pleno nantinya.
2: Berdasarkan hasil pantauan dan pengawasan kami di lapangan, bahwa di Desa Insin ini antusias masyarakat memberikan surat suara sangat baik. Mudah-mudahan nanti sampai sore jam 13 selesai pemilihan, nanti bisa dilanjutkan dengan pleno di tingkat TPS.
0: Tidak hanya pihak kepolisian dan pemerintah daerah dan desa, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan demi terciptanya pesta demokrasi tingkat desa yang aman dan kondusif. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Untuk informasi yang terakhir, saudara, kami akan hadirkan terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, sebanyak 14 atlet panahan Riau ambil bagian dalam Kejurnas Panahan 2026 di Jakarta. Mengandalkan sejumlah atlet muda, Perpani Riau menargetkan medali emas khususnya dari nomor kompon. Informasi berikut kami hadirkan selengkapnya dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Sebanyak 14 atlet panahan Riau mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Panahan 2026 yang berlangsung di Jakarta hingga 12 Oktober mendatang. Para atlet tersebut turun di sejumlah nomor diantaranya kompon, recurve, nasional, dan derbau. Ketua Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Riau, Muspita, mengatakan persaingan pada Kejurnas tahun ini cukup ketat, terlebih sebagian atlet Riau yang diturunkan merupakan atlet-atlet muda yang harus bersaing dengan pemanah senior dari berbagai daerah. Meski demikian, Perpani Riau tetap menargetkan medali dari keikutsertaan tersebut. Target utama diarahkan pada nomor kompon dengan harapan dapat meraih satu medali emas, bahkan dua emas jika target nomor perorangan dan beregu dapat tercapai.
2: Artinya 14, ya gitu.

Kabid Binpres Perpani Kota Pekanbaru, Arif, mengatakan dari 14 atlet yang mewakili Riau, sebanyak 8 atlet berasal dari Kota Pekanbaru.

0: Dari 4 putra dan 4 putri, mereka berasal dari 2 klub yang mendominasi, yakni Hilal Archery Club dan Ricky Archery School.
1: Yang lebih dominan di 2 klub, diantarkan klub Hilal Archery Club dengan Ricky Archery School. Dari pekan lalu kita sudah persiapkan program-program, diantaranya persiapan di Kejuprop, karena di Kejuprop Royal itulah penentuan.

0: yang akan berangkat di Kejurnas ini di hari pertama tadi hampir semuanya atlet generasi muda.
1: Keikutsertaan di Kejurnas diharapkan tidak hanya menghasilkan medali, tetapi juga memperkuat mental dan pengalaman para atlet muda. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Ya baiklah saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Pekanbaru cek harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga cabai. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Pekanbaru terus ditemukan dengan jumlah mencapai hampir 7.000 kasus baru. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, Yasuci Rasli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Jadi keinget nih, kemarin kan kita abis ketemu sama J Rockstar dan di situ kita terinspirasi. Ada yang jogetnya keren banget. Kalian tahu, masih inget nggak? Masih inget kan? Nah, gimana kalau kita joget bareng kayak gitu?

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan kita saat ini masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi. Untuk hari ini tentunya masih di edisi Jumat ya, 9 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ada di Kota Pekanbaru, nah ini nanti kita akan update ya informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga himbauan-himbauan yang tentunya patut kita perhatikan bersama dalam berkendara. Nah ini akan kami hadirkan nanti laporannya untuk Anda pendengar langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Ya, semoga nanti informasi yang disampaikan ini bermanfaat khususnya untuk Anda yang akan bepergian melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, laporan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru dari RTMC Ditlantas Polda Riau kami akan hadirkan untuk Anda itu pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi ya, terima kasih atas atensi Anda. Dan tentu kita masih terus melanjutkan rangkaian Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan. Sebelum kita bergabung dengan RTMC Ditlantas Polda Riau, sudah kami siapkan sebuah lagu untuk Anda. Kita nikmati terlebih dahulu di pagi ini lagu dari Best Jam dengan judul Sayang. Tetap bersama kami di Pro 1.

Dengar Pro 1 kini telah menunjukkan pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Akan kami hadirkan selanjutnya informasi untuk Anda. Kita akan simak seperti apa arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Pantauan ataupun juga laporan selengkapnya kita akan simak langsung kami hadirkan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: pantauan ataupun juga laporan langsung terkait dengan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kita simak dari RTMC Ditlantas Polda Riau informasi selengkapnya bersama Brigadir Ria. Ya, selamat pagi Brigadir Ria. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saya ini dengan saya Brigadir ya, melaporkan situasi Kamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta, kami doakan semoga hari ini dan selanjutnya selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesuksesan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum cuaca pada pagi ini terlihat cerah dan kondisi cuaca pada pagi hari ini terlihat berasap. Dengan ini kondisi rasa di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk digunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Pertama kita pantau situasi arus lintas yang ada di simpang Garuda Sakti Panam. Ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti baik dari arah jalan Garuda Sakti mengarah ke jalan Subrantas dan sebaliknya terlihat tidak terlalu ramai di pagi ini. Dari arah luar kota, dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru terlihat volume kendaraan mulai meningkat. Baik akan lurus mengarah ke jalan Subrantas atau simpang Tate Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke jalan Garuda Sakti terlihat mulai ramai. Demikian juga sebaliknya dari arah Tate Gadang yang akan berbelok ke kanan ke jalan Garuda Sakti ataupun menuju Kampar terlihat kendaraan roda 2 dan roda 4 cukup padat. Sehingga di simpang Garuda Sakti telah terpasang traffic light. Untuk itu kepada para pengendara untuk mati lampu isyarat traffic light di sana agar tidak terjadi kemacetan dan arus lintas lebih teratur. Kami himbau kepada pengendara yang akan melewati simpang Garuda Sakti untuk tetap berhati-hati dan memastikan Anda aman saat berkendara, hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Pagi ini terlihat arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 terlihat cukup lengang dan kondusif. Tidak terdapat antrean yang terlalu padat baik dari arah jalan Tambusai menuju Sudirman ataupun dari arah utara ke selatan menuju ke Tugu Sapin serta sebaliknya dari arah Tugu Sapin ke utara. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah utara menuju jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke selatan masuk ke jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Lanjut di pusat kota, terpantau di layar monitor di RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar kendaraan Tugu Sapin. Dari arah depan traffic light kantor gubernur, volume antrean kendaraan juga mulai meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan, sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Sebaliknya dari utara ke selatan di depan vaksin center, antrean kendaraan saat ini terlihat cukup kondusif, kendaraan yang akan berbelok ke jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Masih di sekitar Tugu Sapin, terpantau volume kendaraan dari arah jalan Gajah Mada di lajur tengah dan kanan, tidak terlalu padat, beberapa kendaraan 2 dan roda 4 ada di sana. Masih terdapat ruang yang cukup untuk yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Sapin juga terdapat kamera Apple yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap memati rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasinya yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan, situasi Kamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam puisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mbak Suci di studio RRI Pekanbaru.
0: Baiklah pendengar, sudah kita simak tadi laporan langsung bersama Brigadir Ria melaporkan terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Laporan kita simak langsung tadi dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1.
0: Pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Dalam rangkaian Riau Pagi, selain hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda, nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung juga dengan Pro 3 RRI Jakarta. Akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda pendengar yang nantinya akan kita simak dalam Warta Berita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami hentikan sejenak pendengar ya untuk hiburan lagu-lagu hits pagi ini dari Pro 1, karena kini sudah tiba waktunya. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Berita. Sesaat lagi kita simak pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR dividen dan antara, meskipun tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga karir.